0: Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian, bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS, kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali, kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
0: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
2: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK. Monggo, dan jika pun nanti kalau nanti ada perkembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
0: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
5: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
3: Sementara itu, sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam 2 kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kabulnya betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusnah. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
7: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
9: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu, alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwik Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGM Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation, we achieve a significant.
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Joaquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perjalanan menuju panggung terbaik Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI Bogor, Andreas Letakando, RRI Antikong, Baron Arya Dewa, RRI Yogyakarta, Danis Cielo Arkana, RRI Semarang, Dani Ramadana, RRI Banten, Franciscus Brian, RRI Makassar, Hafiz Krisnawala, RRI Bogor, Hifni, RRI Samarinda, Ibnu Sina, RRI Pontianak, Iza, RRI Makassar, Muhammad Afgan Rusdiansyah, RRI Surabaya, Mifrels Gustav Dolfi Padua, RRI Nabire, Ohar Vandem Ariwe, RRI Nabire, Rizal Kanopa, RRI Ternate, Yanwar Krisdinata, RRI Semarang. Kategori Wanita, Agatha Giselle Pradipta, RRI Jakarta, Agnes Teresa Pratista, RRI Palangkaraya, Angel Wolo, RRI Yogyakarta, Aplatun Nikmah, RRI Cirebon, Areta Balkis, RRI Bandung, Astrella Zervinda Nunciata, RRI Malang, Azarin Faras Maulana, RRI Yogyakarta, Berani Bermusik, RRI Bengkulu, Fitrianau, RRI Semarang, Francisca Win, RRI Surabaya, Grace Immanuela Simanungkalit, RRI Yogyakarta, Jihan Kalsum Kamilia Afaaf, RRI Semarang, Joy, RRI Jakarta, Joy Ellen, RRI Semarang, Kaila Rara, RRI Surabaya. Dukung peserta favoritmu dengan cara vote di web kita facerri.id. Voting dibuka dari tanggal 24 Mei hingga 4 Juni 2026. Festival Gita Nusantara, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru.
2: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan segera yaitu Kabar Aceh bersama Korwil 17 Banda Aceh. Tetaplah bersama kami.

0: di seputaran provinsi Aceh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh. Khabar Aceh.

0: Ya baik, selamat pagi abang-abang dan kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kabar Aceh seperti biasa. Sebelum kita sapa untuk pendengar dan juga abang-abang yang kakak sudah bergabung, kita sudah terhubung ya Bang Dimas ya, bersama dengan BMKG untuk pagi ini. Ya, bersama dengan Prakirawan Cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda ada Bang Niza Andria. Selamat pagi, assalamualaikum Bang.
1: Baik, silakan Bung Fazri dari Takengon.
0: Ya, baik. Suara saya dapat didengar?
1: Saya belum dapat dengar suara Bung Fazri ini, bagaimana?
0: Bang Karno gimana? Suara saya bisa?
1: Bung Fazri, baik.
2: Alhamdulillah ini bisa
1: kita
2: dengar nih.
1: Kita sapa dulu teman-teman yang lain. Teman-teman dari Bung Karno dari Melabu, bagaimana bisa didengar suara?
2: Ya, saya dengar dengan baik ini suara Bang Fazri.
1: Halo.
2: Ya, sepertinya memang Banda Aceh nggak bisa dengar nih.
0: Banda Aceh mungkin ya Bang ya, bukan kita berarti ya.
1: Tolong
0: ya.
1: Dijawab dong.
2: Kayak
1: Sabang
2: memang Banda Aceh
1: yang Kalisa.
0: Ya, Banda Aceh yang nggak bisa Bang.
3: Iya, kebetulan kita juga bisa dengar.
1: Teman-teman semuanya.
3: Bang Dimas, kita bisa dengar kok suara Bang Fazri.
1: Halo, Kalisa bisa dengar suara saya?
4: Ya, oh, bisa dengar ya. Berarti Banda Aceh ini. Ya.
3: Dilanjut aja mungkin Bang Fazri.
0: Ya, untuk BMKG-nya nggak bisa terhubung sepertinya ya. Kalau kita nggak dengar, nggak terhubung Banda Aceh.
2: Ya juga.
3: Ada sedikit miss ya.
2: Mungkin bisa dipantau melalui channel YouTube.
1: Tuh. Oke, saya belum bisa mendengar suara teman-teman. Meski sudah bergabung ini.
0: Ya, kita yang nggak bisa dengar suara Bang Dimas ya, ya abang-abang ya, kakak-kakak ya.
1: Mana bisa dengar suara saya?
3: Suara Bang Dimas ini. Kalau kami di Sabang bisa didengar Bang.
1: Atau teman-teman bisa ngobrol, saya nggak diajak.
2: Ya udah kita-kita aja lah.
1: Kita masih menunggu teman-teman untuk kita bisa komunikasi ya. Sepertinya teman-teman bisa saling komunikasi, justru saya yang...
0: Ya benar.
1: Suara teman-teman semuanya.
0: Ya mungkin di kita dan tunggu sebentar ya.
1: Tentu pendengar Anda bisa mendengarkan kabar Aceh atau juga bisa menonton saya langsung di live YouTube RRI Banda Aceh. Di Anda juga bisa dengar streaming Pro 1 ya. Dan baik, kita masih menunggu bagaimana teman-teman semuanya apa bisa mendengar suara saya. Dan suara teman-teman juga saya nggak dapat mendengar ke sini.
4: Ya, saya rasa kita bisa mendengar semua Banda Aceh, tapi Banda Aceh nggak mampu mendengar kita semua ya, gitu ya.
1: Baik, mungkin untuk itu pendengar kita coba update dulu informasi perkiraan cuaca ya. Saat ini saya sudah terhubung bersama perkirawan ada Bung Niza yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk edisi hari ini. Selamat pagi, Bung Niza.
5: Selamat pagi.
1: Apa kabar pagi ini?
5: Alhamdulillah, baik.
1: Baik ya. Baik, mungkin boleh disampaikan Bang bagaimana perakiran cuaca untuk edisi hari ini?
5: Perakiran cuaca untuk wilayah Aceh pada pagi hari ini, terutama wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh, di sini terpantau cukup cerah berawan. Untuk pagi hari, untuk wilayah Aceh, hanya beberapa wilayah saja yang memang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Aceh Selatan, Singkil, dan juga Sebulu Salam. Selebihnya di sini terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, terpantau kami perkirakan hampir menyeluruh di wilayah Aceh terdapat potensi hujan ringan hingga sedang dan dapat berlangsung hingga menjelang malam hari. Kemudian untuk malam hari kembali cerah berawan. Untuk arah angin sendiri cukup bervariasi, namun dominan bergerak dari arah barat dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas atau hotspot, kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 66 titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah 3 titik, sedang 60 titik, dan tinggi 3 titik. Yang tinggi ini terpantau di wilayah Nagan Raya dan Aceh Selatan. Kemudian untuk ketinggian gelombang perakiran tinggi gelombang, khususnya penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simulu, terpantau ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Dan terakhir untuk perairan barat Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian.
1: Baik. Untuk beberapa hari ke depan bagaimana perkiraan cuaca? Apakah ada potensi cuaca ekstrim nantinya, Bang Riza?
5: Ya, untuk potensi hujan ke depan, 2 hari ke depan terpantau curah hujan sedang. Sedangkan untuk hari ketiga hingga seterusnya terpantau hujan ringan.
1: Baik. Oke, adakah imbauan mungkin untuk pendengar untuk pagi hari ini terkait cuaca untuk Provinsi Aceh, Bang Riza?
5: Ya, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang namun terus waspada dengan terus memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca melalui aplikasi ataupun website BMKG. Kemudian apabila terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang, masyarakat diminta untuk menjauh dari tubuh air seperti sungai, pantai, danau atau embung, dan juga dari lereng yang rawan longsor, terutama di wilayah-wilayah yang cukup rawan seperti wilayah pegunungan, kemudian wilayah tengah dan selatan. Dan juga kepada masyarakat agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi dan juga penanggulangan bencana. Demikian, Pak.
1: Baik, terima kasih banyak atas informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, Bang Riza. Ya. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar, kita sudah simak informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Saya masih belum mendengar suara dari teman-teman dan untuk informasi dari teman-teman semuanya bisa berkomunikasi dengan baik. Justru hanya saja saya yang tidak dapat mendengar suara saya, suara teman-teman, dan juga teman-teman nggak bisa mendengar suara saya ini.
0: Ya, halo, kami bisa dengar suara Bang Dimas nih.
1: Oke, sudah bisa ya.
0: Oke, sudah ya, Bang ya.
1: Dari tadi nggak bisa dengar ya?
0: Dari tadi bisa dengar, Bang. Abang yang nggak bisa dengar kami.
1: Oh, begitu. Jadi update cuaca bisa didengar tadi ya?
0: Bisa, Bang.
1: Justru teman-teman nih sudah menyampaikan informasi semuanya, begitu?
3: Belum.
0: Kami tunggu Abang tadi nyampein info cuaca dulu.
1: Oke, baik, Bung Fazri, silakan. Mohon maaf ya, saya nggak tahu ya kenapa.
0: Baik, terima kasih Bang Dimas yang sudah menyampaikan informasi langsung tadi dari BMKG Sultan Iskandar Muda. Baik, selamat pagi untuk teman-teman. Ada Bang Muhsin, Kak Dewi, dan juga Kak Lisa, Bang Karno di Melabu. Selamat pagi, mudah-mudahan sehat semua ya. Baik, kita awali untuk kabar Aceh kita. Dimulai dari pesisir utara dulu nih, ada Kak Dewi. Selamat pagi, Assalamualaikum Kak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar ya?
0: Bisa Kak, sehat ya Kak ya?
4: Alhamdulillah sehat ya.
0: Oke, gimana cuaca kita di Luxmawi Kak?
4: Alhamdulillah hari ini mendung kayaknya, berawan ya.
0: Oke, kalo baik.
4: Berapa hari lalu kan cukup cerah ya.
0: Ada informasi apa Kak pagi ini Kak?
4: Informasi pagi ini menarik sekali karena nanti juga akan kita bahas dalam Luxmawi pagi terkait dengan pemerintah pusat dan daerah. Ini terkait dengan bersikap transparan dan bersatu suara dalam memperjuangkan pengelolaan minyak dan gas bumi. Seperti kita ketahui bahwasanya di Aceh sudah ditemukan ya di Andaman ya migas, dan ini diminta agar berkeadilan bagi rakyat Aceh karena ini memang dinilai krusial guna mencegah terulangnya sejarah kelam pada masa lalu serta potensi konflik sosial baru. Jadi tuntutan ini mengemukakan seiring minimnya informasi utuh yang diterima oleh publik sendiri, masyarakat sendiri terkait rencana pengelolaan Blok Andaman oleh perusahaan Mubadala Energy ya, ini dari Uni Emirat Arab. Kemudian juga beredar kabar kalau hasil migas tersebut nanti akan langsung dialirkan melalui pipa sepanjang 500 km ke Pulau Jawa. Jadi nantinya pendengar di pukul 8 nanti insya Allah kita akan undang juga, yaitu dari anggota DPD RI Aceh, yaitu Haji Sudirman, untuk berbicara terkait dengan mendorong pengelolaan migas yang berkeadilan untuk Aceh. Kemudian juga ada kita undang untuk bersama kita di kesempatan pagi hari ini nanti, yaitu pengamat ya ekonomi, yaitu dari Universitas Syekh Kuala Bada Aceh. Begitu dia informasinya.
0: Ya. Baik, ya. Terima kasih Kak Dewi. Mudah-mudahan ya. Aceh tidak jadi penonton ya. Migasnya nggak dihalirkan ke Jawa.
4: Benar
0: semua ya.
4: Benar sekali.
0: Baik, terima kasih Kak Dewi di Lhokseumawe. Kita langsung ke Bang Dimas lagi nih. Kita mainnya di Barat Selatan selanjutnya. Ya, selamat pagi Bang Dimas.
1: Selamat pagi.
0: Ya, silakan Bang. Gimana cuaca Bang pagi ini Bang? Banda?
1: Cuaca hari ini cerah tapi nggak gitu cerah ya, tapi nggak sama seperti kemarin sempat cerah tiba-tiba hujan begitu.
0: Oke baik, silakan Bang, ada informasi apa pagi ini dari Banda Aceh?
1: Baik, saya sampaikan informasi dari Banda Aceh terkait pemerintah Kota Banda Aceh ini terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah nyata adalah dengan fokus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, aparatur pengelola pengaduan masyarakat di lingkungan pemerintah kota. Adapun sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Pemkab Banda Aceh mengirimkan salah satu pejabat pelaksana pengaduan, Raja Maghfirah, yang juga menjabat sebagai Pranata Humas Ahli Muda, sebagai peserta aktif dalam kegiatan bimbingan teknis BIMTEK, pengelolaan pengaduan masyarakat regional Sumatera tahun 2026. Dan kegiatan strategis ini diselenggarakan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara di Kota Medan pada Rabu 3 Juni kemarin. Kepala Diskomin Fotik Kota Banda Aceh melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Rahadian menegaskan bahwa penguatan kapasitas ini sangat penting untuk menjaga kualitas layanan di daerah. Nah, keikutsertaan Pemkab Banda Aceh dalam kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman teknis mekanisme diseminasi pengelolaan pengaduan dan pemanfaatan data pengelola pengaduan di Kota Banda Aceh. Dan Kota Banda Aceh siap untuk mempertahankan predikat kualitas sangat baik di tahun ini yang diraih berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan pengaduan oleh Kemendagri. Dan acara BIMTEK ini berlangsung selama 2 hari, yaitu dari tanggal 3 sampai hari ini tanggal 4 Juni 2026. Tentunya yang diisi oleh sejumlah narasumber kompeten di bidangnya, yaitu Patnuaji Agus Indrato selaku Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI, serta ada Muhammad Iqbal yang hadir sebagai pakar pelayanan publik. Adapun peserta kegiatan ini terdiri dari pejabat dan pengelola pengaduan dari berbagai pemerintah provinsi serta kabupaten kota di wilayah Sumatera. Itu saja informasi dari Banda Aceh, Bung Fazri. Saya kembali ya, ke Takengon.
0: Terima kasih Bang. Untuk dialog Bang, ada informasi Bang?
1: Ada, hari ini ada dialog. Kebetulan saya sudah dapat flyernya juga. Hari ini kita nanti membahas tentang masa depan kekhususan Aceh dalam revisi UUPA. Tentu nanti kami ada 3 narasumber dari juru bicara pemerintah Aceh. Ada juga nanti Dr. Nurlis Effendi dan Dr. Haji M. Nasir Jamil MSI selaku anggota Badan Legislasi atau balik sekaligus anggota Komisi 3 DPR RI. Dan yang terakhir ada Sekretaris Komisi 1 DPRA, yaitu Pak Arif Fadilah, SIKUM MM.
0: Oke, gitu. Baik, terima kasih Bang Dimas. Siap. Dari Banda Aceh kita ke Sabang dulu ya. Selamat pagi Kak Lisa.
6: Selamat pagi Bang Fazri. Apa kabar semuanya teman-teman, semoga sehat.
0: Ya, baik. Kak Lisa juga sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Cuaca baik. Gimana di Sabang, Kak, pagi ini?
3: Cuaca dalam beberapa hari terakhir kurang baik, Bang Fazri. Tampak pagi hari ini mendung, angin juga nggak kalah ini ya. Pokoknya dari semenjak sebelum Hari Raya Idul Adha sampai sekarang cuaca agak sedikit nggak stabil lah ya.
0: Oke, baik. Ada informasi apa, Kak, pagi ini dari Sabang?
3: Oke, kita hadirkan satu informasi akibat cuaca yang kurang baik dengan angin kencang, satu pohon tumbang timpa rumah dan tempat usaha warga di Kenekai di Sabang. Sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa bangunan milik warga Jurung Pasi, Kampung Kenekai, Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang kemarin malam, dan bangunan yang terdampak diketahui difungsikan sebagai hunian sekaligus tempat usaha milik seorang milik Rahmat yang berprofesi sopir. Peristiwa ini diduga dipicu akibat cuaca buruk berupa hujan deras disertai angin kencang dalam beberapa hari terakhir yang melanda Kota Sabang. Dan laporan kejadian tersebut diterima oleh BPBD Kota Sabang dan langsung bergerak mengerahkan petugas ke lokasi setelah menerima informasi dari masyarakat. Langkah cepat dilakukan untuk membersihkan material pohon yang menimpa pohon dan juga rumah warga tersebut. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan proses evakuasi terkendala karena pohonnya cukup besar dan tidak bisa diselesaikan pada malam hari, akhirnya dilanjutkan pada pagi hari dengan pertimbangan aspek keselamatan petugas juga maupun warga di sekitar lokasi. Di sini BPBD menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama pohon tumbang, mengingat kondisi cuaca yang masih berpotensi berubah disertai dengan angin kencang. Dan diharapkan juga masyarakat terus memantau perkembangan situasi setiap melakukan penanganan apabila terjadi kejadian serupa di wilayah di Kota Sabang. Demikian informasi dari Sabang, Bang Fazri.
0: Baik, terima kasih Kak Lisa. Di Sabang kita menuju ke Bumi Teku Umar. Ada Bung Karno. Selamat pagi, Bang.
2: Selamat pagi, Bang Fazri.
0: Sehat, Bang?
2: Sehat, alhamdulillah ya.
0: Oke, tanggal muda ya, Bang ya.
2: Bang Fazri ya.
0: Oke, cuaca gimana, Bang?
2: Cuaca berawan tebal, ada sebagian mendung juga. Mudah-mudahan bisa hujan sih hari ini. Kita berharap begitu ya.
0: Baik, silakan, Bang. Ada informasi apa pagi ini?
2: Baik, terima kasih Bang Fazri, teman-teman Sekorwil 17 semuanya menyingkatkan waktu. Di kesempatan pagi hari ini kita akan saksikan saat lagi nanti soal kebakaran lahan di Kabupaten Aceh Barat yang terus meluas hingga diperkirakan mencapai 20 hektar pada Selasa tanggal 2 Juni kemarin. Akibat cuaca buruk, proses pemadaman kebakaran menggunakan helikopter dengan menggunakan waterbombing batal dilaksanakan kemarin. Berikut kita simak atau kita ikuti laporan bersama Tata Maulizar berikut ini.
7: Akibat cuaca buruk, proses pemadaman kebakaran menggunakan helikopter dengan metode waterbombing batal dilaksanakan Rabu pagi. Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah melalui keterangan tertulis yang diterima RRI. Ronald menyebut pihaknya mendapatkan informasi pembatalan tersebut dari tim waterbombing Badan Nasional

0: Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Arongan Lambale, dan Kecamatan Merbo tuntas 100%. Hingga berita ini dirilis, menurut laporan terbaru BPBD Aceh Barat belum ada penambahan luasan lahan yang terbakar. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Baik, untuk flyer dan dialog pagi hari ini nanti di Melabuh Menyapa kita akan angkat soal waspada kebakaran hutan dan lahan. Ini berkaitan sekali dengan informasi yang baru saja kami sajikan. Nanti kita akan hadirkan dua narasumber. Yang pertama Kalak BPBD Aceh Barat, Teku Ronald Nehdiansyah, dan Kabak Ops Polres Aceh Barat, Kompol P. Martinus Ketaren. Jadi buat pendengar nanti bisa ikut serta berkontribusi di line telepon 0811-6889-697. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan, Bang Fazri dari Melabuh.
2: Baik, terima kasih Bang Karno di Melabuh. Kita menuju ke Bang Muhsin Bintang di RRI Singkil. Selamat pagi Bang Muhsin.
3: Selamat pagi Bang Fazri dan teman-teman semua ya. Semoga saya selalu di pagi hari.
2: Ya, baik. Gimana cuaca di Singkil pagi ini Bang?
3: Cuaca di pagi hari ini hujan deras, Bang Fazri.
2: Oh iya, hujan ya. Baik, silakan Bang, ada informasi apa dari Singkil? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Satu informasi dari Tugu Salat terkait hasil mediasi lanjutan aktivitas Tower PT Protelindo dan warga Tugu Salat. Ruang mediasi di Aula Wali Kota Tugu Salat menjadi saksi penuntasan sengketa berpanjangan antara warga dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah Kota Tugu Salat bersama pihak legislatif sukses memfasilitasi mediasi lanjutan terkait operasional menara tower milik PT Protelindo. Pertemuan penting yang digelar pada Rabu 3 Juni 2026 kemarin berfokus pada penyelesaian keluhan warga yang bermukim di Kampung Tugu Salat Utara dan Kampung Penanggalan Barat. Keberadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS di wilayah tersebut sebelumnya sempat memicu persoalan di tengah masyarakat setempat. Guna memastikan jalannya musyawarah yang adil, rapat mediasi dipimpin langsung oleh jajaran pejabat daerah, hadir di lokasi diantaranya Asisten 2 Setdako Tugu Salat, Joni Arizal, Ketua Komisi C DPRK Tugu Salat Antoni Angkat, Kepala DPMP 2 TSP Lidin SH, serta Camat Penanggalan Cari Dengan. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan tertulis yang memuat sejumlah komitmen krusial dari pihak perusahaan. Salah satu poin utama yang disepakati adalah penyaluran dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang sempat tertunda untuk warga Dusun Silak dan Dusun Sejahtera. Pihak PT Protelindo diwajibkan membayar dana CSR terhitung sejak tahun 2022 hingga 2026 sebesar Rp1 juta per tahun untuk satu menara. Dana kompensasi tersebut harus direalisasikan paling lambat 14 hari kerja setelah berita acara rapat ditandatangani. Selain dana CSR, poin kesepakatan juga mengatur tentang ganti rugi kerusakan barang elektronik milik warga sekitar radius menara akibat aktivitas operasional atau sambaran petir. Pendataan kerusakan di Dusun Sejahtera akan ditarik sejak tahun 2024, sedangkan untuk Dusun Silak dimulai dari tahun 2025 hingga 2026. Proses pendataan dan verifikasi kerusakan barang elektronik ini diberi tenggat waktu selama 7 hari kerja. Langkah validasi di lapangan nantinya akan dikawal dan dilakukan bersama-sama oleh pihak menara, perwakilan pemerintah serta masyarakat setempat. Di sisi lain, masyarakat di sekitar radius menara juga diwajibkan memasang perangkat penangkal petir atau arister di rumah masing-masing. Pihak PT Protelindo menegaskan tidak akan memproses klaim kerusakan yang barang elektronik jika di rumah warga terbukti tidak terpasang alat pengaman tersebut. Tak hanya urusan elektronik, masalah lingkungan akibat keberadaan infrastruktur ini juga menjadi sorotan. Pemerintah daerah mendesak dinas terkait untuk segera melakukan pembahasan teknis mengenai penanganan tanah longsor yang terjadi di sekitar area Menara Dusun Silak. Kendati kesepakatan telah ditandatangani, perwakilan warga menegaskan akan mengawal ketat realisasi janji.

0: janji tersebut di lapangan. Masyarakat menyatakan tidak akan segan-segan mengambil tindakan drastis jika pihak perusahaan menunjukkan gelagat ingkar janji atas komitmen tertulis yang dibuat. Satu informasi dari Singkil, kita kembali bersama Bung Fazil.
1: Baik, terima kasih Bang Mohsin Bintang di Singkil. Dan sebagai informasi penutup dari Takengon, Satuan Reserse Narkoba Polres Bandung Meriah kembali mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja. Seorang pria berinisial YN 36 tahun warga Kecamatan Gajah Putih diamankan setelah petugas menemukan 10 batang tanaman yang diduga ganja di lahan pertanian miliknya. Kapolres Bandung Meriah AKBP Aris Cahy Dwi Susanto menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi yang diterima masyarakat. Dari masyarakat maksud kami, petugas selanjutnya mengamankan barang bukti berupa 10 batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dan selanjutnya diamankan di kantor Polres Aceh Tengah, maksud kami Polres Bandung Meriah, tepatnya di Satuan atau Satres Narkoba Polres Bandung Meriah. Untuk informasi dialog juga Takengon mengangkat tentang peran akademisi dalam mitigasi bencana. Terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakak yang sudah bergabung. Ada Kak Lisa, ada Bang Musin, ada Kak Dewi, ada Bang Karno, ada Bang Dimas di Banda Aceh. Terima kasih, mohon maaf untuk apabila ada salah kata dalam kabar Aceh pagi ini. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Nelabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 89,3 MHz Pro 1 Airlock Mawai. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami dimanapun Anda berada. Seperti biasa, tepat informasi pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan informasi perkiraan cuaca.
1: Info cuaca.
0: Ya, di ujung telepon sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Malikusale, ada Ricky. Assalamualaikum Ricky.
2: Waalaikumsalam enggak.
0: Apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik, silakan Ricky untuk update informasi cuaca pagi hingga siang nanti.
2: Ya, selamat pagi Pak Kapan dengan setia ini manapun berada. Pada pagi hari ini kami dari BMKG Malikusale akan menyampaikan update informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Loks Mawai dan sekitarnya di pagi hingga sore hari nanti. Untuk di hari ini kami perkirakan kondisi cuaca masih akan cukup baik, namun lebih banyak berawan dibandingkan hari-hari kemarin. Kondisi ini kami perkirakan cukup sama hampir di semua wilayah pelayanan kami, baik di pesisir maupun di wilayah dataran tinggi. Untuk di pagi hingga sore hari nanti akan didominasi oleh kondisi berawan begitu.
0: Oke, Ricky, adakah informasi tambahan dan juga himbauan kepada pendengar dan juga pemirsa di pagi hari ini? Silakan Ricky.
2: Ya, mungkin untuk tinggi gelombang bagi masyarakat yang tinggal di pesisir, untuk tinggi gelombang di hari ini masih dalam kategori yang aman dengan tinggi gelombang di pagi hingga sore hari ini untuk di sekitar pesisir berkisar antara 0 hingga 0,5 meter, dan untuk di wilayah lepas pantai di Selat Makabagan Utara itu berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Kondisi ini tentu masih cukup aman dan baik untuk masyarakat yang beraktivitas atau tinggal di pesisir maupun untuk para nelayan yang akan melaut begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya Ricky. Nanti kita akan update kembali di pukul 16. Mungkin ada perkembangan yang signifikan yang bisa dibagikan kembali untuk pendengar dan juga pemirsa. Sekali lagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum Ricky.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Kak.
0: Baik, pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Malikusale. Nantikan kembali di pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saatnya kita akan langsung masuk dalam sesi Loks Mawai pagi ini.
1: Info cuaca.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLX Maya. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa di channel YouTube kami di RRI Official. Baik, di kesempatan pagi hari ini seperti yang sudah kami informasikan, di mana kita akan segera untuk perbincangkan dengan topik yang cukup menarik di kesempatan pagi hari ini, yaitu mendorong pengelolaan migas yang berkeadilan untuk Aceh. Dan seperti kita ketahui pendengar bahwasannya, ya memang migas ini merupakan salah satu kekayaan alam strategis yang dimiliki oleh kita, Aceh khususnya, dan punya peran penting pastinya mendukung untuk pembangunan daerah. Namun pengelolaan migas tidak hanya bicara tentang produksi, ya pendapatan, tapi juga tentang bagaimana manfaat yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Di ruang Zoom kami sudah bergabung ada dua narasumber yang sudah kami undang untuk kita perbincangkan topik yang cukup menarik ini, yaitu ada anggota DPD RI asal Aceh, yaitu Bapak Haji Sudirman Esos Emsos selaku anggota DPD RI asal Aceh. Assalamualaikum Pak. Ya. Baik, assalamualaikum Pak. Baik, masih belum dengar. Halo, assalamualaikum Pak. Halo. Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Terdengar suara saya?
0: Alhamdulillah terdengar.
1: Halo.
0: Ya, alhamdulillah Pak terdengar. Baik. Terima kasih. Kemudian juga ada Pak Dr. Amri S.E. M.Si. Beliau adalah pengamat ekonomi dan bisnis Universitas Syekh Kuala. Assalamualaikum Pak. Pak Amri.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi RRI Lux Mawe.
0: Alhamdulillah akhirnya bisa bergabung. Yang satu berada di Jakarta, yang satu lagi di Banda Aceh, ya begitu ya Pak Amri?
2: Ya, alhamdulillah saya di Banda Aceh nih posisinya.
0: Iya, baik. Alhamdulillah. Pak Haji Sudirman ini, Haji Uma sudah tidak belum bergabung lagi ya? Mungkin ada kendala? Ya. Baik, kita ke Pak Amri dulu terlebih dahulu. Pak Haji Uma? Ya. Halo. Baik, sudah mendengar, Pak? Pak Haji Uma, sudah mendengar suara kami? Alhamdulillah. Pak Haji Uma, kita bicara soal topik di pagi hari ini. Menurut Bapak sendiri melihat kondisi pengelolaan sumber daya migas Aceh saat ini, dari sisi keadilan bagi daerah, belajar dari pengalaman terdahulu, seperti apa ini Pak Haji? Silakan Pak Haji.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati, saya muliakan Pak Dr. Amri.
2: Terima kasih.
1: Menurut saya, bentuk hilirisasi itu harus terwujud, ya, apapun alasannya, ya, apapun dasarnya, bentuk hilirisasi di daerah untuk mencapai menuju kemakmuran daerah itu harus terwujud. Karena dengan adanya sumber kekayaan alam itu yang ada di Aceh itu menjadi satu multi efek, multi fire efek kepada semua. Maka oleh karena itu, saya kemarin juga pernah melakukan pengawasan ke dalam kawasan Kek dan melihat suasana di sana yang hanya itu merupakan benda-benda bersejarah yang tersisa, dan itu sangat sayang sekali kalau itu tidak difungsikan. Maka oleh karena itu, di sini kita selaku anggota DPD RI juga mendorong bagaimana kehadiran Kek yang sudah ditetapkan dengan peraturan pemerintah itu harus memberikan efek. Kalau tidak, ini kehidupan masyarakat, perekonomian masyarakat itu tidak akan pernah meningkat. Itu menurut saya sih secara semangat tentang pembangunan dan keadilan kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh.
0: Oke. Pastikan kita minta yang berkeadilan, begitu ya Pak Ajoma. Nah, selama ini kan kita melihat bahwasannya kontribusi sektor migas, kemudian kekayaan migas, ini apakah sudah memberikan dampak yang signifikan terkait dengan kesejahteraan masyarakat, belajar daripada, kita dulu punya Exxon Mobil ya Pak, Pak Ajoma, seperti kita ketahui ya. Seperti apa ini kalau dilihat?
1: Ya. Kita punya regulasi tentu yang mengatur cukup apa namanya cukup komprehensif lah ya regulasinya. Ya kita punya Undang-Undang Nomor 11 tentang pemerintahan Aceh. Kita juga punya apa peraturan peraturan nomor 23 tahun 2015 tentang pengelolaan bersama. Tapi kan kalau kita bicara tentang peraturan itu kan normatif. Signifikansinya apa yang dijalankan oleh pemangku kepentingan itu termasuk SKK Migas. Jadi memberikan peluang itu dengan rasa keadilan dan dengan hati nurani supaya tidak terjadi dalam tanda petik kecurigaan. Memang Aceh diberikan peluang untuk mengontrol lifting katakanlah. Tapi kontrol itu apakah sudah objektif yang dilakukan atau kolaborasi bersama sudah efektif belum? Sehingga masyarakat hari ini tidak menjadi satu polemik bahwa kita ini punya gas tapi seakan-akan transparansinya tidak ada. Berapa sih gas yang keluar dari bumi Aceh, kemudian berapakah yang ditransfer atau disorong ke Sumatera Utara, dan itu harus jelas, harus ada transparansi di sana. Itu makanya masyarakat hari ini mungkin menjustifikasi dengan sumber daya alam yang besar tapi kemakmuran tidak ada. Coba saja Mbak Dewi, ya. Saya pernah berdiskusi dengan Pak Bapeda, Pak Ahmad Dadik pada waktu yang lalu. Kita mendapatkan keuntungan dari bagi hasil gas itu sekitar 450 miliar saja. Dengan begitu banyak potensi. Nah, ini kita mendorong. Walaupun hasil pembagian hasil 70-30 itu tidak terlalu signifikan, namun diantaranya adalah bisa diwujudkan dengan upaya kerjasama. Upaya kerjasama pengelolaan itu ataupun pelibatan masyarakat ataupun hilirisasi dengan adanya sumber daya, sumber potensi itu. Sehingga walaupun secara dana bagi hasil tidak terlalu signifikan yang didapatkan, tapi upaya kolaborasi dalam pengelolaan itu ada kehadiran masyarakat bersamanya. Sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat terhadap lapangan kerja yang tersedia.
0: Dalam arti kata inilah kendala regulasi yang menyebabkan Aceh belum bisa memanfaatkan mendapatkan manfaat optimal ya Pak dari sektor migas.
1: Sebenarnya dari regulasi itu sudah baik, ya. Sudah bagus.
0: Oke.
1: Okay. Cuma kalau dalam regulasi itu perasa-perasa dalam regulasi itu kan bisa saja pihak-pihak berspekulasi seperti apa, menerjemahkan seperti apa. Ya. Tapi secara esensial, secara esensinya, ini moralitas dan hati nurani ini supaya bagaimana tidak lagi mengusik ya, mengusik apa namanya semangat masyarakat ya, embrio yang muncul nanti dari masyarakat supaya itu tidak terusik lagi. Jadi masyarakat tenang, nyaman dengan negara hadir di dalamnya. Bagaimana negara itu mendelegasikan kemakmuran itu lewat instansi-instansi yang ada di daerah yang diberikan izin. Begitu sebenarnya.
0: Jadi dalam arti kata regulasinya sudah oke sekali ya Pak Juma ya?
1: Saya lihat sejauh ini regulasi itu sudah cukup memadai untuk memayungi aspek-aspek yang kita butuhkan. Cukup kuat memang. Yeah. Cuma dalam tatanan pelaksanaannya itu kan ada tarik menarik antara BPMA dengan SKK Migas. Okay. Nah, seharusnya merujuk kepada Undang Nomor 11 2006 itu pendelegasian itu mutlak sebenarnya. BPMA itu harus diberikan satu ruang, ya, satu otoritas di daerah. Kenapa juga ini seakan-akan tarik menarik kepentingan dan apa namanya kepercayaan yang diberikan hanya separuh hati itu yang apa namanya mendegradasi nilai daripada BPMA itu sendiri.
0: Oke, baik Pak Juma, kita tahan dulu ke Pak Amri. Pak Amri, Bagaimana ini kita melihat bahwasannya, saya juga melihat bahwasannya masih banyak informasi yang belum didapatkan oleh masyarakat. Alih-alih dengar lagi kalau pipa sepanjang 500 km ini ke Pulau Jawa langsung. Ini kan terkait dengan soal, kita bicara soal keadilan ini Pak, Pak Amri. Pak Amri melihat seperti apa Pak Amri?
2: Jadi salah diskusi ini sebenarnya harus dibuka ke ruang publik supaya orang banyak tahu. Berbicara tentang hasil bumi, itu kan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 itu, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian kita lihat Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001. Kemudian Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 2026, ini kan jelas sekali itu secara normatif, tetapi secara praktis, nah inilah pentingnya implementasi di lapangan. Jadi diskusi kita pada hari ini diskusi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat, bukan saja untuk Provinsi Aceh, juga untuk Indonesia. Judul diskusi kita mendorong tata kelola migas yang berkeadilan untuk Aceh. Ada empat kata kunci. Yang pertama dorong, yang kedua kelola, yang ketiga migas, yang keempat adil, dan yang kelima itu Aceh. Nah, secara normatif okay undang-undangnya, tapi secara praktis ini nanti bisa dibelokkan. Pengalaman masa lalu di PT Arun yang ditinggalkan adalah kemiskinan di Aceh Utara itu. Yang kedua adalah pengangguran. Yang ketiga adalah besi tua. Seperti Haji Umar bilang tadi, Haji Umar sudah langsung ke lapangan, sangat menyedihkan. Jadi pengalaman-pengalaman di PT Arun LNG jangan terulang lagi di South Andaman ini. Idealnya harus dapat data Aceh lah. Jadi kalau boleh diolah di sini sehingga terjadi multiplier effect bagi masyarakat, hidupnya, kegiatan ekonomi dan aktivitas bisnis. Mulai dari level desa, level kecamatan, level kabupaten sampai level provinsi. Hidupnya, kegiatan ekonomi dan aktivitas bisnis akibat ada hilirisasi minimal pengolahan di sini. Jangan dialir semua ke Pulau Jawa sehingga kehidupan ekonomi masyarakat dan bisnis di level paling bawah hidup. Atau dengan bahasa lain, efek multiplier bagi masyarakat level bawah itu ada. Kalau dialirkan ke sana aja kan gak ada apa-apanya. Sementara hasil yang diambil kan di bumi Aceh ini. Di bumi, walaupun ini kan sama kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi ada manfaatnya bagi Aceh sedikit untuk masyarakat. Dimana kita ketahui Aceh ini kan diakui atau tidak kan masih provinsi termiskin ini, nomor 5 termiskin di Indonesia. Jadi kalau ada hasil-hasil bumi, dinikmatilah sedikit untuk bagi rakyat Aceh. Walaupun kita bicara adalah NKRI seluruh Indonesia. Jadi menurut saya upaya mendorong ini perlu terus digalakkan. Ini terima kasih kepada RRI Lux semuanya sudah membuat diskusi publik ini. Diskusi sehingga bisa didengar oleh masyarakat banyak. Yang bisa mendorong ini yang pertama adalah institusi publik seperti RRI. Kemudian kalau lembaga resmi DPD ini. DPD harus bekerja maksimal memperjuangkan nasib Aceh. DPR RRI, Forbes itu. Kemudian kalau Pemda ya gubernur, wakil gubernur, kemudian di PRA harus bersama-sama seluruh elemen masyarakat supaya ada untung bagi Aceh sedikit walaupun nggak banyak. Karena ini kan bisnis, migas itu kan bisnis perusahaan. Mereka menanamkan investasi, kalau orang sudah menanamkan investasi pasti return yang diharapkan, pengembalian apa namanya modal dia. Tapi kan karena ini hasil bumi yang ada di bawah perut bumi Aceh, idealnya harus bisa dinikmati sedikit untuk Aceh. Terutama saya melihat dari aspek ekonominya, supaya hidup kegiatan ekonomi, ada terjadi efek multiplier bagi masyarakat. Berputarlah uang sedikit di Aceh karena ada pabrik di sini, ada perusahaan di sini, kan begitu. Tapi kalau semua dialir ke sana ya nggak ada manfaat juga kan, apa manfaatnya? Paling-paling bagi hasil, dan itu angkanya juga kita nggak tahu. Karena itu begini, transparansi ini menjadi penting ini, karena ini adalah hasil bumi yang ada di perut bumi Aceh. Sehingga masyarakat adalah sedikit dampaknya, walaupun enggak banyak, tapi adalah. Dampak masyarakat bukan bagi uang ke masyarakat, tetapi terjadi perputaran ekonomi di level masyarakat paling bawah. Terjadi perputaran ekonomi, itulah yang kita maksud dengan multiplier effect di dalam ekonomi. Nah, setiap manusia itu mendapatkan rezeki, menyempatkan uang, itu kan lewat multiplier effect ekonomi. Ada berusaha dia, ada kegiatan ekonomi dan aktivitas bisnis, maka dia dapat uang. Bukan kita bagi-bagi bansos, bukan begitu. Itu bukan ekonomi itu. Itu adalah pemadam kebakaran aja sebentar itu. Jadi menghidupkan kegiatan ekonomi dan aktivitas bisnis untuk setiap warga masyarakat, itulah yang kita maksud dengan pengentasan kemiskinan, atau bahasa ekonomi secara umum dikatakan multiplier effect. Sehingga setiap rakyat Indonesia di seluruh Indonesia bisa menikmati kue pembangunan yang ada di Republik ini. Demikian RRI.
0: Ya Pak Amri, luar biasa. Dalam arti kata memang sering muncul paradok kalau daerah kaya sumber daya alam justru masih menghadapi soal kemiskinan dan pengangguran ya Pak Amri?
2: Karena itu pengelolaan yang beres. Saya terima kasih pagi ini, terima kasih kepada RRI Luxemburg yang membuat diskusi mendorong tata kelola migas berkeadilan untuk Aceh, karena ini adalah kita diskusi dalam konteks provinsi. Yang bisa mendorong ini ya semua kita, tapi yang punya kekuasaan itu Forbes punya kekuasaan bicara secara regulasi. Forbes termasuk DPD, DPR RI, kemudian Pemda Aceh, gubernur, wakil gubernur, kemudian DPR, DPRA. Harus tertulis dia, kalau enggak bisa, capek aja kita ngomong, tetap enggak mau didengarkan. Nah, migas itu kan bisnis, butuh investasi yang sangat besar. Bagi mereka apa urusan lo, ini kan perusahaan gue nih, gue tanam modal, ambil minyak, apa urusan lo. Tapi kalau udah berbicara kenegaraan di Republik Indonesia dengan mekanisme yang jelas, ada DPD, ada DPR, itu kan instrumen negara yang sangat dijamin oleh undang-undang, DPRA, kemudian pemerintah Aceh, gubernur, wakil gubernur, dan elemen-elemen sipil lainnya, ada masyarakat, ada akademisi, dan seterusnya, baru bisa. Kalau enggak, pasti terulang seperti PT Arun Luxemburg itu kan, yang itu kan sudah terjadi itu. Apa yang ditinggalkan oleh PT Arun Luxemburg? Yang pertama boleh dicatat RI, kemiskinan. Yang kedua pengangguran. Yang ketiga adalah besi tua yang ada di situ. Kan kasihan. Jadi daerah yang paling miskin di Aceh adalah di PT Arun itu, di Luxemburg. Diakui atau tidak, di Aceh Utara maksud saya. Nah, pengalaman-pengalaman empiris ini jangan diulang lagi di yang apa di South Andaman ini, di bagian selatan ini. Nah, pengalaman empiris kalau kita bicara teoritis kan itu normatif itu. Normatif artinya ada undang-undang. Undang-undang nomor 22 tentang migas, ada UUPA dan seterusnya lah. Itu kan normatif itu. Dalam prakteknya sudah lain. Jadi pengalaman gini ajalah. Pengalaman yang ada di PT Arun jangan terulang lagi di South Andaman. Idealnya bukan kita menghambat, tetapi hiduplah kegiatan ekonomi dan aktivitas bisnis di sekitar itu. Kalau memang dialirkan ke semua, hidup lagi loh semua ini. Kalau pipa itu dialirkan dan diolah di Luxemburg, itu hidup lagi kegiatan ekonomi dan bisnis di sekitar Luxemburg, sehingga denyut nadi ekonominya terasa mulai dari level masyarakat paling bawah. Karena setiap orang di seluruh dunia mendapatkan rezeki lewat usaha. Usaha itulah kegiatan ekonomi dan aktivitas bisnis. Bahasa lainnya, bahasa kerennya, terjadi multiplier effect di dalam masyarakat. Itu kan bahasa keren, padahal bukan. Hidup kegiatan mendenyut ekonominya, sehingga masyarakat bisa berusaha, kemudian dia dapat rezeki sedikit, bekerja, pengangguran menurun. Yang dimaksud orang miskin adalah orang yang gak punya uang. Yang dimaksud dengan pengangguran adalah orang yang tidak punya kerja. Nah, kalau kegiatan ekonomi dan aktivitas bisnis itu hidup, maka orang itu bisa bekerja. Kalau orang bisa bekerja, ada uang. Kalau ada uang, maka itulah yang kita maksud dengan pengentasan kemiskinan.
0: Oke.
2: Demikian
0: RRI. Luar biasa Pak Amri. Pak Hajuma menanggapi ini kan memang penemuan cadangan gas raksasa the best di Asia Tenggara katanya Pak. Enggak main-main, ada sekitar 4.965.000 barel minyak yang ditemukan. Dan silakan Pak Hajuma menanggapi apa yang disampaikan Pak Amri soal ya lagi-lagi jangan sampai meninggalkan kemiskinan, pengangguran dan besi tua begitu ya Pak Amri.
2: Ya benar. Ya. Ya karena itu kan ini harus diperjuang bersama lah, yang bisa memperjuang ini, yang punya suara di pusat kan DPD ini, DPR RI, Forbes, forum bersama. Yang kedua kalau level provinsi, gubernur, wakil gubernur, pemda lah. Yang ketiga DPRA, yang seterusnya ya saya sebagai akademisi menyuarakan sedikit kalau mau didengar, kalau nggak didengar ya sudah nggak apa-apa juga. Masyarakat sipil yang peduli terhadap ini. Peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Di Indonesia ini sumber daya alam cukup tinggi, cukup besar. Tapi coba Anda lihat total APBN 85% kan dari pajak rakyat kecil. Sumber daya alam ya, kemana ini lari semuanya? Kalau ini mekanisme pengelolaan sumber daya alam yang ada di negara kita tercinta Indonesia ini, Republik Indonesia ini, karena itu perlu dikelola. Jadi model lah untuk Aceh satu, bahwa sumber daya alam ini bisa dinikmati oleh rakyat sedikit, kan begitu.
0: Baik Pak Amri, Pak Ajuma, silakan. Sejauh mana sih DPR RI sendiri yang bisa memperjuangkan peningkatan porsi keuntungan migas bagi rakyat Aceh sendiri ini Pak Aceh Sudirman, silakan.
1: Ya, kita ini sudah mendorong bagaimana kehadiran daripada temuan gas baru ini di Blok Andaman ini harus berdampak kepada daerah, itu satu. Nah, di sisi lain, memang kita akui bahwa di dalam eksplorasi itu ada beberapa mekanisme yang harus berurusan dengan sangat teknis sekali, yaitu menyangkut dengan eksplorasi dan lifting. Nah, tentu ketika sebuah perusahaan ataupun sebuah eksplorasi yang sudah dibuka itu, misalnya contoh Mubadala ini, dia harus mendapatkan apa namanya rekanan untuk menampung produksi gas ini. Ketika gas sudah diproduksi itu nggak bisa ditutup, nggak bisa. Dia akan kontinuitas. Nah, menurut data yang kita terima itu, produksinya itu mencapai 200 MMSCFD FD per hari. Kemudian, sementara yang bisa ditampung oleh PIM di sini adalah 45 sampai 54 MMSCFD. Jadi, ini sangat kurang. Halo?
0: Ya, Pak. Silakan.
1: Ini sangat kurang serapannya di daerah.
0: Oke.
1: Okay. Ya? Maka ini sebenarnya harus dibuang lagi nih. Harus dibuang dari produksi. Siapa yang bisa menampung lagi? Maka sebuah perusahaan itu harus mendapatkan kontrak dulu dengan perusahaan mana supaya ini meluapnya produksi itu tidak bisa di-stop.
0: Okay.
1: Itu satu. Nah, kemudian secara teknis di daerah, ini kita harus pikirkan bersama. Ketika kita membangun sesuatu, harus bisa menampung ini atau setidaknya 50%. Tapi sementara ini kan cukup jauh, jomplang sekali dengan kebutuhan yang ada di daerah.
0: Ya.
1: Nah, ini tentu kita akan berpikir secara realistis bagaimana mekanisme yang ketika ini kita diberikan, misalnya, oke, silakan diberikan, namun bagaimana sistem pengelolaan dan kemana kita alokasikan ini? Ini secara teknis. Nah, kemudian sementara di sini pada saat IPAG melakukan sterilisasi terhadap gas. Nah, gas yang berbentuk ini kan bukan LPG. Bukan berbentuk LPG. Di Aceh hanya bisa saat ini dilakukan adalah gas rumah tangga. Supply untuk kebutuhan rumah tangga itu paling bisa. Tapi itu juga tidak akan menghabiskan 200 MMSC tadi. Nah, jadi ini hal yang memang harus berkutat dan harus pemikiran yang sangat sangat serius dari kita, bagaimana upaya ini harus kita lakukan secara kolaboratif supaya perusahaan bisa tumbuh dan masyarakat mencapai kemakmuran di sisi ekonomi. Nah, ini tantangannya. Nah, kalau kita bicara dengan bagi hasil, memang tentu di dalam peraturan itu sendiri, bagi hasil ini kan dalam peraturan pemerintah, misalnya tahun 2020, nomor 23 tahun 2015 misalnya kita lihat, dan ada beberapa peraturannya itu kan porsinya kita 70-30,
0: yeah.
1: Karena di atas 12 mil, jadi 70 ke pusat, 30 ke daerah, beda dengan yang ada di daratan, yeah. Jadi ini, kalau memang saya cocok seperti Pak Amri katakan, kalau memang kita berharap dengan pembagian hasil 70-30 DBH, itu memang efeknya kepada secara sangat umum sekali, karena efeknya terhadap pembagian hasil juga kemudian pendistribusiannya itu kepada masyarakat lewat dana yang diatur oleh pemerintah. Nah itu, jadi masih mengganjal di benak kita, bagaimana kita membuat satu formulasinya, serapan gas ini harus habis semua. Ya, harus terserap semua. Sejumlah produksi per hari yang mencapai 200 itu. Nah, ini. Ya. Jadi, pemerintah Aceh juga harus memikirkan bagaimana untuk membuat satu kanal mungkin, satu perusahaan mungkin, atau satu upaya yang bisa menyerap gas ini. Nah, kalau tidak itu nggak bisa ditutup itu, memang meledak itu.
0: Meledak ya, ya.
1: Meledak.
0: Benar, karena kan proyek hilirisasi dan komersialisasi gas ini kan rencananya ada tiga kebutuhan Pak Ajuma. Kemudian kebutuhan pabrik PT PIM, kemudian pembangkit listrik milik PLN dan industri petrokimia, begitu katanya. Rencananya ya, rencana ke depan mungkin nanti. Nah ini kan,
1: ya. Ya makanya perusahaan itu kan mencari calon pembeli dulu, baru dia eksplorasi. Kalau belum ada calon pembeli, gas ini nggak bisa dibuka.
0: Okay.
1: Setelah ada calon pembeli, baru gas itu dibuka. Nah ini maka bagaimana kita memformulasikan, mendesain di daerah kita itu kebutuhannya untuk apa? Nah, yang saya katakan tadi memang sepakat yang general ya, yang sangat general itu untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, tapi secara substansinya ini harus ada langkah-langkah yang signifikan. Signifikansinya seperti apa? Supaya gas ini bisa kita manfaatkan. Inilah butuh pola pikir. Memang Pak Amri di pusat kami mendorong terhadap kebijakan supaya ada turun frekuensi, ya, frekuensi kebijakan itu hadir untuk daerah. Tapi di sisi lain kita menghadapi suatu tantangan bagaimana memanfaatkan gas ini agar gas ini bisa dimanfaatkan secara proporsional semua, terserap semua. Nah itu pertanyaan besar yang kami sendiri tidak bisa menjawab karena kami bukan orang teknis. Nah itu yang menjadi satu hal dilematis Pak Dewi.
0: Ya, ya. Kalau menurut Pak Ajuma sendiri, keberadaan daripada Badan Pengelola Migas Aceh ini sudah berjalan efektif atau seperti apa nih Pak Ajuma?
1: Nah, ini kan dalam regulasi itu merupakan pengelolaan bersama. Di atas 200 mil itu SKK Migas mungkin mandat juga mengelola bersama SKK Migas bersama BPMA.
0: Ya.
1: Nah, di sini bentuk kerjasamanya itu yang harus dikontrol oleh pemerintah. Ya. Bentuk pengelolaan bisa mengelola bersama. Bentuk mengelola bersama itulah yang harus dilakukan pendalaman lagi oleh pemerintah daerah karena itu adalah merupakan satu holding yang menjadi pendelegasian pemerintah daerah. Disitulah negosiasi dengan SKK Migas nantinya bentuk pengelolaan bersamanya seperti apa. Nah di situ mungkin yang harus dipertajam, yang harus signifikansinya seperti apa, begitu.
0: Oke, okay. Baik, kita tahan dulu Pak Amri, silakan Pak Amri. Ya, kalau dilihat Pak Amri, apa yang sudah disampaikan oleh Haji Uma bahwasannya terkait dengan BP Migas. Kalau Pak Amri sendiri sebagai pengamat juga melihat sebenarnya seperti apa sih keberadaan sebenarnya daripada Migas? Apakah sudah benar-benar signifikan? Kemudian juga bagaimana pengelolaan Migas di Aceh ini juga melibatkan putra-putri Aceh sendiri nih Pak Amri?
2: Kalau saya melihat secara keseluruhan nggak ada, kurang ini. Gini, sumber daya alam itu kan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 kan jelas. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
0: Okay.
2: Nah kalau kita melihat secara nasional, lihat aja di struktur APBN-nya, berapa sumber daya alam yang disumbangkan untuk APBN. Kan 85% kan dari uang rakyat kecil itu. APBN itu dari pajak PPN, PPH dan pajak-pajak lainnya. Berapa sumbangannya? Karena itu harus dikelola yang bagus sumber daya alam yang ada di Republik Indonesia ini supaya bisa menguntungkan rakyat. Ini kita diskusi dalam konteks lokal ini kan Aceh ini. Bisalah dimanfaatkan oleh sedikit untuk rakyat Aceh. Kalau bagi hasil secara nasional Anda lihat aja. Untuk melihat ini kan karena ini kan punya negara ini. Sumber daya alam ini punya negara dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Anda lihat ya struktur APBN berapa masuk hasil sumber daya alam yang ada di Republik Indonesia masuk ke APBN. Itu kan data dan fakta, evidence base itu. Nah untuk dalam konteks Aceh, karena diskusi kita ini agak kecil, provinsi, adalah sedikit untuk masyarakat. Makanya hilirisasi perlu dilakukan di Aceh ini, pabriknya di sini, sehingga hidup kegiatan ekonomi dan aktivitas bisnis. Nah yang bertanggung jawab ini secara politis, saya ulang sekali lagi, forum bersama, yang kedua gubernur, wakil gubernur, kemudian DPRA dan elemen-elemen masyarakat lainnya. Kemudian yang punya tupoksi ini kan BPMA Migas, BPMA dan SKK Migas ini yang harus memihak untuk rakyat. Pertanyaannya, karena ini kan perusahaan ini yang mengelola migas ini kan perusahaan, dia menanam modal yang sangat besar, pasti returnnya yang tinggi. Karena itu kan perlu pengawasan oleh DPR RI, oleh DPD, oleh Pak Gubernur lah, kemudian Pak apa namanya DPRA kita suarakan bersama-sama sehingga ada menguntungkan bagi masyarakat. Kata kuncinya begini, saya ini bukan ahli migas nih, jujur aja saya paham ekonomi dan paham bisnis, saya paham karena bidang ilmu saya, tapi secara teknis migas saya nggak kurang paham itu karena bukan bidang ilmu saya. Tetapi secara bisnis itu harus menguntungkan masyarakat, hidupnya, kegiatan ekonomi dan aktivitas bisnis. Jadi kalau boleh jangan dialirkan semua ke sana. Okay. Dialirkan ke Lhokseumawe, kan ada fasilitas-fasilitas di situ sehingga hidup kegiatan ekonomi di sekitar Lhokseumawe, atau memang dibuat fasilitas baru di Aceh Selatan atau dan seterusnya lah. Sehingga menguntungkan bagi masyarakat secara tidak langsung. Kalau secara langsung itu kan bagi hasil. Kalau bagi hasil Anda lihat saja. Ya, kalau untuk mendiskusikan hasil bumi ini, lihat aja di struktur APBN. Berapa hasil bumi yang disumbangkan untuk negara? Kan banyak diskusi-diskusi publik yang ada di YouTube dan ada di Instagram yang pakar-pakar yang bidangnya. Kan bisa kita lihat ini. Karena itu, dalam konteks Aceh ini harus optimal, harus kita diskusikan. Ruang-ruang publik ini harus diberikan sehingga ujungnya blok andaman ini bisa menguntungkan bagi rakyat Aceh. Undang-undang secara normatif sudah oke, UPA ada, Undang-Undang 22 2001 tentang migas ada, banyak undang-undangnya. Itu kan normatif, secara praktek sudah lain lagi nanti. Karena itu kita berharap kepada wakil-wakil kita yang ada di Senayan itu berjuang maksimal sehingga ujung-ujungnya adalah menguntungkan provinsi Aceh, rakyat Aceh, karena mereka kan berasal dari provinsi Aceh. Kalau secara nasional menguntungkan rakyat Indonesia secara nasional, jangan menguntungkan perusahaan-perusahaan, segelintir perusahaan yang mengelola sumber daya alam yang ada di Republik Indonesia ini. Sumber daya alam bukan migas saja, banyak sumber daya alam yang lain, ada emas semuanya. Nah ini kan suara-suara seperti ini menjadi penting. Diskusi kita ini diskusi positif hari ini, bukan saja mendiskusi tentang sumber daya alam di Aceh, tapi sumber daya alam yang ada di seluruh Republik Indonesia. Saya melihat sumbangannya untuk rakyat kecil sekali. Buktinya saya lihat, saya paham tentang struktur APBN, paham benar saya. Dari mana uang itu diambil dan kemana uang itu digunakan, sedikit sekali dari sumber daya alam. Nah sekarang case-nya adalah Aceh, kita manfaatkanlah sedikit untuk rakyat karena ada undang-undang UPA juga ada, kita implementasi. Jangan secara normatif ada, secara praktis sudah ada. Demikian RRI.
0: Ya, oke Pak. Kalaupun seandainya kalau Pak Amri punya diberikan kewenangan penuh, sebenarnya kebijakan apa sih Pak yang paling mendesak untuk diterapkan demi untuk yang namanya mewujudkan sebuah pengelolaan migas yang adil dan mesejahterakan Aceh sendiri Pak? Pak Amri, apa sih sebenarnya?
2: Kalau menurut saya untuk daerah itu perlu diperhatikan lah supaya hidup bisa hilirisasi. Kalau bisa di daerah aja, jangan semua ke Pulau Jawa. Sini aja hilirisasi. Kan ada pabrik-pabrik di Lhokseumawe kan masih ada itu. Walaupun besi tua nanti di asah-asah sedikit kan udah hidup lagi kan. Kan bisa hidup itu. Udah besi tua Pak, udah berkarat Pak, kan bisa dimanfaatkan lagi, atau buat pabrik baru lagi di sana di Aceh Selatan atau di mana sehingga hidup ekonomi. Tapi kalau dialirkan semua ke Pulau Jawa, aduh gimana ini? Kan nggak ada arti juga kan?
0: Iya, kita
2: yang
0: ingin
2: segitir aja, perusahaan aja yang menguntungkan, perusahaan migas. Dan dia bisa mengatakan, ini investasi aku, kenapa kau urus ini? Ini uang aku, kan begitu dia. Semua perusahaan kan begitu.
0: Ya.
2: Sumber daya alam yang ada di Indonesia hilang kan karena dikelola oleh segelintir orang. Kalau bahasa kerennya yang sering-sering kita lihat, oligarki ekonomi, konglomerasi ekonomi, itu kan bahasa keren yang susah dipahami. Orang bilang oligarki, kita bilang oligarki, tahu enggak? Kita bilang konglomerasi, orang bilang konglomerasi, gimana sistem kerjanya? Kita orang kan enggak paham. Kalau orang ekonomi itu paham benar itu, orang ekonomi yang bilang menguasai ilmu ekonomi, ilmu bisnis, paham benar itu bagaimana mekanisme mereka bekerja. Nah inilah peran wakil-wakil rakyat untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang di seluruh Indonesia, wabil khususan di Provinsi Aceh ini. Demikian RRI.
0: Ya, semoga nanti lahir kembali petrodolar lo semua ya Pak, seperti dulu ya Pak Amri. Oke, baik Pak.
2: Dibangun tempat lain lah satu kan bisa, Barat Selatan kan bisa.
0: Benar sekali.
2: Kenapa rupanya kan investasi.
0: Oke, baik. Terakhir Pak, cuma di penghujung acara memang sebenarnya cukup panjang ini diskusi kita, luar biasa. Nah terakhir Pak Ajuma, ini sebenarnya apa yang ingin disampaikan sebenarnya, lalu apa mungkin agenda ke depan dari DPD sendiri terkait dengan mendorong migas ini bisa berkeadilan untuk masyarakat Aceh, tidak terjadi lagi seperti pengalaman yang sudah kita rasakan dari mulai PT Arun dulu, ya Exxon dan segala hal pabrik-pabrik yang ada migas di Aceh ini Pak Haji. Silakan Pak Haji.
1: Ya, mungkin ini kan ada dua persoalan di sini ya, dua case persoalannya. Persoalan yang pertama adalah persoalan dengan perusahaan. Perusahaan tentu mengharapkan keuntungan, dividen yang lebih besar, ya. Itu pasti dalam bisnis. Nah, dengan dilakukan sterilisasi di tengah laut, kemudian lalu ditendang ke Sumatera. Ini kan pipa, ini pipa bersama ini yang sudah dibuat, cuma menyambung nanti ke Riau, kemudian karena konsumennya banyak di Pulau Jawa, lalu ke Pulau Jawa. Itu satu. Nah, di sini mungkin walaupun perusahaan itu tidak mau mengambil kerugian, sedikit keuntungan, bukan kerugian, sedikit keuntungan. Nah ini kita harus mendorong nanti agar upaya sterilisasi itu dilakukan di darat, kemudian baru ditendang. Namun ini kos besar, karena untuk menendang liquid yang notabene adalah sangat padat, itu berbentuk pasir, itu sangat tidak efisien kalau memang, tidak ekonomis ya kalau memang ditendang ke darat. Tapi itu yang harus diwujudkan oleh perusahaan. Itu satu ya, maka tapi itu efeknya mungkin pada tahapan pekerja lokal di sini di dalam melakukan steril terhadap liquid gas itu yang akan ditendang ke sana. Yang kedua, kesiapan perusahaan di daerah yang bisa mensupport bahan baku gas ini yang belum. Misalnya kalau kita kirim kemana, misalnya ke pabrik-pabrik yang ada di Aceh, mesin

0: kita mendorong agar harus secara bersama-sama, secara signifikan, ini totalitas di sini dikelola di Arun misalnya. Dan tentu ada problem lagi di Arun juga, bahan-bahan penampungan, prosesnya yang ada di dalam itu sangat tidak mendukung lagi dengan masa sekarang. Itu saya melihat sudah karatan semua. Saya tanya kepada Pak General manajernya di situ, kenapa itu karatan semua, Pak? Di sini tidak bisa mensupport karena kedinginan gas itu di bawah minus ribuan persen. Jadi tidak bisa mensupport. Jadi 1 bulan dah karatan kembali. Jadi di sini mungkin harus ada pembaharuan terhadap teknologi, terhadap akses di dalam produksi ini. Ini yang kita dorong supaya ada proses sterilisasi di darat. Kemudian baru ditendang seperti pipa-pipa sekarang. Kan di P apa namanya? PAG kan juga melakukan sterilisasi. Tapi gas ini tentu secara teknisnya tidak bisa menjadi gas tabung LPG karena tidak ada. Tidak bisa itu. Dan untuk CNG memang sangat berat juga. Karena proses yang bisa adalah CNG di kita ini, yang tabungnya juga sangat besar, tidak efektif. Jadi itu terkendala juga di kita itu. Mungkin itu, tapi pada hakikatnya kita mendorong agar ada manfaat dan pertumbuhan sektor ekonomi di daerah. Dan kita merangkul kembali perusahaan-perusahaan, investasi-investasi, berinvestasi ya, pengusaha-pengusaha berinvestasi di Aceh, terutama di kawasan KEK yang sudah diberikan delegasi oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.
1: Ya, baik Pak Haji, semoga saja ke depan kita berharap, sangat berharap ya, bahwasannya seperti kata Pak Amri, bahwasannya ini semoga bisa menjadi disuarakan untuk mendorong terus dan masyarakat Aceh ya bisa merasakan sektor migas ini sebagai penopang ekonomi daerah, Pak Ajuma. Kita berharap sekali begitu ya Pak Amri, benar ya Pak Amri, kita berharap sekali, apalagi amin, soal keterlibatan putra-putri Aceh juga dalam industri migas juga ini sangat diharapkan, karena kita yakin kita punya putra-putri Aceh terbaik, Pak Ajuma, Pak Amri. Sekali lagi terima kasih, insya Allah kami juga masyarakat Aceh juga pasti mendoakan, semoga diharapkan bisa memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat Aceh dan juga bisa dalam arti kata semua juga berkesinambungan, segala sesuatunya pastinya nanti mungkin keputusan-keputusan yang terbaik akan berpihak untuk kita semua, begitu ya Pak Amri, Pak Ajuma, sekali lagi.
0: Benar.
1: Iya.
2: Sedikit lagi,
1: baik.
2: Boleh. Yang silakan. Pertama, saya meminta kepada RRI Luxembourg dibuat brief policy brief. Ya. Yang pertama, siapa yang mendorong, kata kuncinya siapa yang mengelola. Yang ketiga, apa itu migas, bagaimana proses pengelolaannya. Yang keempat, apa itu konsep keadilan untuk pusat dan daerah. Yang kelima, apa itu Aceh. Jadi ada 5 kata kunci diskusi kita hari ini. Yang pertama dorong, yang kedua kelola, yang ketiga migas, yang keempat keadilan, adil, yang kelima Aceh. Sehingga pemerintah pusat memihaklah sedikit ke daerah. Nah, jadi diskusi kita ini bisa diambil kesimpulan oleh pemerintah pusat sehingga adalah sedikit memihak ke daerah, wabil khususan ini untuk Aceh ini. Kalau enggak dibuat policy brief, nanti diskusi kita ini akan jadi ya enggak ada manfaatnya. Jadi policy brief itu dibuat aja 5 alinea, saya pikir sudah cukup ini. Alinea pertama dorong, mendorong, yang kedua kelola, yang ketiga migas, yang keempat adil, yang kelima Aceh. Aceh lah arti kata adalah sebuah provinsi yang menginginkan kesejahteraannya, karena kemiskinan masih tinggi di Aceh, pengangguran masih tinggi. Betul. Ya, pertumbuhan ekonomi rendah sekali, pemerataan ekonomi juga sangat rendah, apalagi kemarin ada bencana hidrometeorologi yang 18 kabupaten itu berdampak besar. Jadi ekonomi Aceh ini sudah morat marit ini, susah. Kalau bahasa Aceh, Haji Umar izin ni, tajak ugli ikap dari mung dan trenukrung ikap dari biar, tajak ulaud ikap dari paro tawo nangro ipoh dari kaum. Inilah kesimpulan ekonomi Aceh hari ini, Haji Umar. Jadi perlu disuarakan di pusat supaya rakyat ini bisa sejahtera. Demikian RRI.
1: Baik, terima kasih Pak Dr. Amri SMMC sebagai pengamat ekonomi dan bisnis Universitas Kuala. Terima kasih Pak waktunya di pagi hari ini, luar biasa sekali. Pak Haji Sudirman SOS juga selaku anggota DPD RI asal

0: Aceh, insya Allah lain waktu lain kesempatan kita akan berbincang, dan semoga ini menjadi satu surat untuk ke pemerintah ya Pak Amri, yang mungkin disampaikan ya. Insya Allah, amin ya, ya rabbal alamin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, demikian dialog pagi hari ini terkait dengan mendorong pengelolaan migas yang berkeadilan untuk Aceh yang sudah Anda saksikan. Jadi Anda juga bisa menyaksikan siaran ulangnya di channel YouTube kami di RRI Official Loksmawe. Nantikan ya bincang-bincang lainnya yang akan terus kami hadirkan untuk bisa ya mendapatkan informasi dan juga jawaban-jawaban yang kompeten dari narasumber-narasumber yang kami undang. Saya Dewi Mohata undur diri, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Luxme Robi yang menemani kamu untuk hari ini Kamis 4 Juni 2026. Yang pasti rangkaian acara hiburan informasi akan hadir. Pro 1 hadir sampai dengan pukul 12 malam. Nanti sekali lagi semoga untuk hari ini merasa terhibur dengan informasi dan juga hiburan dari kami. Pendengar, semangat untuk hari ini di hari Kamis dapat melaksanakan seluruh aktivitas dengan baik. Ya, inilah Pro 1 RRI Luxme Robi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Selamat pagi jelang siang, pendengar Pro 1 RRI Lux Mawi. Ya, Noah aja mengatakan cinta bukan dusta ya. Ariel mengatakan cinta bukan dusta. Benarkah penerapan dari Ariel kalau cinta jangan didustai? Dan selamat pagi jelang siang dengan cuaca yang cukup cerah untuk siang hari ini, dan bahkan prediksi BMKG ya, nanti siang juga masih terjadi panas di Aceh pada umumnya. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makanan bergizi gratis atau MBG ini bukan sekedar program penyediaan makanan bagi anak-anak Indonesia. Jadi menurut beliau, ini program tersebut merupakan investasi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Presiden mengatakan program MBG berangkat dari fakta masih banyak anak Indonesia yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau tidak mendapatkan asupan gizi yang memadai. Jadi kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Jadi tujuannya memang bagus dan mulia sekali MBG ini ya. Karena fakta memang masih banyak anak-anak yang di pedesaan ini pergi sekolah tidak makan, tidak sarapan gitu ya. Jadi asupan gizinya kurang, konsentrasi belajarnya juga kurang, yang menyebabkan turunnya tingkat pendidikan di Indonesia ini. Seperti itu. Dan juga menurut Presiden, kekurangan gizi masih menjadi persoalan serius di sejumlah daerah. Bahkan terdapat wilayah yang angka kekurangan gizinya mencapai dari 20% hingga mendekati 30%. Presiden menjelaskan kondisi tersebut dapat memicu stunting yang berdampak kepada perkembangan otak, otot, dan tulang anak. Akibatnya kemampuan anak untuk berkembang sesuai potensi menjadi terhambat. Dan Presiden menilai dampak kekurangan gizi tidak hanya menyangkut kesehatan tetapi juga berpengaruh terhadap masa depan pendidikan dan pekerjaan anak-anak tersebut. Karena itu program MBG menjadi salah satu instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Presiden menegaskan juga BGN ataupun Badan Gizi Nasional memiliki peran strategis dalam memastikan program tersebut berjalan efektif. Menurut Presiden, sejumlah negara maju juga telah menerapkan program serupa sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia. Oke, mari kita lanjutkan program MBG ini ya, dengan nanti sistemnya yang lebih transparan juga gitu ya. Yang penting maksud dan tujuan ini terrealisasi untuk menaikkan taraf hidup warga Indonesia yang masih kekurangan gizi seperti itu. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas untuk hari ini. Masih banyak pekerjaan yang akan diselesaikan sambil mendengarkan Robi, sambil mendengarkan Pro 1 RRI Lhokseumawe.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Leksemawi. Ya, dan sesaat lagi tepat di jam 10 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya, Himne Aceh Mulia dan juga Indonesia RRI. Pendengar, setelah itu kita akan mengikuti program kita

Indonesia untuk dialog pada pagi hari ini dengan judul peranan lembaga adat terhadap ketahanan keluarga. Yang akan menjadi narasumber yaitu dosen hukum Islam UIN Sultan Arasyiah Loksemawe, ada Bapak Dr. Muhadi Usman MA. Nanti itu kita dengarkan paparan terkait dengan peranan lembaga adat untuk saat ini yang berlaku di Aceh pastinya. Ya, pendengar, tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Leksemawi. Di jam 10 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, kita mengikuti program Dialog Kita Indonesia. Ya, dengan judul hari ini adalah peranan lembaga adat terhadap ketahanan keluarga. Dan sudah tersambung bersama kita melalui via Zoom untuk hari ini bersama dosen hukum Islam UIN Sultanah Narasyah Leksemawi, ada Bapak Dr. Muhadi Usman MA. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini Munadi atau Muhadi, Pak? Pak Dokter.
1: Yang betul Munadi ya.
0: Munadi ya. Oke, salah ketik ya. Sekali lagi ada Dr. Munadi Usman MA, dosen hukum Islam Sultanah Narasyah Leksemawi ya, UIN Sultanah Narasyah Leksemawi. Ada apa nih? Terputus mungkin ya koneksi bersama narasumber kita untuk hari ini, pendengar. Sebenarnya apakah peranan dan bagaimana peranan lembaga adat terhadap ketahanan keluarga? Ya pasti untuk saat ini di Aceh khususnya lembaga adat ini berperan penting ya untuk kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga, di dalam bermasyarakat, di kampung-kampung. Ini lembaga adat masih dikedepankan. Mendengar saat ini sekali lagi jam 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, kita menunggu Dr. Munadi Usman MA untuk dialog kita pada hari ini. Untuk hari Kamis ini, Kamis manis ya. Oke. Bagaimana, Bang Munadi? Bapak Munadi udah oke? Jaringannya sudah oke ya? Oke, baik, terputus. Jadi kita bicara tentang peranan lembaga adat nih terhadap ketahanan keluarga. Ini apa peranan lembaga adat ini sebenarnya untuk saat ini di Aceh?
1: Baik, jadi kenapa kita membahas tentang peran dari lembaga adat terhadap ketahanan keluarga? Jadi ini salah satu hasil riset saya pernah melakukan riset. Peran lembaga adat terhadap ketahanan keluarga. Juga banyak orang lain yang melakukan riset tentang ini ya. Ya, salah satunya. Nah, jadi riset saya itu awalnya dilatar belakangnya oleh banyaknya perceraian secara nasional itu setiap tahun kan terus meningkat ya. Jadi setiap tahun terus meningkat, jadi kita perlu melibatkan pihak lain, lain apa itu pembimbing ataupun penyuluh agama Islam ya, ada pihak lain yang perlu dilibatkan untuk mencegah masalah perceraian ini. Nah, jadi salah satunya itu lembaga adat. Lembaga adat ini sebagaimana kita tahu dia punya banyak fungsi dalam kehidupan masyarakat ya. Jadi ya emang lembaga sosial secara umum lembaga adat ini berfungsi sebagai menjalankan fungsi-fungsi sosial masyarakat. Kemudian perceraian ini adalah salah satu dari fenomena sosial. Lembaga adat itu tentu mereka terlibat dalam menangani atau mencegah perceraian sebagai fenomena sosial. Jadi dalam beberapa studi disebutkan bahwa lembaga adat itu termasuk hasil riset saya menyebutkan bahwa lembaga adat itu kurang, yang pertama kurang efektif menjalankan fungsi ini. Kemudian juga saya menemukan bahwa lembaga adat itu seperti dihambat, diamputasi oleh lembaga peradilan maupun Kemenag dalam mencegah perceraian. Tapi padahal lembaga adat ini dia memiliki fungsi yang signifikan ya dalam mencegah perceraian. Jadi seharusnya semua apa ini elemen ya stakeholder mulai dari lembaga adat kemudian Kemenag dan juga peradilan agama atau mahkamah syariah dia bersinergi ya, dalam mencegah perceraian. Jadi secara hierarkis dia pertama di lembaga adat mereka berupaya di awal ya, ataupun berupaya di tingkat awal untuk pencegahan perceraian ini. Jadi apabila kemudian mereka tidak sanggup pun tidak mampu untuk mencegahnya, maka kemudian dilimpahkan kepada Kemenag ya, kantor urusan agama. Dan kalau kantor urusan agama juga tidak mampu, ya, maka baru kemudian ke mahkamah syariah untuk diputuskan bercerai. Gitu. Jadi saya pikir hierarki seperti ini perlu terjadi supaya masalah saat ini itu tingginya angka perceraian itu bisa dicegah.
0: Oke, iya Pak Mundadi. Jadi dari penjelasan tadi sebenarnya apa tugas lembaga adat? Mungkin dalam ketahanan keluarga ini, dalam konteks ketahanan keluarga ini, kalau nanti ujung-ujungnya ada juga lembaga di atas itu, Pak Mundadi.
1: Nah, jadi begini, lembaga adat ini dia sebagai apa tadi? Sebutkan sebagai lembaga sosial masyarakat ya. Mereka secara moral itu bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial masyarakat. Nah, termasuk salah satunya adalah perselisihan dalam rumah tangga. Jadi lembaga adat ini kan mereka diisi oleh para tokoh adat. Mereka diisi oleh para tokoh adat. Yang tokoh adat ini biasanya terdiri daripada ulama atau cendekiawan. Ya. Jadi mereka memiliki wawasan dan kebijaksanaan yang mumpuni sehingga bisa mengarahkan masyarakat. Kemudian mereka juga memiliki legalitas. Jadi mereka juga memiliki legalitas. Kalau di Aceh kan lembaga adat itu punya kanun ya. Dan lembaga adat. Jadi kanun ini turut mengatur bahwa lembaga adat ini bertugas ataupun berwenang untuk menyelesaikan perselisihan dalam keluarga. Menyelesaikan perselisihan dalam keluarga. Jadi dengan demikian jelas berarti bahwa lembaga adat ini punya tugas. Punya tugas untuk ini. Jadi mereka harus turun tangan ataupun berperang ya. Untuk mencegah hal ini. Kemarin saya juga sudah pernah melakukan kegiatan pengabdian untuk melatih para tokoh adat dalam menyelesaikan konflik keluarga. Saya sudah pernah melakukannya. Dan dalam forum tersebut, ketika saya menginput masukan dari tokoh adat, mereka menyampaikan bahwa kegiatan pemberdayaan tokoh adat seperti ini penting. Jadi tokoh adat itu punya tugas berat dalam masyarakat, tapi selama ini mereka kurang diberikan pendampingan pelatihan pemberdayaan. Nah, desa mereka sangat berharap supaya mereka terus didampingi, diberi pelatihan supaya bisa melaksanakan tugas-tugas sosial mereka dalam masyarakat dengan baik. Ya. Misalkan dalam kasus penyelesaian perselisihan, menyelesaikan perselisihan. Jadi kan dia ada satu ilmu, ada satu skill yang harus dimiliki, yaitu mediasi. Dan mediasi. Jadi mediasi itu sebuah ilmu dan sebuah keahlian ya, yang itu perlu dilatih tokoh adat ini dengan ilmu dan skill tersebut. Jadi sehingga mereka nanti ketika melakukan mediasi dalam masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Sebagaimana kita lihat mediator di pengadilan. Mediator di pengadilan. Jadi mereka kan dilatih itu dalam jangka waktu tertentu, kemudian diberikan sertifikat kalau mereka lulus ya. Diberikan sertifikat. Jadi sama seperti pendidikan advokat ya. Sama seperti pendidikan advokat, jadi mereka dilatih dalam waktu tertentu, diberikan materi tertentu, kemudian ujian, kemudian mereka lulus sebagai advokat ataupun sebagai mediator. Jadi untuk lembaga adat ini juga perlu dilakukan hal yang sama seperti

0: Jadi demikian Pak.
1: Oke, okay. Pak Munadi, di riset yang terdahulu itu ada nggak menilai tingkat kepercayaan masyarakat ini terhadap lembaga adat bagaimana?
0: Nah, jadi tingkat kepercayaan selama ini memang sudah menurun dibandingkan dulu. Ya. Dulu kita tahu bahwa tokoh-tokoh adat itu sangat dihormati.
1: Ya. Yeah,
0: itu sangat dihormati. Karena dulu tokoh-tokoh adat ini kan mereka tidak memiliki gaji. Ya.
1: Yeah,
0: jadi ya secara ikhlas. Tapi sekarang tokoh-tokoh adat itu sudah memiliki gaji, kemudian ada perangkat, ada fasilitas, ya, ada fasilitas, kemudian juga sebagian tokoh adat yang hidupnya sudah mewah, ya. Jadi hal ini memang mempengaruhi itu,
1: yeah.
0: Mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Itu juga hasil riset saya waktu saya di Riau, ya, waktu saya di Riau ketika saya tanya tentang ini, mereka menjawab demikian.
1: Okay.
0: Jadi masyarakat ini sudah kurang menghormati, ya, dan kurang percaya kepada masyarakat karena pengaruh yang tadi yang saya sampaikan. Tapi menurut saya kan begini, kita harus profesional juga, masyarakat juga perlu profesional. Jadi yang namanya tunjangan, kemudian juga fasilitas, ya, itu penting. Dan waktu saya melakukan pelatihan terhadap tokoh adat, salah satu yang mereka keluhkan yaitu mereka punya tugas berat dalam masyarakat, ya. Mendamaikan orang berselisih, kan? Dia juga hal yang lain. Tetapi mereka tidak diberikan tunjangan yang yang mencukupi. Kemudian juga fasilitasnya tidak ada, kantor tidak ada, kan? Jadi itu fasilitas kurang. Jadi jadi kita juga harus membuka mata terhadap hal ini. Jadi saya pinginnya lembaga adat ini memang diperkuat. Bukan hanya diperkuat tunjangan, diperkuat dengan fasilitas, tapi juga diperkuat dengan pengetahuan dan skill. Karena untuk mendamaikan orang itu dia butuh ilmu, butuh
1: skill.
0: Dan itu harus dilatih. Seperti mediasi, dia mediasi itu ada tahap-tahapnya, ada cara-cara supaya bagaimana mediasi ini bisa berhasil. Jadi kalau tidak diterapkan teknik mediasi dengan benar, maka banyak yang gagal. Maka akhirnya orang, ya, kenapa sekarang ini masalah perceraian seperti loss itu, maksudnya di kampung seperti tidak tertahan, ya. Tidak tertahan, kan langsung ke pengadilan,
1: ya.
0: Langsung ke pengadilan dan mengurus perceraian. Ya, mungkin di kampung ini yang belum benar-benar siap untuk menikah. Ini perlu diperkuat menurut saya, ya. Jadi kalau lembaga adat ini sebagai lembaga sosial dia kuat, ya, maka masalah-masalah sosial itu akan berkurang. Sosial kan banyak, ya. Perceraian itu sosial, kemudian termasuk kemiskinan juga masalah sosial, ya. Kemudian tentang kemerosotan akhlak, misalkan akhlak remaja, kemudian juga akhlak dari orang dewasa, laki-laki, yang kita itu menyimpang, ya. Jadi hal itu sebenarnya bisa dicegah oleh lembaga adat.
1: Iya.
0: Kalau lembaga kuat.
1: Oke, jadi Pak Munadi, kata lain ini lembaga adat ini masih relevan enggak dengan kehidupan modernisasi untuk saat ini? Ya, karena kayak Munadi bilang tadi, orang cerai tiba-tiba langsung ke sana, enggak tahu adat, enggak tahu orang kampung, tiba-tiba sudah berpisah gitu. Apa mungkin masyarakat menganggap ini tidak relevan lagi dengan kehidupan modernisasi saat ini?
0: Jadi menurut saya itu tetap relevan, ya. Cuma lembaga adat ini harus menyesuaikan. Jadi nilai-nilai tradisional sebenarnya itu tetap relevan, ya.
1: Okay.
0: Lembaga adat ini kan penjaga nilai tradisional, ya. Penjaga nilai tradisional. Jadi nilai tradisional ini sebenarnya tetap relevan. Jadi cuma perlu penyesuaian, ya, perlu diadaptasi. Jadi misalkan lembaga adat, kalau dulu secara tradisional kantor tidak ada, ya, kantor tidak ada, kantor lembaga adat ya di rumah lembaga adat itu, ya, ataupun tidak ya menasah lah, kan. Jadi sekarang mungkin perlu dibuat struktur yang bagus, kemudian diberi fasilitas yang bagus, kemudian juga dilatih, ya, dengan skill yang bagus yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan perkembangan zaman, karena dia tidak mungkin, ya, lembaga adat itu dipadai dengan kondisi yang kondisi biasa-biasa ataupun seperti apa adanya. Padahal lah, masyarakat sekarang ini kan semakin kompleks. Jadi misalkan contoh saja, dulu kita tidak mengenal HP, tapi saat ini HP ini menimbulkan banyak sekali masalah. Perceraian gara-gara HP itu sangat banyak. Pokok adat ini perlu dibekali, ya, bagaimana perkembangan penggunaan HP oleh masyarakat. Bagaimana masyarakat ini sudah begitu masif, sudah begitu canggih dalam menggunakan HP, dan apa saja aplikasi yang digunakan dalam HP itu yang sehingga membuat mereka bercerai, membuat mereka terjebak dalam judi online dan macam-macam lah. Tokoh adat ini perlu dibekali ilmu tersebut dengan baik, ya. Jadi supaya mereka bisa menyelesaikan, jadi paham masalah, ya, paham masalah. Kemudian mereka supaya mereka mampu, ya, menyelesaikan masalah. Jadi demikian, saya pikir ini pemuka adat ke depan ini dia harus orang-orang yang memang memiliki wawasan yang luas, termasuk bagaimana tentang perkembangan teknologi. Bukan hanya orang senior, bukan lihat seniornya. Lihat apa kemampuan dan wawasannya.
1: Iya, oke, Pak Munadi, ini kan untuk meningkatkan kembali nih rasa kepercayaan masyarakat, dan kalau masyarakat juga mengakui kalau lembaga adat ini masih ada, gitu ya. Kenapa tidak diberdayakan si lembaga adat ini, kegiatannya lebih banyak gitu ya, mungkin seperti memberikan pendidikan untuk keluarga gitu, pertemuan-pertemuan adat di kampung ini digalakkan kembali, apa ada kemungkinan seperti itu?
0: Ya, sebenarnya dia kan lembaga adat itu dia tugasnya bukan hanya melakukan penyelesaian ya, penyelesaian masalah, tapi juga perlu untuk mencegah masalah itu terjadi. Nah, jadi penyuluhan-penyuluhan dari lembaga adat kemudian membuat peraturan-peraturan itu penting ya. Jadi kayak istilahnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi bagaimana supaya mengawal masyarakat kita supaya mereka tidak terjebak kepada hal-hal yang negatif, ini perlu dipikirkan oleh lembaga adat. Jadi langkah-langkah preventifnya, pencegahannya bagaimana? Jadi jangan ketika ada masalah baru sibuk nih, bagaimana ini menyelesaikan ini. Jadi perlu kepada pencegahan dari awal. Jadi cara mencegah, kalau di tempat kami di di akademisi ya, di akademisi kami biasa mengkaji sebuah masalah itu bukan hanya bagaimana menyelesaikan masalah itu ketika sudah terjadi, tapi kami terbiasa untuk mendeteksi sebuah masalah sebelum terjadi. Jadi apa yang kira-kira ini berpotensi akan terjadi, maka kami kan coba mendeteksi dari awal, kemudian juga menawarkan ataupun mencarikan solusi supaya kalau itu negatif jangan terjadi, kalau itu positif bagaimana itu bisa terjadi. Jadi sebenarnya lembaga adat itu juga harus memiliki kemampuan ataupun insting yang seperti itu. Misalkan ini kita sudah mulai melihat ada gerak-gerik ke arah yang negatif ya, itu oleh lembaga adat ini harus bisa langsung melakukan langkah preventif supaya hal itu tidak menjadi besar ya, tidak masif terjadi dalam masyarakat. Itu penting. Jadi menurut saya lembaga adat ini memang perlu diberdayakan dengan baik, kemudian difungsikan dengan baik, karena ini dia menjadi salah satu instrumen ataupun alat untuk memperbaiki masyarakat. Jadi lembaga adat ini kan dia sudah eksis ya, sudah ada dalam masyarakat dan diakui oleh masyarakat. Dan masyarakat itu ini dalam teori ilmu sosial ya, jadi masyarakat itu mereka akan mudah menerima, ya, akan mudah menerima sesuatu yang itu berasal dari kepercayaannya ataupun nilai tradisional yang dianut oleh mereka. Contoh misalkan tradisi perkawinan ya, tradisi perkawinan di Aceh kan kita punya tradisi. Punya nilai tradisi itu. Walaupun kita lihat memang agak ribet setelah menikah ada resepsi, ada ini, ada itu, kan? Masyarakat tidak ada yang protes karena itu adat. Jadi mereka tidak ada yang protes, tidak berani protes. Jadi tradisi-tradisi yang jadi mereka lebih mudah menerima. nilai-nilai tradisional ini dibandingkan nilai yang lain. Jadi kan ini nilai internal. Sudah turun-temurun ya. Dibandingkan nilai yang lain, ataupun norma yang lain, misalkan ada hukum positif. Belum tentu cepat diterima oleh masyarakat. Ya. Misalkan seperti ada kompilasi hukum Islam dalam hukum keluarga itu kan. Itu sudah ada sejak tahun 1991. Tapi sampai sekarang itu masih sering menimbulkan penolakan dari masyarakat itu. Karena itu dianggap sebagai nilai eksternal, nilai luar. Apalagi kalau hukum hukum KUH Perdata, kalau dalam masalah kebolehan KUH Perdata, lebih-lebih lagi kan. Nilai-nilai tradisional ini memang penting ya, dan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Maka peran lembaga adat ini dia akan strategis ya. Dalam mengatasi berbagai masalah masyarakat. Mereka lebih mudah diterima oleh masyarakat karena mereka berasal dari internal masyarakat.
1: Bagaimana dengan lembaga formal nih Pak Munadi? Adakah sinergi antara lembaga adat daerah dengan lembaga formal atau tingkat kepercayaan lembaga formal ini terhadap lembaga adat nih? Bagaimana?
0: Ada sinergi ya, ada sinergi. Karena kalau di, apalagi kalau di Aceh ya, di Aceh itu ada kanun tentang peradilan adat. Kasus-kasus kecil, ya, kasus-kasus sederhana itu diselesaikan oleh lembaga adat. Misalkan perselisihan dalam rumah tangga, pencurian dalam rumah tangga, ya, kemudian sengketa lahan, lahan tradisional, ya, itu diselesaikan oleh lembaga adat. Ya. Jadi oleh pihak misalkan seperti kepolisian. Untuk kasus-kasus ini mereka melimpahkan kepada lembaga adat. Itu di apa di satu sisi ada sinerginya, tapi di sisi yang lain juga ada kita lihat kesenjangan ya tidak apa ya. Jadi ada begini. Beberapa peran lembaga adat itu diambil alih oleh lembaga formal. Misalkan seperti mediasi. Mediasi ini seharusnya dilakukan di tingkat kampung dulu lah. Tapi itu diabaikan. Seharusnya kan pengadilan itu ketika ada perceraian, sebenarnya konfirmasi dulu ini apakah di kampung sudah pernah dimediasi. Nah, kalau belum kembali ke kampung dulu. Kembali dulu ke kampung, selesaikan dulu dengan tokoh-tokoh adat. Kemudian nanti kalau ada surat nanti ya, ada surat dari tokoh adat bahwa memang ini sudah dicoba upayakan diselesaikan, tapi tidak selesai. Itu baru nanti. Adapun kalau ada rekomendasi dari tokoh adat itu diperhatikan oleh lembaga formal, baik di KUA ataupun di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah ya. Itu harus memperhatikan ini rekomendasi dari lembaga adat. Sebenarnya kan kalau mau bersinergi kan ini memperkecil ya tugas dari lembaga formal. Contoh kan, Mahkamah Syariah kan secara apa itu pada hakikatnya kan mereka tidak ingin masyarakat bercerai. Mereka juga ingin supaya kasus-kasus perceraian itu tidak banyak masuk ke mereka. Nah, kalau udah masuk perkara ke mereka kan mereka harus selesaikan. Dan biasanya kalau sangat banyak kasus, itu penyelesaiannya sudah kurang pas.
1: Oke, biar cepat terus gitu ya.
0: Jadi karena bebannya sampai bersidang itu sampai jenuh ya.
1: Iya.
0: Bersidang sampai jenuh itu hakim-hakim kan punya keterbatasan juga.
1: Oke, betul.
0: Jadi, dalam suasana jenuh. Nah, itu kan, ya tidak bagus ya. Jadi kalau ada sinergi seperti ini, jadi membuat kerja-kerja pengadilan itu menjadi lebih sederhana.
1: Iya, Pak Munadi, lembaga-lembaga adat apa aja yang masih bertahan, yang masih ada saat ini di desa-desa ini?
0: Kalau kita lihat kanun ya kan, dia geci tuhapet itu lembaga adat.
1: Iya.
0: Jadi perangkat kampung itu lembaga adat. Jadi mereka menjalankan tugas pemerintahan di satu sisi, dan di sisi yang lain mereka menjelaskan
1: permasalahan juga ya.
0: Kan tugas-tugas adat itu. Jadi masih eksis ya.
1: Iya.
0: Masih ada. Man, itulah tadi lembaga adat ini perlu terus diperkuat, karena masalah masyarakat ini semakin banyak ya. Jadi lembaga adat ini perlu terus diperkuat, kemudian ditunjang dengan anggaran dan juga fasilitas.
1: Oke.
0: Okay. Dia tidak logis ya menuntut kerja tinggi sedangkan tunjangan dan fasilitasnya rendah. Itu akan akan mempengaruhi pada produktivitas itu.
1: Kinerjanya ya.
0: Nah, ya. Seperti misalkan kita ini sebagai pekerja, saya sebagai dosen. Dituntut harus mengajar segini SKS, kemudian harus meneliti ini itu kan. Tapi tunjangannya kecil.
1: Iya.
0: Mana mungkin saya harus cari
1: sampingan gitu. Begitu juga dengan kinerja lembaga adat gitu ya, harus diperhatikan kesejahteraannya juga, Pak Munadi ya.
0: Ya.
1: Oke, mudah-mudahan seperti itulah ya, perangkat-perangkat gampung ini memperhatikan lembaga-lembaga adat ini. Oke, Pak Munadi, ini di penghujung nih, apa yang ingin Pak Munadi sampaikan kepada masyarakat ya, khususnya pendengar Pro 1 RRI Lok Semawi ini, kalau lembaga adat masih ada dan peranannya cukup besar sebenarnya untuk ketahanan keluarga nih. Silakan Pak Munadi.
0: Baik, jadi menurut saya masyarakat itu perlu mendukung lembaga adat ya. Kemudian terus memanfaatkan lembaga adat ini untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi sangat disayangkan kalau lembaga adat ini diabaikan, dia sebagai salah satu potensi dalam masyarakat ya, salah satu instrumen salah satu instrumen untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat, moral masyarakat ya. Jadi kalau diabaikan ini sungguh rugi ya. Jadi lembaga adat ini sebuah hal yang baik, maka itu perlu terus memanfaatkan dan perlu terus didukung. Kalau memang ada kekurangan itu perlu disempurnakan. Jadi kalau ada masukan-masukan silakan diberikan supaya kinerja lembaga adat ini terus meningkat ya. Kemudian juga lembaga adat saya pikir juga perlu terus memberdayakan diri untuk bisa terus melayani masyarakat ya, memberi pelayanan kepada masyarakat dengan baik ya. Jadi bagaimana cara memberi pelayanan kepada masyarakat yang baik? Tentu dengan ilmu. Pertama, terus memperkaya diri dengan ilmu, dengan wawasan, kemudian dan juga dengan moral yang kuat. Ya. Di lembaga adat ini kan dia penjaga moral. Maka yang lebih dulu kuat moralnya itu harus lembaga adat gitu. Jadi kalau moral penjaga adat ini sudah kuat, sudah bagus, nah itu akan memudahkan dalam mengayomi masyarakat. Mungkin sekian dari
1: saya. Oke, baik, terima kasih Dr. Munadi Usman, MA, dosen hukum Islam UIN Sultan Arasya, untuk hari ini ya, sudah bisa bergabung bersama kami. Semoga bermanfaat untuk pendengar Pro 1, yang pastinya lembaga adat masih ada dan masih dipertahankan dan masih berfungsi lah gitu ya, Pak Munadi ya. Pak Munadi, ya. Terima kasih sekali lagi waktunya. Pak Munadi, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, sama-sama ya, Pak. Mohon izin.
1: Iya, baik. Dan pendengar Pro 1 RRI Loksmai, demikian program kita Indonesia untuk hari ini, peranan lembaga adat terhadap ketahanan keluarga. Tetap bersama Pro 1 RRI Loksmai, dan nanti pada jam 11 kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Dr. Lia Susanti, SPJP, Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Loks Mawe dan jadikan bagian dari euforia sepak bola dunia.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya, heboh dan mandi. Ya dan kayaknya lebih di mana-mana nih di Denpasar, kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brasil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik, Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emily Nahon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya patah sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah apa ya bermain keluar gitu, keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya hampir pasangan baru juga, jadi ya ya cukup bertarung kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Baik pendengar Pro 1 RRI Laksamawi. Ya, setelah kita dengarkan dinamika olahraga, setelah ini akan hadir program lagu-lagu Aceh. Untuk kamu yang pecinta lagu Aceh, silakan yang pengen request ke 0811 671 1589 3, ya. Silakan WA dan lantai telepon juga nanti akan baru dibuka untuk lagu-lagu Aceh, pecinta lagu Aceh. Silakan nanti untuk kena kirim-kirim salam ataupun request lagu-lagu favorit Anda. Ya, inilah Pro 1 RRI Lok Semawe.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Senawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: lagu yang luar biasa viral ya, luar biasa populer di tahun 2018. Nah, Rial Doni dengan Rindu ya, yang kali tamong Mbak Rosa kece uronyo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Wahyu nih yang pertama ya.
1: Iya.
0: Kak Wahyu nih lagu apa baru diputar nih?
1: Lagu apa? Armawati AE.
0: Tetap Armawati ya.
1: Iya.
0: Yang judulnya?
1: Judulnya Uro Pengantin.
0: Uro Pengantin. Kiban Uro Pengantin Roji.
1: Kau Roji beda ingat deh.
0: Oke.
1: Yang
0: jino manteng. Salam-salam. Kesannya kak.
1: Salam pun ke Bang Robi. Selamat jat uro.
0: Okey. So uminan kak Wahini.
1: Umah.
0: Hanya kata umah. Luar biasa.
1: Panas.
0: Luar.
1: Enggak
0: caranya. Alhamdulillah Mbak Robi dalam ruangan.
1: Ya ini lupi. Lu belum tubik tanya. Orang jauh orang meninggal jantung malam. Bukan tutup ini.
0: Ini sakit ule ya. Menyok tubik.
1: Mau orang kalau suruh cukim. Beraya. Beraya alam kemnya. Pak Ira bikin.
0: Tapi memang
1: kok suung. Semua orang kuih muntah.
0: Nyangka. Lenyan sol.
1: Salam lagi hawanya.
0: Salam.
1: Salam mereka. Om Budi. Oma di Langsa. Semoga sehat selalu. Lalu Oma ya.
0: Amin.
1: Kecik Herman. Kedek Yuna. Oh, yang Najib Lom dia kalau kanduri.
0: Oh.
1: Kanduri rumah ni.
0: Ke Matang He. Matang He.
1: Ya, Matang
0: He. Lom, salam.
1: Dan ke Mandum-Mandum di Bang Robi.
0: Yang dengar perusahaan lah, ha?
1: Iya.
0: Okey.
1: Tak enak manteng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Wahyuni ya. Yang selanjutnya Borobi mau angkat lagi nih. Ada Oma. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oma apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oma mau lagu apa biar Borobi cari?
2: Lagu Malam Minggu.
0: Malam Minggu?
2: Ya.
0: Dari siapa tuh?
2: Gak tahu, lupa.
0: Kayak mana lagunya, Oma?
2: Pokoknya Malam Minggu lah, nanti segah.
0: Oh. Gak tahu. Oke, salam-salam untuk siapa nih?
2: Untuk Dek Yuni barusan. Untuk Narubi.
0: Iya.
2: Untuk Om Uli. Tante Mona. Cek Dar.
0: Iya.
2: Cik Herman.
0: Terus.
2: Cik Adi, Om Adi. Berubah bagaimana itu. Nanti semua-semua ada orang di.
0: Untuk semua ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oma sehat terus ya. Baik, ada Oma, Kak Wahyuni juga ya. Yang sudah masuk di siang hari ini. Dan selanjutnya nih. Assalamualaikum Tante Long.
3: Waalaikumsalam Bang Robi. Bang Robi Long.
0: Pokoknya
3: semangat sampai
0: iya,
3: nyongan Tante Mona.
0: Kalau udah Tante Mona Tante Mona masuk udah semangat nih ya. Oke, okay, ya. Enak nih.
3: Iya betul. Nah, urung panggoy pegang sama Robi. Ibu Mona kan. Ada tamang Mbak cukup semangat. Cukup kan. Lucu-lucu ada bicara.
0: Iya,
3: nah,
0: sudah
3: apa lucu-lucu. Betul, Pak Rawi.
0: Iya, betulnya lagi nyana.
3: Ya. Untung lo pegang masyarakat. Mantap ya pegang Pak Lung. Ya, hebat-hebat lo.
0: Hana, memang lagi nyana.
3: Padahal di Panglor, Pati Timur, Kandang, Lok Mumputih, Ajak-ajak yang belanja Pak Lung ke Pak Rawi. Sudah nak ada mana ya. Ya, cepat gak tu. Umur sudah setengah abad. Lepas itu.
0: Tapi semangatnya masih terus ya.
3: Ya.
0: Baiklah.
3: Untung kan aku.
0: Betul lah. Betul lah. Tante Mona, lagu apa dulu ni biar baru bicara?
3: Ini kan. Bingkai dalam kaca. Acara Benda
0: nah. Bingkai dalam kaca.
3: Bingkai dalam kaca. Dia saling-saling nilainya ke Marabi. Ada yang pernah gak ada di salam Idul Adha. Walaupun kita berlanjut kan. Dia saling berikan demona Idul Adha. Semoga sehat selalu. Mungkin tahun ini apa panjang umur, berkah umur. Tahun depan belum tentu udah tutup masa.
0: Iya.
3: Kan umur sudah setengah abad ya.
0: Iya.
3: Pertama dulu untuk Oma. Cik Herman, apa kabar Cik Herman? Ini kan Cebona udah beraih lagi. Sudah dikasih dengan Bang Robi.
0: Iya, udah hadir lagi ya? Nih. Pokoknya
3: udah
0: gak pernah.
3: Lagi ya.
0: Gak pernah padam.
3: Sudah ketemu lagi kita ya. Okay. Di hari yang sama, waktu yang sama.
0: Iya.
3: Ini Cik Dar. Bang Ansar.
0: Iya.
3: Bang Jeldiman.
0: Iya.
3: Di apa? Di Abadi, di Langsa. Bang Budi, Bang Mustafa, apa lagi ya? pokoknya adalah
0: ramai lah pokoknya ya.
3: Salam sehat,
0: ya.
3: Berkah umurnya.
0: Amin. Ya.
3: Dari pulang nanti singgah lah tempat dan temunah.
0: Insya Allah.
3: Ada yang mau dikasih untuk ya, Bang Robi.
0: Boleh.
3: Ini kan
0: Allah.
3: Pak Robi,
0: ya.
3: Ini soalnya udah dapat gaji 13.
0: Insya Allah ya nanti pulang Pak Robi mampir ya.
3: Sambil berdagang ada gaji 13.
0: Oh iya ya, Bunda Mona ya.
3: Malam itu Bang Jol angkasa.
0: Iya, baru aja keluar Bang Jol.
3: Untuk sehat Bang Jol.
0: Iya, baru
3: Bang. Mohon maaf lahir dan batin ya, Bang Jol angkasa.
0: Iya, Bang Jol baru aja keluar nih makan
3: Weni,
0: siang. Iya.
3: Baik. Satu, ya.
0: Oke, Tante Mona, terima kasih salamnya ya. Nanti baru sampaikan juga ya. Tante Mona sehat ya, terus ya.
3: Ya, alhamdulillah Bang Robi
0: ya.
3: Saya juga dengar suara Bang Robi kan.
0: Hah?
3: Tante Mona tambah semangat. Tahu.
0: Sama.
3: Lucu, ya.
0: Sama juga Bang Robi juga.
3: RRI ya.
0: Iya. Baik, Tante Mona, makasih Tante Mona ya.
3: Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tante Mona di Cunda ya. Dan selanjutnya siapa lagi? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa nih?
4: Mustafa di Tanah Pasir.
0: Mustafa di Tanah Pasir. Suu Mustafa Tanah Pasir. Ya? Mustafa, apa lagunya?
4: Lagu saya Abang Robi Rejeta ikut mata kan?
0: Ikut mata.
4: Saling-saling
0: Boleh.
4: Oma di dalam sana, di temanya ayah di dalam pasir kan? Cewi nanti samudra. Kedar nan malikon sade.
0: Iya.
4: Jol di mana? Bengkang Abang Salinan. Urunya Mama Dum lah semua ada ya sudah masuk ataupun yang belum masuk.
0: Okey lah Mustafa ya semua untuk pendengar pro satu lah. Spesialnya. Okey, terima kasih Mustafa.
4: Bantu ke anak saya dalam petok kerja kau lah.
0: Nalo.
4: Baik
0: Mustafa. Nyangke mandu meluk semangat pi luar biasa suumnya. Terima kasih ba Mustafa ba.
4: Ya.
0: Okey, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mustafa di Tanah Pasir, ada Kak Wahyuni, ada Oma, ada Tante Mona juga ya yang siang hari ini sudah masuk. Gimana kalau boleh putarkannya lagunya ya? Nanti kita buka lagi line telepon di Pro 1 RRI Lok Semawi.
5: Mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Banten Kepegah Bang Lon Putar Lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: di tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Bantuan Ngebegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam komando pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur, selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Di Aceh, ada sebuah tradisi unik yang dikenal dengan nama Tulak Bala atau juga disebut Rabu Abi. Tradisi ini digelar setiap tahun pada hari Rabu terakhir di bulan Safar dalam penanggalan Islam. Pada hari itu, masyarakat berduyun-duyun mendatangi pantai, sungai, menasah, atau surau. Ada yang berdoa bersama, ada pula yang duduk santai sambil makan bersama keluarga. Bagi orang Aceh, bulan Safar dikenal sebagai bulan seum atau bulan panas. Bulan ini dipercaya memiliki aura yang kurang baik, di mana manusia lebih rentan terhadap penyakit dan gangguan fisik maupun psikis. Karena itulah, Safar juga diidentikan sebagai bulan turun bala. Keyakinan ini memiliki rujukan dalam sebuah kitab klasik. Dalam salah satu penjelasan ulama, disebutkan bahwa bala pertama kali turun pada hari Rabu terakhir bulan Safar yang diyakini sebagai hari terberat sepanjang tahun. Maka, umat dianjurkan memperbanyak doa, sedekah, dan ibadah, termasuk melaksanakan sholat sunnah lidaf'il bala, yakni sholat untuk menolak musibah. Secara historis, Tulak Bala juga dikaitkan dengan peristiwa besar dalam sejarah Islam, seperti Asyura dan Arba'in. Pasca pembantaian keluarga Nabi di Karbala, dari sanalah nilai perenungan dan doa kolektif diwariskan hingga ratusan tahun lalu di Aceh. Dalam pelaksanaannya, prosesi Tulak Bala dipimpin tengku atau tokoh adat. Setelah doa bersama, masyarakat menggelar kenduri, makan nasi bungkus dan lauk ikan yang dibawa dari rumah. Ada pula tradisi mandi bersama sebagai simbol membuang aura negatif dari tubuh dan jiwa. Namun kini, Tulak Bala mengalami pergeseran makna, di mana sejumlah tempat tradisi ini berubah menjadi ajang rekreasi dan keramaian. Bahkan, bisnis musiman yang menjauh dari esensi awalnya sebagai ruang refleksi spiritual. Tulak Bala sejatinya bukan sekedar tradisi, melainkan pengingat agar manusia selalu merenung, berserah diri, dan menjaga keseimbangan hidup.

Oke, baik pendengar Prosa RRI Lexmawi. Menurut kali kita dengar pergi ya, agak menggelitik lagunya. Hayaya lagu Nasar. Selamat siang untuk pendengar Prosa RRI Lexmawi, saatnya beristirahat mungkin untuk dari pekerjaan-pekerjaan ya. Makan siang, sholat zuhur, karena saat lagi kita akan memasuki waktu sholat zuhur. Dan kumandang azan juga akan kami perdengarkan di Pro 1. Pendengar, sekali lagi selamat siang untuk Anda dan inilah Pro 1 RRI Lexmawi. Kami seluruh rengkasawan serta keseluruhan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Kosa RRI Loksemal. Pilihan Ayah Poma dari Faiz Haryadi. Ya, menyentuh sekali ke memandu mendengar prosa, semoga terhibur lah ya. Merupakan lagu terakhir untuk program Bogong Jarot. Hanya pada Urohameh 7 Juni 2026 saat akan terdengar berita bahasa Aceh, mendengar haba uronyo, berita-berita rangkuman dari tim redaksi RRI Leksmal. Ya, selamat joro, selamat menikmati waktu istirahat, makan siang, sholat. Nah, setelah itu akan kembali lagi dengan tugas-tugasnya. Inilah Pro 1 RRI.

Dari Lok Semawi Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Gemesampu Haba Uronyo. Habi kapeturun Iba Uronyo diantaraji Dem Aceh dukung mu'alim soal gas andaman. Kebersihan lingkungan genilai, leuh pengamat lingkungan merupakan tanggung jawab mandung pihak. Haba selengkapji Gemesampu li ulun Tuan Robi. Dewan Energi Mahasiswa atau DEM Aceh mendukung langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim yang gesurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM untuk menunda persetujuan rencana pengembangan atau Plan of Development gas di Blok South Andaman. Langkahnya dinilai strategi supaya pengelolaan gas alam yang jid memberikan manfaat maksimal ke masyarakat Aceh. Presiden DEM Aceh Faizah Rianda Gepega, temuan cadangan

gas yang raya di South Andaman harus jut untuk membangkitkan kembali kejayaan industri Aceh lagi masa kejayaan gas arun. South Andaman adalah peluang raya pengelolaan Jih Bek cuma fokus kejar target produksi nasional, tapi harus mampu menciptakan lapangan kerja, hilirisasi dan memajukan ekonomi Aceh dalam jangka panjang. Faizar mengatakan bahwa Aceh pernah menjadi pusat industri gas raksasa di Indonesia dengan ajih perusahaan lagi PT ASEAN, Aceh Fertilizer atau AF, PT Kertas Kraft Aceh atau KKA, dan PT Pupuk Iskandar Muda atau PIM. Watenyan gas hana langsung diekspor mentah-mentah melainkan diolah di darat sehingga mampu menggerakkan ekonomi di kawasan Aceh Utara dan Lok Semawi. Menghadirkan karakter diri yang hana korupsi bak tip-tip ureng, perle najih tauladan atau contoh sebagai panutan. Hanyan biasa ji hadir bak ureng yang memiliki sikap disiplin dalam menjalankan kehidupan. Demikian kepegah Lesala Sidro Guru Markas Adzakafah Al-Islamiyah Baitur Rahman Lok Semawi Ustadz Khairna Seriba RRI. Menurut Gopnyan, membangun jiwa yang jiuh dari sifat korupsi butuh panutan mulai dari lingkungan rumah, bak sikula, sampo, bak tempat bermain. Harus na koridor yang membentengi diri untuk hana terbiasa dengan perilaku korupsi. Dipegah oleh Ustadz Khairun Asri, terkadang kebanyakan orang menganggap biasa atau kesalahan yang kabiasa dilakukan oleh orang sehingga hana membedakan toh yang betul, toh yang salah.

Pasca Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah atau ditamong Minggu Pon bulan Juni 2026, sejumlah barang komoditi di pasar tradisional Kota Lhokseumawe di Tren Yumji, Lagesi, Champli, Bawang, Ngan, Engket, Hanyan Gepegahli Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Disperindakop UKM Kota Lhokseumawe yang diwakili Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Rahmat Syah. Menurut Gopnyan Bahpi, secara umum yum barang kebutuhan pokok masyarakat di daerahnya dinilai manteng stabil, tetapi sejumlah barang komoditi mengalami perubahan harga, na yang di e, na cid, na yang di tren. Barang komoditi di tren urus lasa baro masing-masing si lemo, si mano, campli mirah, bawang mirah, serta engkut tongkol sejumlah selamanya geputerang li Rahmat Syah di tren. Dan sementara ni baknya gepegah barang komoditi yang di Yumji cuma terjadi bak komoditi campli ubud di e 11% Yumji di pasar Rp45.000 sekilo atau di e Rp5.000 sekilo dari urus golomji. Syedar on didilai haba uronyo produksi tim RRI Lhokseumawe.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nus Mawe, AKBP Dr. Raksa Desa Isika MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Nus Mawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Nus Mawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar Pro 1 RRI Laksamawe, jam 1:30 waktu Indonesia Barat. Apa kabar? Kamu siang hari ini baik? Alhamdulillah. Kalau baik sudah 1:30, jadi udah bisa balik ya ke kantor. Lagu-lagu dangdut selanjutnya akan hadir sampai jam 3, lagu-lagu dangdut nanti ya. Jadi selamat siang untuk Anda semuanya. Tetap semangat untuk hari ini, dan kita mau masuki program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar Pro 1 RRI Loksemawe, ada Lesti nih dengan Dilema. Masih rangkaian lagu-lagu dangdut, Pro Dangdut kita siang hari ini jam 1:58 waktu Indonesia Barat selesai. Sedari bertugas untuk hari ini, ya terima kasih. Ada yang setia bersama Pro 1 dan lagu-lagu dangdut masih akan berlanjut sampai dengan jam 3 nanti. Ya selamat siang untuk Anda semuanya. Lebih pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan

0: Bukan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Sumawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kita yang dari tadi cuaca terik panas, sinar matahari menyala. Namun hari ini siang ini Lok Sumawe tiba-tiba hujan ya, diguyur hujan yang rintik-rintik lalu bergelombang. Bagaimana dengan gelombang angin dan kecepatan angin di pesisir ya, nanti kami hadirkan info cuaca untuk Anda pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun Yuna sampaikan hari ini kita sudah bergabung dalam program Pro Dangdut sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun pukul 15 nanti kita akan hentikan program Dangdut, kita akan beralih ke Beranda Asta Cita Berjaringan bersama RRI Palembang, RRI Ternate, RRI Palangkaraya dan Mamuju. Jadi sekarang Yuna beri kesempatan Anda yang ingin bergabung di 08 11 67 15 893 dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, penelpon pertama ada siapa? Ini di ujung telepon sudah terhubung dari tadi menunggu ya, ingin diputarkan lagu favoritnya. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang juga. Tadi dari Calat Yuna, rupanya Mosyul juga.
0: Aduh, yeah. Sudah menunggu dari jam berapa?
2: Jadi tadi tanya sama Bang Robby, katanya capek deh Yuna.
0: Oh betul, kok bisa?
2: Aneh kan?
0: Kok bisa ini ya? Kok bisa capek? Emang Yuna ngapain?
2: Nggak tahu, Bang Robby yang ngomong.
0: Oh iya, sok tahu Bang Robby.
2: Sok tahu dia memang, asal ngomong sok tahu dia.
0: Iya ya, jangan-jangan dia ini pengawal Yuna tuh.
2: Mungkin baru pindah ya dari ini ya.
0: Gimana kak? Ini Lok Sumawe udah mulai hujan gerimis. Bagaimana dengan Gandapura, Gerugo?
2: Belum, masih apa ini? Petir.
0: Ah petir. Oh berarti kayak ya, kayak udah mau hujan juga.
2: Iya ini.
0: Sudah kayak hitam.
2: Lambah jam making.
0: Sudah hitam langitnya seperti.
2: Iya. Tapi apa ya, mendung tak berarti hujan.
0: Tapi Kak Wahyuni pengennya hujan atau enggak?
2: Pingin dong, cukup panas tahu ya Kak Wahyuni kayak mana, pakai apa, kardus.
0: Kan, makanya. Ya Allah, Kak Wahyuni.
2: Enggak sayang sama Kak Wahyuni.
0: Sangat sayang sekali seperti Kak Wahyuni menyayangi Yuna ya.
2: Iya betul, itu
0: gak
2: salah lagi.
0: Oke Kak, request Pro Dangdut kita di siang ini mau lagu apa Kak Wahyuni, silakan.
2: Lagu apa ya hari ini enak nih, mendung-mendung begini.
0: Lagu Roma Irama.
2: Ya Roma Irama, judulnya apa?
0: Apa ya?
2: Coba Yuna yang pilih. Memang suka tuh Kaporin Kak Wahyuni.
0: Apa ya? Ini coba, coba Kak Yuni dengar gak suaranya?
3: Sukacita menggelora.
2: Dengar, dengar. Itu bagus ya.
0: Bagus kan? Oke.
2: Itu aja. Salam dulu.
0: Silakan Kak Wahyuni.
2: Salam ke Dek Yuna sayang, berkahin umur, berkahin rezeki Yuna, kan urusan Yuna.
0: Amin.
2: Dilindungi Allah Subhanahu
0: Amin
2: wa taala.
0: Ya Allah. Amin ya rabbal alamin.
2: Salam ke Oma yang Nadilangsa, Anika Yuda, Om Budi. Kemana Om Budi? Sudah hilang. Dia kan umur
0: ada,
2: dia.
0: Ada.
2: Ini lagi Cik Herman yang lagi Aceh. Apa tuh?
0: Apa tuh?
2: Aceh Selatan.
0: Aceh Selatan?
2: Ya, itu Cik Herman.
0: Oh iya, betul
2: juga?
0: Betul, betul.
2: Dan buat Bang Mustafa yang di mana tadi ya? Bang Mustafa, gak tahu lah. Pokoknya di, itu salam dari Kak Wahyuni ke dia.
0: Oke deh kakak.
2: Ya, semua-semuanya aja ya.
0: Iya. Yeah.
2: Ya udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Merona rasa.
0: Ada Kak Wahyuni yang selalu semangat untuk mendengarkan program Prodangdut dan juga lagu-lagu Aceh khususnya. Juga untuk Anda, pendengar yang ingin bergabung untuk mendengarkan lagu favorit Anda di Prodangdut. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
4: Dengan Kamino.
0: Kamino?
4: Iya, di Aceh Tamiang.
0: Kamino di Aceh Tamiang?
4: Iya, Aceh Tamiang.
0: Kok baru dengar Yuna namanya Kamino?
4: Iya, baru masuk ini, Nona.
0: Salam kenal ya dari Yuna.
4: Iya, salam kenal juga.
0: Kayak program anak TK ya jadinya. Oke, Bang, request lagu dangdutnya dari Aceh Tamiang, mau lagu apa nih?
4: Oma Irama.
0: Oma, yang mana judulnya?
4: Oma Irama. Oma Irama judulnya Kiamat.
0: Kiamat. Kiamat. Oke, boleh, boleh, boleh. Lagu Kiamat ada Yuna persiapkan.
4: Iya.
0: Untuk siapa salam-salamnya? Boleh.
4: Tadi yang masuk siapa?
0: Itu namanya Kak Wahyuni.
4: Kak Wahyuni, selamat kenal dari Aceh Tamiang, Pak Kamino.
0: Oke, Pak Kamino, siapa lagi salamnya?
4: Terus Bunda Oma di Langsa.
0: Siapa lagi?
4: Bukit Arjuna di Langsa. Bang Ayi di Langsa.
0: Oke.
4: Siapa? Oma Elham Langsa. Bang Budi Teller di Opa.
0: Bang Budi di Opa.
4: Mama Jum.
0: Di mana Mama Jum?
4: Di Aceh Tamiang.
0: Oke.
4: Untuk semua tonton ya, salam-salamnya dari Pak Kamino Aceh Tamiang.
0: Oke.
4: Assalamualaikum tonton.
0: Waalaikumsalam nakku. Dipanggil tante lo Yuna, apa pantas seorang Yuna dipanggil tante ya? Bagaimana menurut Anda pendengar? Ya, silakan berkomentar. Tiba-tiba ada penelpon di siang bolong yang memanggil Yuna dengan sebutan tante Yuna ya. Kayaknya kurang pas. Bagaimana kita coba terima dulu penelpon selanjutnya di Prodangdut. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
5: Halo, Assalamualaikum. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Om Budi.
0: Iya, Om Budi, request lagunya, mau lagu apa siang ini?
5: Om Budi. Iya. Yeah. Lagunya Diam-diam Jatuh Hati ya.
0: Dari siapa penyanyinya?
5: Yang Reggae.
0: Lagunya. Oh, Reggae, Diam-diam Jatuh Hati. Oke, lagunya untuk siapa Om Budi?
5: Ya.
0: Om Budi dengar suara Yuna dari radio. Dari telepon aja boleh?
5: Boleh, boleh, boleh.
0: Om Budi, diam-diam Jatuh Hati yang Reggae. Salam-salamnya ya. Buat siapa, Om?
5: Salamnya buat Oma tadi ya. Oma belum masuk ya?
0: Belum, Oma udah dari tadi coba-coba terus.
5: Iya, buat Pak Kamino. Nah, buat apa lagi ya? Buat Tante Mona. Bunda Mia.
0: Oke.
5: Kak Wahyuni. Nah, salamnya buat Kak Yuna lah ya.
0: Boleh.
5: Salam sehat selalu ya.
0: Salam sehat selalu. Om Budi, ini kan lagu reggae, tapi kita requestnya lagu dangdut nih. Om, ganti dong. Oh iya.
5: Lagu lama, tapi dangdut tuh.
0: Tapi reggae, reggae itu kan bukan dangdut.
5: Dangdut tuh, Kak.
0: Dangdut ya. Coba reggae dangdut ya. Oke, okay. Boleh. Itu aja salamnya, ditunggu lagunya ya.
5: Oke.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang ingin bergabung? Yuna, persilahkan. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Halo, Oma di Langsa. Banyak yang kirim salam untuk Oma hari ini.
6: Iya.
0: Lagi ini, lagi. Lagi
6: apa,
0: lagi ada perbaikan rumah ya, lagi renovasi.
6: Iya, tadi malam angin bocor lagi rumahnya.
0: La ilaha illallah, ada aja cobaan. Dan
6: ini dulu kan udah terbang semua sengnya, udah dibetulin, tadi malam angin lagi bocor lagi.
0: La ilaha illallah, sabar ya Oma.
6: Iya sayang.
0: Oma request lagu apa hari ini, silakan Oma.
6: Lagu Hujan.
0: Siapa yang nyanyi?
6: Eri Susan.
0: Ada hujan di Langsa, Oma?
6: Enggak
0: hujan? Ya. Masih panas, tapi
6: hujan. Ini
0: betul, sekarang Loksmawe hujan tapi tidak deras. Tapi awannya mendung, awannya hitam sekali. Beda ya dengan kota Langsa ya.
6: Iya.
0: Oke. Okay. Semoga tetap apa ya? Mau hujan juga nggak kira-kira nih di sana?
6: Kayaknya hujan.
0: Kayaknya akan. Nanti kita cek bersama BMKG Bandara Maliko Saleh ya, Oma ya.
6: Iya saya.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya untuk siapa, Oma?
6: Untuk Nak Yuna, sehat selalu Nak Yuna.
0: Terima kasih, Oma.
6: Untuk Om Budi. Untuk Dek Yuni. Untuk Om Samino.
0: Om Samino.
6: Untuk Cik Herman, Cik Dar, Om Mustafa, untuk Tante Mona, untuk semua dan Nara Yuna,
0: untuk semua ya.
6: Iya.
0: Oke, ditunggu lagunya Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada 4 penelpon dengan 4 judul lagu. Yuna stop dulu untuk requestnya ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Namun masih ada satu orang lagi nih yang selalu memberikan semangat untuk kami di studio. Halo Mbak Rere. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam sehat selalu untuk Mbak Yuna, untuk operator dan kru RRI seluruhnya, beserta pendengar RRI Pro 1 Loksumawe. Request dari Mbak Riri, dan juga ini dikirimkan untuk semua ya, untuk Anda penikmat lagu-lagu dangdut di siang ini. Selalu Milikmu dari Ike Nurjannah. Iya, selalu requestnya ini. Memang ternyata lagu ini berhasil membuat bergoyang ya, bisa membangkitkan semangat juga. Kita dengarkan 4 lagu Selalu Milikmu Ike Nurjannah. Ada lagu Eri Susan Hujan. Ada juga lagu Hari Kiamat Roma Irama. Dan Diam-Diam Jatuh Hati reggae version untuknya warga Aceh Tamiang. Namun sebelumnya Gulali akan Yuna kirimkan dulu nih untuk Kak Wahyuni di Gandapura. Juga untuk teman-teman RRI Loksmawe yang baru pulang jalan-jalan, makan-makan, happy terus, kompak terus, jalin terus silaturahmi biar gak putus. Bagi dulu dong serat.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di program Prodangdut kita yang sudah selesai. Saat ini Yuna akan ajak Anda untuk segera kita bergabung di program Beranda Asta Cita Berjaringan bersama Radio Republik Indonesia, RRI Palembang, RRI Ternate, RRI Palangkaraya, dan RRI Mamuju. Kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta dari Studio Yuna mengucapkan selamat mengikuti.
1: Hai, saya Yuna Ari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohata.

0: Seluruh tahapan pengujian selesai dilaksanakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi menghimbau masyarakat agar mempererat hubungan keluarga untuk melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan. Menurutnya 80% anak tersebut memilih untuk bercerita kepada teman-temannya dibandingkan dengan keluarga. Arifah mengatakan hasil survei itu menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki di tengah keluarga, sebab terbukti banyak anak-anak yang merasa tidak nyaman bercerita dengan keluarga mereka sendiri. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedi Firdaus
4: dan saya Binda tentunya.
3: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
4: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
3: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
4: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
3: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
4: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun, masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu, seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
6: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
7: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran yang di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
6: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan Mbak Nindi?
7: Ini penting banget, nah, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki itu dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mamanya untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, nah secara fisik mana sih, contohnya kayak toilet lah ya Mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka apa namanya rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan.

0: mana gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuman kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller, itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
1: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa tuh, biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering gak dimasukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis, saya lihat dari baik dari masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kekreativitasnya itu buat kayak jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, yaitu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Keraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua dimana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil. Cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda, itu banyak sekali tantangannya karena kita cenderung diremehkan, cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu ya, sekali.
1: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul, nih, ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda
1: karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meyin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu the one and only Ibu Gita Kartini. Nah, kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh. Kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender, itu mungkin kayak lebih ke baju umum
1: ya. Oh, baju umum ya.
2: Baju umum, jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren, keren, keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meyin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya. Itu mostly overwhelming positif sih ya.
1: Positif.
2: Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan, ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya? Saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Yeah. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang gak apa, yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminine positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya rata-rata.
1: Pasti bangga juga.
2: Dan ada kebanggaan sendiri, saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meyin sendiri untuk perkembangan perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih. Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarustamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini, menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarustamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarustamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih, saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh, iya benar ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu, oh sepertinya kantong saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
0: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
0: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit dan sampai.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Nyalakan Api Pancasila, karya Setio Hajar Dewantoro, menawarkan cara pandang baru terhadap Pancasila, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jalan hidup dan jalan spiritual bangsa Indonesia. Selama ini, Pancasila kerap dipahami sebagai kognitif, sekedar dihafal dan diucapkan dalam teori, namun jarang benar-benar dihidupi dalam keseharian. Melalui buku ini, penulis menegaskan bahwa Pancasila baru akan bermakna jika diinternalisasi dalam kesadaran dan tindakan nyata. Salah satu konsep utama yang diangkat adalah Hening Cipta. Selama masa Orde Baru, Hening Cipta dipraktikkan sebagai momen mengenang pahlawan dalam upacara. Padahal, menurut penulis, makna sejatinya setara dengan samadhi atau meditasi, yakni menyambungkan pikiran dengan rasa sejati dan menyatu dengan Tuhan melalui kasih murninya. Dengan Hening Cipta, jiwa dan raga dimurnikan sehingga bangsa Indonesia dapat kembali menghidupkan peradaban agungnya. Buku ini juga mengingatkan pembaca akan kejayaan Nusantara di masa lalu. Jejak peradaban luhur masih nyata terlihat melalui candi, keris, batik, sistem subak, dan warisan budaya lainnya. Menurut penulis, keberhasilan membangun peradaban luhur itu didukung oleh 5 pilar: kesadaran spiritual yang tinggi, penguasaan teknologi, cita rasa seni yang luhur, kemampuan ekonomi, dan stabilitas politik. Di antara semua pilar tersebut, kesadaran spiritual menjadi fondasi utama untuk menopang kejayaan Nusantara. Dengan menyikap fakta sejarah sekaligus nilai-nilai yang mendasarinya, penulis mengajak bangsa Indonesia untuk kembali optimis. Kebangkitan bangsa tidak akan mungkin tercapai tanpa kembali pada nilai-nilai luhur dan praktik spiritual yang telah diwariskan oleh leluhur. Hening Cipta menjadi kunci untuk menyalakan kembali api Pancasila dalam sanubari, sekaligus membuka jalan menuju Indonesia yang gemar ripah. Loh Jinawi, Tata Tentrem, Kerta Raharja. Sebagai bacaan, buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang peduli terhadap masa depan Indonesia. Ia bukan hanya memberi pencerahan intelektual, melainkan juga dorongan praktis untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya bahasa yang lugas, argumentasi yang tajam, serta ajakan yang tulus, Nyalakan Api Pancasila layak menjadi referensi penting bagi generasi yang ingin menjadikan Pancasila lebih dari sekedar simbol, tetapi juga roh peradaban bangsa.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 15:58 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kembali Anda bersama kami setelah kita tadi bergabung mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta dan juga liputan khusus dari RRI Palembang, RRI Ternate, RRI Palangkaraya, dan Mamuju. Saat ini kita akan segera mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Yuna mewakili seluruh angkasawan-angkasawati RRI Loksmawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Dan setelah azan nanti Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita dengarkan perakiraan cuaca dari BMKG Maliko Saleh Aceh Utara.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

RRI Lok Semawe, pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Lok Semawe saat ini masih diguyur hujan ringan dan juga masih dalam cuaca yang sangat-sangat mendung sekali. Bagaimana dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa? Apakah juga dalam kondisi cuaca yang sama atau sudah mulai panas lagi? Ya, karena tadi sempat kami dapatkan informasi dari beberapa pendengar setia kami daerah Grugo, ya, daerah Dewantara juga sudah mulai mendung, tapi tak berarti hujan, ya. Ada juga yang sudah mulai gerimis katanya.

Baik pendengar, kita ingin mengetahui bagaimana kondisi cuaca di sore hingga malam hari nanti. Kami masih mencoba menghubungi prakirawan cuaca BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara untuk kita dapatkan informasi pasti perkiraan seperti apa kondisi cuaca di Loks Mawe, kemudian juga untuk yang berada di Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, Biren hingga Bener Meriah. Kami sampaikan dalam program Info Cuaca. 5 atau 5.

0: cuaca.
1: Baik pendengar, kami masih terus mencoba menghubungi BMKG Bandara Molekul Saleh sore hari ini bersama Ricky. Halo Ricky, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat sore kak.
1: Iya Ricky, kita ingin mendapatkan update info cuaca di sore hingga malam hari. Untuk saat ini kita lihat dan juga kita rasakan Lhokseumawe sedang mendung dan diguyur hujan ringan. Ini apakah berlangsung sampai dengan malam hari atau seperti apa infonya Ricky, silakan.
2: Iya, selamat sore para pendengar setia RRI dimanapun berada. Pada sore hari ini kami dari BMKG Molekul Saleh akan menyampaikan update informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya di sore hingga malam hari nanti. Untuk kondisi cuaca memang di sore hari ini kami perkirakan masih terdapat potensi hujan ringan di beberapa jam ke depan di sore hingga malam hari nanti dengan intensitas ringan hingga sedang untuk beberapa wilayah seperti di Lhokseumawe, Aceh Utara dan Aceh Timur, juga di perbatasan dengan Kabupaten Bandar Meriah begitu. Sedangkan untuk di wilayah pelayanan lainnya, kami perkirakan kondisi cenderung berawan begitu atau mendung.
1: Iya, akan didominasi hujan ringan hingga sedang untuk beberapa daerah, namun juga daerah lainnya mendung ya sampai dengan malam hari nanti. Suhu ini berkisar antara berapa, Ricky?
2: Untuk di malam hari ini kami perkirakan suhu masih berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius gitu.
1: Iya, lebih dingin daripada siang tadi ya. Untuk kelembabannya sendiri berapa persen?
2: Iya, untuk kelembapan biasanya di malam hari berkisar antara 80 hingga 99% gitu.
1: 80 hingga 99%. Baik, informasi wilayah pesisir seperti apa sore hingga malam hari nanti, Ricky?
2: Ya, untuk di wilayah pesisir dari pantauan model gelombang kami untuk di hari ini di wilayah pesisir kondisi gelombang masih terbilang cukup baik ya kak. Di mana untuk di wilayah Selat Melaka bagian utara itu kondisi gelombang terbilang masih dalam kategori aman di sore hingga malam hari ini dengan ketinggian bervariasi masih dari setengah hingga 1 meter, sedangkan untuk di wilayah pesisir itu kondisi gelombang masih bervariasi mulai dari 0 hingga setengah meter. Kondisi ini tentu memang masih dalam kategori aman baik untuk para nelayan yang akan melaut maupun untuk masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di sekitar pantai begitu.
1: Iya, untuk tinggi gelombang aman. Kalau kecepatan anginnya seperti apa?
2: Ya, untuk di kecepatan angin juga dalam kategori yang baik ya, di mana kecepatan angin di sore hingga malam hari ini masih bervariasi antara 4 hingga 20 km per jam. Kondisi ini masih termasuk dalam kondisi normal begitu atau aman.
1: Iya, berarti aman untuk tinggi gelombang dan kecepatan angin. Ada himbauan apa yang ingin disampaikan, Ricky?
2: Ya, untuk masyarakat memang diharapkan terutama memang di wilayah-wilayah yang dataran tinggi maupun juga memang di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Bandar Meriah diharapkan memang berhati-hati terutama di sore hingga malam hari yang memang biasanya kondisi cuaca yang paginya panas itu cenderung dapat dengan cepat membuat pertumbuhan awan cumulonimbus di sore hingga malam hari, terutama memang bagi wilayah dataran tinggi yang dapat mengakibatkan hujan, hujan ringan maupun sedang, dan juga potensi angin kencang dan juga petir gitu, Kak.
1: Iya, berarti himbauan ini khusus untuk wilayah-wilayah daratan tinggi saja ya, dan juga perbatasan dengan Benar Meriah, karena memang ada potensi di malam hari hujan, namun akan disertai dengan angin dan petir, begitu ya?
2: Iya, begitu,
1: Baik,
2: Kak.
1: terima kasih Riki untuk informasi cuacanya di sore hari ini. Kami akan kembali mengupdate info cuaca besok pukul 8 pagi. Selamat sore Riki.
2: Ya, selamat sore, Kak.
1: Ya, itu tadi pendengar telah kita dengarkan bersama perakiraan cuaca yang disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara. Untuk informasi di sore hingga malam hari edisi Kamis 4 Juni 2026.
0: Demikian info cuaca.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Selamat sore pendengar, ya senang sekali Yuna hadir menemani ruang dengar Anda di sore yang super syahdu ini. Bagaimana kabar Anda khususnya untuk yang sedang beraktivitas atau mulai mengakhiri aktivitas formal ya? Aktivitas pekerjaannya sudah hampir selesai atau belum selesai tapi boleh dilanjutkan besok. Hari ini lanjutkan dengan me time atau juga sebelum pulang ke rumah, namun pastikan sudah selesai sholat asar ya. Jadi boleh pilih tempat nongki yang seru untuk menghilangkan penat Anda seharian ini.
1: Kita bikin romantis.
0: Baru saja kita dihadiahkan guyuran hujan ya. Udara di luar juga sangat terasa adem. Langitnya juga masih menyisakan mendung-mendung manja yang membuat suasana semakin tenang.
1: Yang paling romantis.
0: Ya, tapi siaran sore ini gak cuma untuk yang di Loksmawe aja. Ya, Yuna akan menyapa hangat tapi penuh semangat juga. Yuna akan mengirimkan salam-salam untuk Anda yang sedang mendengarkan di Kota Langsa dan Aceh Tamiang. Semoga aktivitasnya lancar. Juga tidak lupa untuk pendengar setia kami yang ada di sepanjang Aceh Timur, serta Anda yang sedang menikmati dinginnya sore di Bener Meriah.
1: Kita bikin romantis.
0: Kalau yang di Biren gak disapa Kak Yuna? Oh jelas, kalau Biren ini teman-teman yang lagi ngopi santai ya. Dimanapun Anda berada, sore hari ini semoga membawa keberkahan untuk kita semua.

0: suasana sore setelah hujan ini semakin terasa hangat ya, tapi bikin relax, itu harapan Yuna. Yuna sudah siapkan satu lagu yang pas sekali untuk menemani lamunan syahdu Anda atau yang sedang dalam perjalanan pulang. Ini dia, sebuah karya yang akan membuat hati menjadi adem ya, suara hangatnya tulus yang menyatu dengan vibes mendung sore ini. Semoga saja memberikan efek menenangkan sekaligus memotivasi Anda di sore hari ini. Tetaplah bersama kami, Pro 1 Lok Semawi.
1: Daya pikat yang memang engkau punya, sungguh-sungguh ingin aku lindungi.

Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sesaat lagi Yuna akan ajak Anda untuk kita bergabung bersama dengan rekan-rekan yang ada di Korwil Lintas 17 Aceh melalui siaran RRI Banda Aceh ya, untuk berita daerah berjaringan. Dan Yuna ingin menyapa terlebih dahulu ada pendengar setia kami, Pak Muhammad Lamkaruna. Ya, sudah sangat menantikan beragam berita Lintas 17 Korwil Aceh pukul 17 sesaat lagi hanya di Pro 1 RRI Loksemal. Juga Yuna ingin menyapa Anda yang baru saja mulai meninggalkan kantor, ya, mulai perjalanan pulang namun harus terhenti di lampu merah karena padatnya arus kendaraan yang ada di Kota Loksmawe, juga mungkin sama dengan daerah-daerah Loksukon ya. Loksukon, kemudian di lampu merah perempatan mana lagi nih yang sedang mendengarkan siaran kami Pro 1 Loksmawe. Coba kita cek dulu ya, apakah Anita Diana bersama dengan rekan-rekan karyawan-karyawati RRI juga sedang mendengarkan siaran kami. Coba, sudah mulai direm ya. Apakah rem untuk membalas pesan Yuna? Apakah untuk memberikan ruang untuk mobil dan motor lain lewat ini? Biasanya Diana tetap ya monitornya siaran RRI. Apakah sore hari ini juga? Mohon maaf Yuna, gak bisa balas pesan Yuna karena yang nyetir adalah Diananya langsung gitu ya. Baik, hati-hati di jalan untuk Diana dan juga rekan-rekan, serta untuk seluruh pendengar kami dimanapun Anda berada yang sedang lelah. Nah, ini terutama yang sedang lelah ya. Melihat hujan yang baru saja reda di sore hari ini, pendengar mengingatkan kita satu hal, yaitu di saat hujan deras sekalipun pasti akan ada waktu redanya. Ya, sama dengan lelah atau juga masalah yang sedang Anda hadapi, ujian yang Anda jalani hari ini, kalaupun seharian ini terasa berat atau juga mungkin ada rencana yang terhambat karena apa? Karena keadaan. Ya enggak apa-apa. Istirahat sejenak ya. Hirup udara segar sore ini sedalam-dalamnya. Dan ingatlah, mendung bukan berarti matahari hilang selamanya. Jadi matahari itu cuman lagi bersiap untuk terbit lebih cerah besok. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan, dan kita harus selesaikan hari ini dengan senyuman terbaik. Masih punya kesempatan satu lagu lagi nih Yuna hadirkan untuk Anda. Yuna sudah siapkan menemani perjalanan sore hari Anda di sore hari ini. Kita coba nikmati Iwan Fals dan Noahnya dulu nih dengan karya luar biasanya ya. Karya terbaik dari Noah featuring Iwan Fals di tahun 2015. Ada yang tahu lagu ini? Mari bernyanyi bersama kami.

Iwan Fals featuring Noah dengan Yang Terlupakan, single terbaik mereka berkolaborasi di tahun 2015. Telah Yuna hadirkan hingga membawa kita pada formasi 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya Yuna akan ajak Anda, kita sama-sama dengarkan warta berita daerah berjaringan Lintas 17 Aceh. Dari studio, Yuna ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: PT Sukovindo bangun sumur bor di Aceh Besar. Polres Aceh Singkil ajak masyarakat dan perusahaan perkebunan tidak membuka lahan dengan dibakar. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Luxmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tabiang, serta di relay RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar apresiasi pembangunan sumur bor di Gampong Lamblut, Kecamatan Darul Kamal oleh PT Sukovindo Persero. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Memperingati hari ulang tahun HUT ke-70 PT Sukovindo Persero meresmikan sumur bor air bersih di Gampung Lamblet, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar sebagai upaya kolaboratif dalam memperluas akses air bersih bagi masyarakat. Bupati Aceh Besar Muharam Idris menyampaikan apresiasi kepada PT Sukovindo dan berharap

0: perusahaan tersebut terus berkembang. Menurutnya, dalam ajaran agama, sedekah air merupakan amalan yang sangat mulia karena manfaatnya terus mengalir bagi kehidupan. Diharapkan bantuan tersebut menjadi amal jariah bagi semua pihak yang terlibat.
1: Wah, hadiah yang luar biasa. Kalau dalam agama itu daripada kita kasih lain, bagus kita kasih air. Air itu adalah satu benda yang sangat bagus untuk kita sedekahkan. Luar biasa, itu pahala terus mengalir seperti layaknya mengalir air.
0: Bantuan ini sangat berarti karena kondisi geografis Aceh Besar yang memiliki wilayah luas mencapai sekitar 3.000 km persegi dengan 604 gampong. Bahkan sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian, namun masih menghadapi persoalan ketersediaan air, terutama saat musim kemarau. Bupati mengungkapkan bahwa layanan air bersih melalui PDAM saat ini baru menjangkau sekitar 38% masyarakat. Sisanya masih menggunakan air yang kurang layak, berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah Satpol PPWH Kota Banda Aceh terus meningkatkan pengawasan dan penegakan syariat Islam guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum di ibu kota Provinsi Aceh. Informasi disampaikan Cindy Novita.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Satpol PPWH terus melakukan berbagai upaya pengawasan dan sosialisasi untuk memastikan pelanggaran syariat Islam berjalan dengan baik di tengah masyarakat. Pengawasan dilakukan di sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi terjadi pelanggaran syariat, termasuk kawasan wisata, penginapan, serta ruang-ruang publik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Kepala Satpol PPWH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, mengatakan pihaknya secara rutin melakukan patroli dan memberikan imbauan kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran.
4: Kita melakukan pengawasan di tempat-tempat yang diperkirakan atau yang kami indikasikan menjadi kerawanan terjadinya pelanggaran syariat Islam, itu baik di pinggir-pinggir pantai misalnya. Kita secara rutin melaksanakan menjelang maghrib, kita selalu menghimbau warga kita untuk meninggalkan lokasi, melaksanakan ibadah sholat maghrib, kemudian di penginapan-penginapan juga demikian.
3: Menurutnya, pendekatan yang dilakukan tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar semakin memahami pentingnya menaati aturan syariat yang berlaku di Aceh. Selain menjaga ketertiban umum, pengawasan tersebut juga bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi kekhususan Aceh. Satpol PPWH Kota Banda Aceh berharap dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mematuhi aturan yang berlaku, sehingga Banda Aceh dapat terus menjadi kota yang menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Tekan angka kecelakaan, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara membagikan brosur himbauan tertib lalu lintas kepada para pengguna jalan. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penertiban lalu lintas di kawasan Simpang Cegerik, Lusukun, Aceh Utara dengan membagikan brosur himbauan tertib lalu lintas kepada pengguna jalan pada Selasa pagi 2 Juni 2026. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Afrianto melalui Kamsel Satlantas Aibda Agusnawan menyebutkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar selalu menanamkan sikap disiplin saat berkendara di jalan raya. Hal ini penting agar semua aman dan selamat selama di perjalanan, sehingga angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Aceh Utara dapat ditekan semaksimal mungkin.
2: Satlantas Polres Aceh Utara membagikan brosur untuk mengurangi angka-angka kecelakaan, sehingga kita bisa menekan mengurangi angka-angka kecelakaan tersebut. Mengajak kepada masyarakat untuk selalu mengindahkan disiplin berlalu lintas sehingga kita aman selamat untuk di jalan. Himbauan seperti sifatnya brosur.
1: Aibda Agusnawan juga menambahkan bahwa kedisiplinan di jalan raya bukan sekedar untuk menghindari sanksi hukum, melainkan demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, Satlantas Polres Aceh Utara khususnya unit Kamsel beserta jajaran berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan edukatif serupa demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang kondusif. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Lok Sumawe, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pakar internasional dan UNESCO akan mengisi seminar internasional membahas mitigasi bencana dan lingkungan yang digelar oleh ICMI Orda Aceh Tengah. Berikut laporan Fitra Jayadi.
1: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Orda Aceh Tengah menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi tantangan bencana dan perubahan lingkungan. Dengan menggelar seminar internasional bertajuk Disaster Mitigation and Environmental Management in Aceh and Sumatra yang akan berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026 di Gedung IAIN Takengon dan secara daring. Ketua ICMI Orda Aceh Tengah Dr. Edi Putra Kelana mengatakan kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat pemahaman dan aksi nyata dalam mitigasi bencana serta pengelolaan lingkungan. Menurutnya Aceh dan Sumatera memiliki tantangan yang kompleks terkait bencana alam dan degradasi lingkungan sehingga diperlukan sinergi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam membangun ketahanan daerah.
2: Dan kita berharap nanti rekomendasi-rekomendasi dari seminar internasional itu bisa kita berikan kepada pemerintah daerah untuk kemudian mengimplementasikan atau membuat kebijakan apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi bencana gitu atau pasca bencana.
1: Edi menambahkan seminar internasional ini menghadirkan sejumlah pembicara dari dalam dan luar negeri, di antaranya akademisi dari Bahrain, perwakilan UNESCO, pakar lingkungan, kehutanan, tata ruang, hingga kebencanaan. Selama 3 hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti seminar internasional pada 5 dan 6 Juni, kemudian dilanjutkan dengan aksi lingkungan berupa pembersihan danau laut tawar dan menanam pohon pada 7 Juni 2026. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga bangun kolaborasi bersama perguruan tinggi Unsia. Selengkapnya dilaporkan Sanusi.
3: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menggelar audiensi bersama Rektor Unsia Profesor Dr. Minir Zata Brani di Gedung Senan Unsia kemarin. Dalam pertemuan itu Bupati Haili membahas penguatan program sekolah belangi yang sudah dijalankan di Aceh Tengah. Bupati Haili berharap dukungan perguruan tinggi dalam mendukung program belangi untuk menampung calon mahasiswa dari Aceh Tengah.
4: Program ini akan kita mulai dari 17 Juni. Ini kan itu tahun depan. Jadi waktu tahun depan dia seleksi sudah ada kemungkinan. Nanti Bapak hadir di sana, kita kumpulkan mungkin ada 1000. Bapak dan sebagian dari kita pun dilakukan turun. Sehingga mereka merasa bahwa kampus itu hadir untuk mereka.
3: Rektor Unsia Profesor Dr. Mirza Tabrani menyebut bahwa kegiatan kolaborasi antar daerah dan kampus dapat membangun sinergitas yang kuat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf, Asingkili.

0: Kepolisian Resor Polres Aceh Singkil, Aceh mengajak dan sekaligus mengingatkan masyarakat dan perusahaan perkebunan agar tidak membuka lahan dan memperluas lahan dengan cara dibakar. Laporan Salihin Barus.
1: Kepolisian Resort Polres Aceh Singkil Aceh mengajak dan sekaligus mengingatkan masyarakat serta perusahaan perkebunan agar tidak membuka dan memperluas lahan dengan cara dibakar. Hal tersebut selain untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Aceh Singkil yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu keselamatan publik. Juga perilaku membuka dan memperluas lahan dengan cara dibakar merupakan tindakan yang dapat melanggar undang-undang. Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Kepolisian Resort Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono. Dikatakannya pembakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan akan tetapi dapat melanggar undang-undang. Untuk itu, AKBP Joko Triyono mengimbau kepada seluruh masyarakat dan perusahaan agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, terutama menyikapi musim kemarau yang akan terjadi pada bulan Juni hingga Agustus 2026 berdasarkan hasil prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Sebab, ia juga menegaskan pelaku yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar dapat dipidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan dikenakan sanksi sebesar 5 miliar rupiah.
2: Sesuai perkiraan BMKG bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus ini diprediksi akan terjadi kemarau. Oleh sebab itu kami menghimbau pada masyarakat, pada perusahaan agar tidak melakukan pembakaran lahan atau memperluas lahan dengan cara membakar. Karena kegiatan tersebut melanggar beberapa undang-undang yang ancaman hukumannya bisa 16 tahun dan denda bisa mencapai 5 miliar.
1: Kemudian ketika disinggung soal wilayah yang rentan terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau tiba, AKBP Joko Triyono menjelaskan, terdapat pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, meliputi Kecamatan Singkil, Singkil Utara, Singkohor, dan Kecamatan Kota Baharu. Kemudian juga terdapat beberapa wilayah di Kecamatan Suro, Simpang Kanan, dan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dampak penutupan PT Bensuli Salam Makmur, puluhan karyawan mengadu ke kantor Wali Kota Subul Salam. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
3: Ruang mediasi di Aula Wali Kota Subul Salam menjadi saksi penuntasan sengketa berkepanjangan antara warga dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah Kota Subul Salam bersama legislatif sukses memfasilitasi mediasi lanjutan terkait operasional menara BTS milik PT Protelindo. Mediasi itu berfokus pada keluhan warga Kampung Subul Salam Utara dan Penanggalan Barat. Keberadaan menara di wilayah itu sebelumnya memicu persoalan di masyarakat. Rapat itu dipimpin langsung oleh asisten 2 Setdako Joni Arijal, didampingi Ketua Komisi CDPRK Antoni Angkat, Kepala Dinas Perizinan dan Camat Penanggalan. Dalam mediasi itu, PT Protelindo wajib membayar dana CSR tertunda sejak tahun 2022 hingga 2026 sebesar 1 juta per tahun per menara untuk Dusun Silak dan Dusun Sejahtera. Selain itu, perusahaan juga wajib mengganti rugi kerusakan elektronik warga akibat operasional atau petir. Pendataan kerusakan 7 hari kerja diawasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Namun, klaim hanya bisa diproses jika rumah warga sudah dipasangi penangkal petir.
4: Pak Asisten, Pak Kadis, dan seluruh Bapak-Ibu yang kami hormati, tentunya ini perlu yang kita dudukan supaya ini tuntas. Kalau apa yang disampaikan Bu Kultom tadi itu sepertinya menurut kami sepihak, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu warga kami ini ya, itu juga tidak menjadi ukuran patokan semata.
3: Pemerintah juga diminta segera untuk membahas teknis penanganan tanah longsor di area menara Dusun Silak, Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan. Masyarakat menyatakan tidak akan segan-segan mengambil tindakan drastis jika pihak perusahaan menunjukkan gelagat ingkar janji atas komitmen tertulis yang dibuat.
4: Telah menelusuri terlebih dahulu kepada pihak perizinan. Namun kami mendapat jawaban pihak tower tersebut mengantongi izin IMB pada tahun 2006.
3: Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Korul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian, lintas 17 sore ini. Produksi, Korwil 17, Banda Aceh.

Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lusnawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lusnawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Mendengar, tidak terasa waktu bergerak begitu cepat ya. Matahari juga perlahan mulai bergeser. Langit di seputaran Loksmawi dan sekitarnya masih dihiasi dengan cuaca mendung, menandakan hujan masih akan turun sesuai dengan informasi yang disampaikan forecaster BMKG Bandara Malik Saleh pukul 16 tadi, bahwa memang cuaca mendung dan juga hujan di beberapa daerah Loksmawi. Namun tadi ada himbauan juga untuk wilayah-wilayah dataran tinggi atau mungkin daerah yang berbatasan dengan Benar Meriah, diharapkan berhati-hati karena malam itu memang kondisi hujan biasanya akan terjadi. Namun hari ini juga diperkirakan akan disertai dengan angin kencang dan juga petir. Bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja Anda di Langsa, di Biren juga ya pendengar kami, atau juga yang sudah mulai persiapan menutup warung, menutup toko yang ada di Aceh Timur, juga Aceh Utara, atau mungkin yang sedang menikmati syahdunya sore di dataran tinggi Benar Meriah, kita akan lepaskan sejenak beban pikiran di sore hari ini. Dan sore jelang maghrib juga nanti kami akan hadirkan tausiah pukul 18 menjelang azan maghrib pukul 18 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Sore hari seperti ini juga merupakan waktu terbaik untuk kita tarik nafas dalam-dalam ya. Jangan lupa bersyukur. Tapi hari ini hari buruk Kak Yuna, gimana mau bersyukur? Ya, tetap semuanya harus disyukuri. Karena tadi malam juga Yuna mendengarkan sebuah kisah dari seorang kakek yang ada di Tanah Suci, di Mekah, yang saat itu berusia 74 tahun, tapi tiba-tiba dadanya terasa sesak. Jadi kayak kurang oksigen gitu ya. Saat itu mendapatkan pertolongan dari dokter, dan setelah mendapatkan bantuan oksigen, si kakek mulai membaik. Nah, harus mengeluarkan biaya Rp2.400.000 karena oksigen tadi ya yang sudah membantunya sehat kembali. Dan seketika juga kakek itu menangis. Menangis karena biaya yang mahal, bukan ya. Jadi dokternya juga menyampaikan hal yang sama. Kakek jangan nangis, kakek kalau merasa biaya ini terlalu mahal, sampaikan saja. Kami boleh cari alternatif yang lain atau kami boleh kurangi biayanya gitu ya. Dan ternyata kakek tersebut menyatakan bahwa tangisannya bukan karena biaya yang mahal, malah dua kali lipat pun masih sanggup dibayarnya. Lah jadi kenapa nangis kek? Ternyata pendengar, tangisan kakek adalah karena kepikiran gitu ya. Di usia 74 tahun harus bayar berapa juta rupiah untuk oksigen yang selama ini dihirupnya dengan gratis. Ya, anugerah dari Allah. Coba bayangkan, baru 10 menit kehabisan oksigen dan harus menghirup oksigen berbayar itu 2.400.000. 10 menit. Apa kabar 74 tahun? Disitulah ya kakek tersebut menangis dan semakin bersyukur lagi. Dan ini juga bisa menjadi satu cerita motivasi juga ya untuk Anda yang saat ini sedang susah, sedih, kecewa dengan kondisi hari ini yang tidak beruntung kayaknya ya. Lebih banyak hal menyedihkannya hari ini, mulai dari kegagalan, kemudian juga Anda harus bertemu dengan orang-orang yang membuat Anda sakit hati, kecewa, Anda dikhianati oleh teman Anda sendiri atau saudara sendiri. Dan itu akan sering terjadi, akan terus terjadi. Bagaimana kita melapangkan dada, bagaimana kita bisa menerima hal ini dengan senyuman. Nah, sebelum kita jeda lagi, untuk kita nantikan Ustadz hadir ya menemani Anda untuk memberikan tausiah sore
Yuna sudah siapkan satu lagu yang sedang viral, diputar di mana-mana. Bukan hanya di radio tapi juga menjadi back sound serta lagu latar belakang dalam sebuah foto. Ini ya, karya Ari Lesmana bersama dengan 420. Ini musik yang selalu punya tempat tersendiri di waktu-waktu transisi seperti sore hari ini.

0: Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lux Mawe dan jadikan bagian dari euforia sepak bola dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia.

0: 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Waktu terus berjalan tanpa pernah kompromi ya. Pendengar, detik berganti menit dan tanpa kita sadari sore hari ini kita kembali berada di penghujung waktu sore hari yang juga kita nantikan. Azan maghrib hari ini Yuna informasikan berkumandang pada pukul 18 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Berada di waktu transisi seperti ini seringkali memicu sebuah perenungan besar dalam hati kita. Sudahkah kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya? Atau mungkin justru kita masuk dalam golongan orang-orang yang merugi karena sering melalaikannya? Dan menemani ruang dengar Anda menjelang senja hari ini, Pro 1 RRI Loksmawe kembali menghadirkan program Tausiah Sore edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Dan juga kita akan mengupas tuntas sebuah tema yang sangat mendalam. Ini menjadi alarm pengingat bagi Yuna, bagi kita semua, dengan tema dampak lalai terhadap waktu. Dan sore hari ini di studio telah hadir guru kita bersama, Ustadz Saiful Azhar. Assalamualaikum, selamat sore Ustadz.
1: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sore hari ini pendengar kita akan dituntun untuk memahami betapa berharganya setiap hembusan nafas dan juga waktu yang kita miliki agar tidak menjadi penyesalan di kemudian hari. Silakan Ustaz Saiful Azhar.
0: Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam selalu kita doakan semoga disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan hari ini insyaAllah kita akan membahas tema yaitu sebagaimana disampaikan tadi yaitu dampak lalai terhadap waktu. Ya, salah seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau pernah mengatakan dalam kitab Al-Fawaid halaman 44, "Idza'atul waqti ashaddu minal maut." Menghilangkan waktu, menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Li'anna idza'atal waqti taqta'uka 'anillah wa daril akhirah. Ya, karena menyia-nyiakan waktu itu akan memutuskan kamu hubunganmu dari Allah dan negeri akhirat. Menyia-nyiakan waktu putus hubungan kita dengan Allah dan hari akhirat karena kita lalai, karena selayaknya setiap detik itu harus terhubung kita dengan Allah. Dengan terhubung dengan Allah, otomatis itu namanya terhubung dengan akhirat. Makna terhubung selalu dengan Allah atau beribadah kepada Allah tidak bermakna 24 jam di masjid misalnya. Mencari nafkah itu juga adalah ibadah. Nah, kita seringkali membedakan ya. Ini seolah-olah ibadah, ini bukan ibadah. Gitu kan? Padahal kalau kita mendalami ya ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun tidur lagi gitu, itu adalah ibadah. Bila semua aktivitas itu niatnya ibadah karena Allah, jadi tidak ada yang bukan ibadah. Saya kan ini bukan waktu ibadah, ini kan saya kerja. Kerja itu ibadah. Kenapa? Kerja mencari nafkah baik untuk dirinya maupun keluarganya itu kewajiban, wajib. Ya, kan? Jadi semuanya adalah ibadah. Jangan lupa kita selalu setiap hari berniat saya bekerja itu adalah karena Allah. Ibadah menafkahi keluarga ataupun diri saya. Nah, apapun. Kenapa? Karena amalan itu tercatat sesuai dengan niat. Ya, gitu kan? Kalau tidak ada niat apa-apa, kita misalnya main badminton. Itu agama atau bukan? Gitu kan? Itu ibadah atau bukan? Tergantung niat. Kalau main badminton sekedar misalnya seperti yang bukan Islam juga main badminton misalnya, itu kan bukan ibadah. Coba kita main badminton supaya tubuh tetap bugar. Dengan bugar berarti kita dapat beribadah, bisa menjaga keluarga dan sebagainya lah. Itu akan bernilai ibadah. Jadi di situ dia litamyizi bainal adah wal ibadah. Niat itu berfungsi untuk membedakan rutinitas kebiasaan dengan ibadah. Pekerjaan sama, tapi nilainya enggak sama. Pekerjaannya sama. Yang satu dia berpahala, yang satu tidak berpahala. Tergantung apa? Tergantung niat. Wal mautu yakta'uka anid dunia wa ahliha. Imam Ibnul Qayyim melanjutkan bahwa sedangkan kematian itu hanya memutuskan hubunganmu dari dunia dan penduduknya. Putus hubungan dari dunia dan penduduknya ini adalah bukan masalah besar. Bukan masalah besar. kita seringkali takut sekali kepada manusia, enggak takut kepada Allah. Gitu kan? Padahal manusia itu bukan masalah besar. Sama sekali bukan masalah besar. Bukan berarti kita tidak menghargai manusia, itu dalam sisi lain. Tetapi itu kecil. Yang besar itu adalah Allah. Yang besar itu apakah kita sudah melaksanakan tugas dengan aturan Allah itu. Kalau masalah manusia suka, enggak suka, ada, tidak ada, itu tidak masalah. Yang penting kita terus hubungan dengan Allah. Bila hati kita sudah pada level bahwa semuanya hanya karena Allah, untuk Allah, maka dunia ini kecil. Yang masih merasakan dunia ini besar, itu berarti dia kebalikannya, dia masih belum menganggap Allah itu besar. Padahal kita selalu mengatakan Allahu Akbar. Selalu kita mengatakan dalam salat Allahu Akbar. Hari raya selalu diulang-ulang. Itu untuk menandakan bahwa hanya Allah. Hanya Allah dalam hati kita. Hanya Allah dalam pikiran kita. Hanya Allah tujuan kita. Maka nanti kita akan dapatkan yang lain kecil. Ya. Kesusahan dunia itu ada tapi enggak seberapa. Kita paling takut kalau kita meninggalkan salat. Kita tidak takut kehilangan yang lain. Kalau kebalikannya, kalau dunianya yang masih besar, dia tidak takut tinggal salat. Dia takut sekali enggak kerja, enggak bisa makan katanya. Ini kan pola pikir yang terbalik. Kita harus balik ini. Ya. Kalau Allah sudah bersama kita, semua kebutuhan kita dijamin Allah. Ada caranya gitu kan, ada saja solusinya. Ya, tapi kalau tidak mengedepankan Allah, pasti tidak ada solusi hidupnya. Pasti hidupnya itu tidak ada solusi. Selalu dalam masalah, tiap hari curhat. Ya, ada orang itu tiap hari curhat ke temannya. Sepertinya dia masalah hidup ini gak selesai. Gimana hidup gak selesai? Berarti ada salah pola pikir, ada salah cara mengelola kehidupan. Ya, memang banyak cara. Tapi intinya apa? Dia gak dekat sama Allah, itu aja. Singkatnya seperti itu. Kita tidak dekat dengan Allah, pasti masalah itu enggak selesai-selesai. Dekat dengan Allah, langsung selesai masalah. Ya, begitu. Nah, jadi waktu itu, ya kalau orang barat, waktu saya belajar di sekolah itu dikatakan waktu adalah uang. Ya, kah? Kalau pepatah Arab mengatakan waktu itu seperti saya. Ya, karena saya safe. Saya Saiful Azhar kan. Waktu itu seperti saya, karena waktu itu seperti pedang. Saya kan pedang, nama saya. Kira? Waktu itu seperti pedang Kasif. Artinya apa pedang itu? Kalau kamu tidak memotong dengannya, maka dia akan memotong kamu. Nah gitu. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu, maka waktu itu menggilas kita. Waktu sama-sama 24 jam. Satu orang telah selesai 5 pekerjaan, satu orang satu pun enggak selesai pekerjaannya. Waktu 24 jam, ya. Dia sudah mencari nafkah, sudah silaturahim, ya kah? Sudah menjaga anaknya, sudah sampai jaga ayamnya sempat gitu di rumah gitu. Ada orang yang enggak ada waktu ya. Diajak ketemu teman enggak ada waktu. Ya, di rumah enggak ada waktu, di mana-mana enggak ada waktu, karena dia tidak pandai mengelola waktu. Nah, jadi mengelola waktu ini adalah penting. Penting sekali. Kenapa? Setiap detik itu setiap detik ada hitungannya. Dihisap oleh Allah, dipertanyakan. Setiap detik itu kamu ngapain? Kamu main judi kah? Judi online kah, atau kamu berzikir kah, itu tidak terbiarkan, tidak cuma-cuma, semua akan diminta pertanggungjawaban. Ya kah? Kematian adalah kepastian, kelalaian adalah pilihan. Ya. Ya ibadi innakum tukhti'una billail wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya kan? Jadi dalam waktu itu, dalam 24 jam sehari semalam, itu semua kita ini mesti ya, bukan wajib, biasanya itu mesti ada kesalahan, bukan wajib melakukan kesalahan. Kita manusia tidak maksum, siapapun, apapun profesinya, berapapun usianya. Ya, yang berbuat salah itu bukan hanya anak-anak. Kita seringkali menyalahkan anak-anak berbuat salah. Padahal orang tua juga banyak salah. Kita sering menyalahkan anak-anak malas ibadah. Padahal orang tua juga banyak malas ibadah. Ya, buktinya, banyak buktinya ya kan. Artinya kita harus introspeksi walaupun kita sudah tua. Itu tidak bermakna kita sudah aman dengan persoalan aturan agama. Persoalan untuk mengaji misalnya. Kalau anak-anak dipaksa mengaji, orang tuanya enggak pernah mengaji. Ya kan? Jadi, ya gimana? Jadi kita tidak memberikan keteladanan dalam mendidik anak-anak. Jadi bukan hanya anak-anak yang lalai terhadap waktu hari ini, bahkan orang tua. Bukan hanya ada anak hari ini yang main HP 24 jam, orang tua juga sama. Ya, orang tua juga sama. Ya, bangun tidur pegang HP, sebelum tidur pegang HP. Ya, dalam bekerja pegang HP, selalu pegang HP. Tidak ada yang salah dengan HP. Cuma maksudnya profesional dalam mengatur waktu. Bila kita tidak mawas diri, HP ini akan merusak kita. Merusak anak kita, merusak semuanya bila tidak dikelola. Dan kita tidak boleh melihat remeh hal ini. Media sosial, teknologi ini tidak dilarang dalam Islam. Tetapi kita harus gunakan secara profesional, secara bijak. Dan ini harus diatur. Jangan dibiarkan saja ya. Ini tergilas itu banyak sekali. Orang itu tidak lagi mau ibadah gara-gara terhipnotis dengan apa namanya sinetron, apa namanya tontonan di HP. Sehingga menjadi malas, nah gitu. Dampaknya itu malas ibadah. Kenapa? Karena jiwa mata kita akan melihat, mempengaruhi kepada pikiran. Jadi pikiran kita bukan lagi di sajadah ataupun ke masjid. Pikiran kita itu tontonan. Dan ini virus. Ya, dan ini virus ini seperti morfin, ini seperti narkoba. Dia akan ketagihan. Makanya ini perlu dikelola dengan bijak, bukan hanya untuk anak-anak kita, kita juga harus paksakan diri kita itu mengurangi bermain HP kalau memang itu bukan satu kepentingan yang mendesak ataupun untuk dakwah. Kalau memang kita berdakwah dengan media sosial, ya silakan. Kalau kita jualan dengan media sosial, ya bagus. Tetapi kalau hura-hura cuma tidak ada manfaatnya, kurangi ya, sebelum kematian menimpa kita. Ya, setelah mati baru kita menyesal. Karena ni'matani maghbun fihima kathirun minan nas asihah wal farak. Ada dua nikmat manusia itu selalu tertipu dengan dua nikmat tersebut. Nikmat apa? Nikmat kesehatan dan waktu yang luang. Waktu yang luang. Ya. Karena waktu ini kan tidak bisa diputar, cuma bisa disesali. Tidak bisa diulang dah, cuma bisa disesali. Cuma kalau sudah jadi bubur kan ya tidak bisa lagi. Kita ini kalau umur kita misalnya berapa, 30, 40, 50 dan seterusnya, sekarang kita sudah harus banyak merenung waktu-waktu yang telah kita habiskan dari kecil sampai sekarang itu ngapain aja. Ya, apakah ada nilai ibadahnya? Boleh apa aja. Kita tidak mengatakan tidak selalu dalam masjid, saya kena selalu cari uang di laut misalnya. Ya enggak apa-apa, bukan itu yang salah. Ya karena memang profesi kita pelaut. Kan pelaut juga ibadah mencari nafkah. Dimanapun boleh. Salat juga boleh di laut. Nah, gitu kan? Nah bukan itu yang kita maksudkan. Artinya apakah dari dulu sampai sekarang itu apapun profesi kita, apakah ada bermanfaat, ada nilai atau hanya sia-sia? Itu. Ya? Artinya sia-sia cari uang tidak, ibadah tidak. Walaupun cari uang ibadah juga. Ini kita kadang-kadang ini karena kita sudah mengklasifikasikan ada ilmu dunia, ilmu akhirat, itu satu sudut pandang lah ya. Kalau secara umum ya semuanya itu akhirat ya. Nah, jadi kita tidak ada jaminan bahwa kita bisa hidup 10 tahun lagi. Tidak ada jaminan kita bisa hidup sekian tahun lagi. Kita jangan berpikir kalau bahwa kematian itu pasti waktu tua. Kita lihat kakek kita dulu meninggalnya di kursi roda umur 90 tahun. Jangan lihat seperti itu. Kan umur tidak sama. Itu rahasia. Lalu bagaimana kita anggap saja saya ini mati besok hari? Ya gitu. Kita kalau membuat persiapan untuk kematian, persiapan untuk akhirat, anggap saja seolah-olah kita mati besok hari. Kalau mati besok hari bagaimana? Gitu. Ikut ujian CPNS saja besok hari, satu minggu udah nggak bisa tidur. Ya. Ini kalau mati bagaimana besok hari? Ya, kita tentu ya Allah, ini ada salat kayaknya dari SMP sampai sekarang kayaknya ratusan kali tertinggal nih. Belum diqadha pula ini. Ya kan? Belum saya minta ampun kepada Allah ini. Belum tobat saya ini. Masih lalai. Nah, berarti kita terus akan salat. Ya. Kita terus akan minta apa namanya? Istighfar kepada Allah atas kelalaian, atas dosa-dosa. Jadi di sisa waktu ini perbanyak istighfar, minta ampun. Jangan lagi disia-siakan. Kalau kita lelaki, ke masjidlah di waktu salat. Kita usahakan. Ya, karena tidak ke masjid pun kan tidak juga ada manfaatnya, ya. Sia-sia juga. Kan mendingan ke masjid. Ke masjid pahala banyak. Dan itu dampaknya lagi pikiran fresh, sehat. Coba lihat, orang pulang masjid itu segar-segar. Segar-segar. Kalau orang mengalami ya bahwa dia sering tidak fresh, tidak segar, pikirannya entah bagaimana, itu cobalah sering-sering ke masjid. Itu benar ya, sering ke masjid, apalagi ditambah baca Al-Quran, ditambah lagi berteman dengan orang-orang saleh. Itu jaminan. Jaminan tidak stres, jaminan sehat jiwa raganya. Ya, ditambah lagi dengan zikir, berbuat kebaikan. Jadi sesuatu ini pilihan kita. Baik dan buruknya hidup ini Allah berikan hak pada kita. Yang mana mau kita pilih? Ya. Nah, jadi banyak sekali dampak-dampak yang timbul ataupun dampak negatif ya. Kalau dampak itu kan bisa negatif, bisa positif ya. Impact ya, gitu. Impact itu dampak. Jadi kalau menyia-nyiakan waktu pasti dampak negatif. Tidak mungkin itu dampak positif. Ya. Nah, di antara bentuk-bentuk menyia-nyiakan waktu itu adalah misalnya terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Ya, kan? Karena kegiatan-kegiatan itu ada yang bermanfaat, ada yang kurang bermanfaat. Ya, kan? Min husnil mar'i tarku mala ya'nihi ya. Artinya di antara kebaikan orang muslim itu meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak begitu penting, yang tidak bermakna. Ya, kan misalnya nonton apa namanya yang tadi itu sinetron 12 jam satu hari, itu 12 jam tidak nonton, 12 jam nonton misalnya. Itu kan sia-sia. Sia-sia. Kenapa enggak 12 nonton itu diganti dengan istighfar? Istighfar tidak perlu modal. Nonton itu perlu modal wifi ataupun data. Ya, kita beli tasbih untuk mengingatkan kita. Ada digital juga, ada yang bukan digital. Kenapa? Taruh di kasur, di tempat tidur kita. Nah, jadi bukan hanya HP. Ya, taruh di samping HP tasbih digital atau manual. Kayak Matic dan manual dia kan. Matic dia otomatis itu. begitu disediakan sarana untuk beribadah, tapi kita gak pernah beli. Nah, memang tidak wajib, tapi itu kan seperti HP, kan tidak wajib. Kenapa kita beli? Gitu kan? Jangan berpikiran, ah kan tidak wajib. Sekarang kita tanya, HP wajib enggak? Nah, gitu kan? Jadi kalau untuk ibadah itu tidak wajib. Padahal yang lain semua dibeli, yang enggak perlu pun dibeli. Nah, kan? Jadi taruhlah sarana ibadah di dekat HP, taruh Al-Quran. Di dekat HP taruh tasbih, di dekat HP taruh apa namanya buku-buku zikir, zikir pagi, zikir petang, buku-buku doa. Jadi setidaknya pas kita memandang HP itu bukan hanya HP yang terlihat. Jangan kita jauhkan Al-Quran, maksurat, doa-doa, zikir-zikir. Jangan menyepelekan zikir-zikir ini. Jangan menyepelekan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir itu akan menenangkan hati? Ya, kah? Jadi setidaknya kita ada keseimbangan lah. Ya, gitu kan? Jangan banyak negatif dengan positif. Karena pada hari akhirat kita ditimbang. Ditimbang berapa jam nonton sinetron. Ditimbang berapa jam berzikir. Berapa jam ibadah. Berapa jam salat. Misalnya itulah kurang-kurang lebih ditimbang. Ternyata pas diperlihatkan CCTV-nya. Ya, ini tidak ada yang bisa otak-atik di CCTV hari kiamat itu. Itu terlihat, oh banyak medsosnya daripada ibadahnya. Misalnya kan, ditimbang berat. Oh ini berat ke kiri sana. Berat ke kiri sana. Kita nggak bisa lagi berdebat. Nggak bisa lagi menyembunyikan apa namanya fakta dan data. Kalau dengan manusia kita, semua bisa kita sembunyikan dengan manusia. Apa yang tidak bisa? Teknologi. Teknologi juga yang buat manusia, berarti kalau ada kelemahannya, yang buat teknologi manusia, celah untuk mengelabui teknologi pun ada, ilmunya hacker kan, semua bisa diolah, manusia kan kita RO nih, Raja Olah, apa enggak bisa? Tetapi dengan Allah, dengan malaikat, ini itu yang tidak bisa, jangan beranggapan seperti di dunia, semua bisa diatur, benar dunia ini semua bisa diatur. Tapi Allah dan malaikat tidak bisa. Ya, Allah dengan malaikat tidak bisa. Nah, jadi kalau keburukan kita lebih banyak, saya tidak memvonis siapa masuk surga neraka. Ini hak Allah. Ini kita teori ilmu. Gitu kan? Hakikat kan Allah yang punya. Teori ilmu, kalau keburukan kita lebih banyak, berarti ya kita neraka lah. Kalau keburukan kita banyak. Kalau kebaikan kita lebih banyak, teorinya, insya Allah kita masuk surga. Jangan pula berpendapat begini, kan semua nanti masuk surga umat Nabi Muhammad. Berlindung di situ dia kan, itu pemalas tu, pemalas ibadah berlindung di situ. Memang konsepnya ada seperti itu, tapi begini, masuk surga ini itu banyak cara masuknya. Ya, sama kita masuk kerja kan, ada ordal atau tidak, itu banyak model. Nah masuk surga, ya saya enggak mengatakan seperti itu. Masuk surga ada modelnya juga. Ada yang masuk surga tanpa hisab. Tum. Kalau kita hari ini ordal A1 kan. Enggak usah tes-tes kan. Jadi ada yang tanpa hisab. Ini adalah ahli-ahli ibadah para anbiya, para rasul, orang-orang yang memang luar biasa. Penghafal Quran, orang mati syahid misalnya kan. Ada yang masuk surga nanti, dibakar dahulu. Ya, ini yang saya maksudkan tadi. Jangan beranggapkan semua masuk surga, tapi dibakar. Dan kita enggak bisa bayangkan azab itu seperti azab di dunia. Azab dunia ini enggak seberapa. Sepedih-pedih, seburuk-buruk azab yang kita lihat dunia ini enggak seberapa dengan azab hari kiamat. Dan senikmat-nikmat dunia ini itu enggak seberapa. Tidak seberapa. Tidak seberapa, lebih tinggi, lebih besar. Dan hari-harinya pun satu menit di akhirat misalnya lah, ataupun satu detik itu bukan sama dengan satu menit di dunia. Misalnya ini hukumannya 1 tahun, bukan 360 hari dunia. Jadi, apa ya, kita janganlah beranalogi, berlogika kan, akal-akalan, jangan, gak sanggup kita, gak usah. Taat aja, nggak usah mikir-mikir begini-begini, taat aja. karena kita nanti tidak sanggup. Kita akan, selagi hari ini kita masih bisa menangis dengan air mata, menangislah atas kesalahan dan dengan Allah. Karena jangan sampai kita nanti enggak bisa lagi menangis, tapi darah yang keluar, bukan air mata. Bukan air mata. Bagaimana kita menyelamatkan diri dari lalai terhadap waktu ini? Di antaranya, hiduplah dengan dua prinsip utama, iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Wal as, innal insana lafi khus, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bisab. Iman, ya. Iman dan amal soleh. Kalau iman itu apa ya? Antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Kalau itu namanya rukun iman. Dan rukun iman ini wajib diimani walaupun misalnya kita, menurut kita ya, logis tidak logis, tidak perlu dibahas. Iman itu tidak perlu dicari logikanya, tidak perlu dicari alasan logis. Iman itu percaya. Karena kalau kita sudah percaya kepada Allah, otomatis percaya kepada Nabi Muhammad. Nah, otomatis apapun perintah Allah dan Rasulullah, itu otomatis harus percaya. Tidak perlu ilmiah. Lalu apakah ajaran Islam itu tidak ilmiah? Ilmiah sebenarnya. Cuma masalahnya, ilmu kita terbatas. Ilmu kita terbatas. Padahal semuanya itu bisa diilmiahkan, cuma kemampuan kita yang tidak sampai. Ya, kemampuan kita tidak sampai, bukan tidak ilmiah. Jadi, kalaupun kita belum membahas secara ilmiah, percaya saja. Ya, dengan iman. Tidak cukup dengan iman. Tidak cukup hanya menjadi muslim. Ya, jangan muslim cuma di KTP, tetapi kita beramal. Beramal soleh. Dan hari ini tantangan kita sangat besar ya. Kalau mungkin beramal soleh untuk diri sendiri itu mungkin ada sedikit kemudahan. Mudah, adalah mudahnya. Ini hari ini kita tantangannya keluarga, anak kita, keluarga kita. Ini kan hari ini dunia ini sudah lagi tidak dikuasai oleh orang tua dan para guru, tapi sudah dikuasai oleh media sosial. Jadi boleh dikatakan 70% anak-anak itu lebih percaya kepada media sosial, lebih banyak mendengar media sosial daripada mendengar guru. Makanya keluhan-keluhan para guru hari ini yang saya dengarkan langsung dari para guru, mereka sudah enggak sanggup mengajar. Itu yang saya dengar ya. Saya ini mohon maaf jangan ada perdebatan di luar ini keluhannya. Kenapa? Muridnya itu enggak fokus lagi. Kenapa mereka orang-orang yang sudah ketagihan HP itu dia semua enggak masuk lagi. Jadi para guru hari ini dia cuma meratapi nasibnya ajalah. Ya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, makanya di sini perlu dukungan keluarga. Masing-masing keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jangan semua diharap para guru. Udah saya kan sudah sekolahkan anaknya, enggak bisa. Terbatas. Jadi di rumah kita semua menjaga dan itu memang kita merasakan tidak mudah hari ini ya. Tidak mudah. Ya, kita belikan HP masalah, enggak dibelikan juga masalah. Akhirnya orang tua hari ini kalah beli HP. Setelah beli HP, kekalahannya mutlak. Apa anak enggak lagi dengar orang tua? Nasihat tidak lagi begitu penting. Ya. Tetapi hanya sedikit hari ini orang tua yang tidak memberikan HP pada anaknya. Apakah ada? Ada. Saya bisa membuktikan. Dan memang ini dalam pandangan saya orang soleh. Karena dia begitu takut dengan azab Allah. Begitu takut dengan norma-norma. Begitu takut dengan kelalaian waktu gitu kan. Sehingga teman saya sendiri ini sekarang ya. Kita enggak ceritakan masa Rasulullah. Sekarang ada teman saya langsung. Dia tidak berikan HP kepada anaknya dan dia mengatakan kamu pegang HP setelah kamu menikah. Dan benar tidak ada yang pegang HP sampai hari ini. Aneh. Bukan dia yang aneh, kita yang aneh sebenarnya. Karena orang baik itu sedikit, yang kebanyakan kita kalau kita lihat rumus agama secara umum, itu yang baik itu sedikit. Sehingga menjadi aneh dalam pandangan kita. Ya, padahal orang-orang saleh itu melihat kita aneh. Gitu. Kok dia gak takut sama Allah? Nah, gitu. Kita melihat, kok bisa anaknya gak pegang HP, gak kasihan ya? Nah, gitu. Jadi padahal dia melihat kita itu dengan penuh tangisan. Ya Allah, gitu kan. Tapi kita gak sadar, kenapa? Karena kita udah lalai, bukan anak kita, ibu-ibunya yang udah lalai. Gimana kita menginikan anak kita kan? Jadi ada, tapi jarang, tapi ada. Yang lebih banyak sedikit itu membatasi media sosial kepada anak, membatasi. Itu sedikit. Yang paling banyak apa? Membiarkan. Membiarkan, dah. Urusan masing-masing. Nah, ini kita nanti waktu tua menyesal, kita belum berbicara hari kiamat terlalu jauh, katakanlah beberapa tahun ke depan pun kita akan menyesal. Karena di saat anak kecil lah, disitulah kita masih bisa meluruskan dia. Itu waktu usia muda, belia SD, TK, SD, SMP, SMA aja tuh gak sanggup lagi kita. Jadi kalau waktu TK, SD, SMP ini kita sudah kalah dengan anak, maka kita bersiaplah sengsara di waktu tua. Apa-apa silahkan. Cuma waktu tua nanti anak itu udah gak lagi menghormati kita, udah gak lagi ngerti tentang kebaikan, agama, moral. Akhirnya kita juga sengsara kan? Kita juga sengsara, menangis. Menangis pun gak ada guna lagi. Kenapa anak saya begini? Menyalahkan anak lagi. Padahal konsep yang kita bangun salah. Ini saya tidak pun membenarkan diri sendiri. Ini teorinya dulu. Memang berat. Teorinya seperti ini. Hari ini semua kita merasakan hal yang sama. Makanya pemerintah itu, memang sudah ada usaha pemerintah membatasi media sosial, judi online, ataupun game-game tertentu. Ini memang harus ada pengawalan bersama. Supaya menyelamatkan generasi. Ya, begitu ya. Jadi pertemuan kita pada hari ini sampai di sini. Sebenarnya ini sangat banyak ya, sangat banyak. Dan setidaknya kita hari ini dapatlah merenungkan. Jangan berpikir bahwa kita masih lama meninggal. Ya, dan mari ke depan setiap waktu itu harus bernilai ibadah. Jangan lagi banyak main-main. Boleh main HP, boleh sosial, boleh di warung kopi. Sekedar, bukan tujuan utama. Jangan kehidupan utamanya warung kopi. 24 jam lebih banyak di warung kopi ketimbang di tempat lain. Kalau dia kerja warung kopi ya gak apa-apa. Kan? Maksudnya yang sia-sia. Ya. Jadi demikian ya, semoga ada manfaatnya. Kepada Allah kita meminta pertolongan, kepada Allah kita meminta pengampunan atas segala kelalaian dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Semoga Allah memaafkan kita semua hari ini. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u fatarat.
0: Apabila langit terbelah.
1: Wa idzal kawaakib tatharat.
0: Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan.
1: Wa idzal biharu fujjirat.
0: Dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: Wa idzal quburu bu'thirat.
0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar.
1: Alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
0: Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya.

0: Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih? Yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
1: Kalla bal tukadzibuna biddin.
0: Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
1: Wa inna 'alaikum lahafidhin.
0: Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu.
1: Kiraman katibin.
0: Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu.
1: Ya'lamuna ma taf'alun.
0: Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa innal fujjara lafi jahim.
0: Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.
1: Yaslaunaha yawmaddin.
0: Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ.
0: Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ.
0: Dan tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu?
1: ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا.
0: Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

Yaitu, pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Paling malas saat-saat seperti ini harus belajar untuk ujian, belajar lagi untuk ujian. Tapi sejatinya adalah ujian untuk belajar. Hidup sesungguhnya sudah menguji kita. Punya niat enggak? Serius tidak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Atau apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa. Kalau kamu saja susah untuk menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Buktikan bahwa kamu pernah berjanji jadi anak yang berbakti. Buktikan bahwa kamu pernah berjanji untuk membahagiakan kedua orang tuamu. Buktikan ucapanmu, buktikan juga perbuatanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah pada hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Tidak harus selalu mendapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah berputus asa. Ujian itu sesungguhnya menguji ketekunan. Ujian itu sesungguhnya menguji kedisiplinan. Ujian itu sesungguhnya menguji kejujuran. Ujian itu sesungguhnya menguji kekuatan. Ujian itu sesungguhnya menguji daya tahan. Ujian itu sesungguhnya menguji kesabaran. Dan itulah arti ujian yang sebenar-benarnya. Bukan hanya pada nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Tuntaskan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini kamu sudah bersusah payah dalam belajar. Jangan sampai di tahap akhir semua menjadi buyar dan menjadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian daripada menderita selamanya karena penyesalan. Bila belum bisa, carilah caranya. Enggak ngerti? Belajarlah sama yang ahli. Lupa lagi? Berarti kamu harus terus revisi sampai hafal mati. Saya yakin insya Allah kamu pasti bisa. Saya yakin kamu pasti mampu. Karena semuanya itu berpulang dari kesungguhan dan kemauanmu. Jadi, ayo, mari kurangi banyak mainnya. Dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status. Dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacarannya. Dan mari selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang banyak karya. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak sensasi, tapi anak muda yang penuh dengan prestasi. Siapkan hati, siapkan jiwa, siapkan raga, dan jangan lupa untuk terus berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Dan mereka pasti bangga, karena pada akhirnya anaknya bisa tampil juara tanpa jubah jumawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
0: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
2: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
0: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.

0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
1: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
2: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara Dirut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
3: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Fondasi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana rame kan, tempat hiburan, hotel-hotel di tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
2: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
4: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dapat.
5: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
4: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
5: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar 3 miliar rupiah dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
6: Madan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah 3 miliar rupiah kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah 3 miliar rupiah. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
5: Emmanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
8: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fath. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harnusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
9: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di perbatasan itu, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Jadi tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kebalikan.
8: Yang pendengar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien periksa di KKHI adalah karena faktor anusa pasca faktor kelelahan pasca Armisna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatudarain. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat, yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
11: Yang tenang tapi ada sedihnya karena
12: itu tinggalan karena pada hari keberapa bu atau bagaimana?
11: Tanggal 28, 24 Mei.
12: Masih baru sampai sana.
11: Bukan. Mau dikasih
10: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Rekor 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
13: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
14: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
13: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
14: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
13: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
15: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
13: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila, Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
17: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
16: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
17: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
18: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
17: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
18: Terima kasih sekali lagi.
17: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
19: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Herdman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Herdman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Herdman ini akan menjadi kemenangan bersejarah jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ya Rabdul, itu oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Yunari,
2: saya Nanda,
3: saya Robi,
4: dan saya Dewi Mohatang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Loksmawe, di manapun Anda berada, sampai ke Kabupaten Aceh Tami yang ujung timur perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, yang di Aceh Tamiang, yang di Kota Langsa, selamat malam juga Anda sebagai pendengar kami wilayah jangkauan siaran Radio Republik Indonesia Loksmawe. Tadi Oma sempat calling ke studio kami di nomor 0811671593. Oma di Langsa. Hai Oma, assalamualaikum. Selamat malam, apa kabar Oma malam hari ini? Jadi Oma, semoga duduk dengan tenang, dengarkan dengan baik. Pak guru lagi mengajar ini. Loh kok jadi ngajar ya saya? Ya, jadi pendengar, saat ini Persatu kembali menyapa Anda di malam hari ini. Persatu RRI Loksmawe yang mengudara dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tempuk Tengah Loksmawe. Tim Loksmawe malam ini di studio Persatu RRI Loksmawe yang bertugas, saya Denny Mr. D bersama rekan operator Rahmat Tamita.

Perjalanan saya di malam hari ini akan bersama Anda hingga nanti ke jam 12 malam atau pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan hari ini bertepatan dengan Kamis malam, atau masyarakat secara lebih umum menyebutnya malam Jumat, di tanggal 4 Juni 2026.

Beberapa rangkaian acara siaran kami untuk saat ini mulai pukul 19.30 WIB sampai dengan ke pukul 21 malam. Itu ada nanti sesaat lagi atau di setelah azan Isya nanti kami hadir dengan program Hijrah. Hijrah untuk mengisi ruang dengar Anda di malam Jumat ini, di malam yang agak lebih landai, lebih sendu biasanya. Bahkan banyak masyarakat meyakini di malam Jumat itu agak sedikit horor gitu ya. Dan juga banyak yang mengisi mungkin dengan yasinan ya, sama dia dan lain sebagainya seperti itu. Nanti Hijrah kami akan mengetengahkan tema tentang kurban selesai, ibadah dimulai, jaga konsistensi ibadahmu di era modern. Nanti ada bersama Ustadz Mirza Gunawan ya. Kurban sudah selesai. Ya kalau sudah selesai berarti sudah boleh pulang ya. Bukan seperti itu maksudnya. Nanti di pukul 20 malam, lebih sedikit lah ya, setelah drama radio di pukul 20 dan juga azan Isya untuk malam hari ini pukul 19.59 menit waktu Indonesia Barat ya. Pukul 19.59 menit. Ini untuk wilayah Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara dan sekitarnya. Tadi ada juga pendengar Rista ya, Ibu Rista di Simpang Lubu, di Lubu City atau Kabupaten Biren ini ya, seputaran Kabupaten Biren yang menginformasikan di sana sudah tidak hujan lagi. Ya, sama seperti di Lhokseumawe ini juga hujan sudah mereda dari sebelum maghrib tadi dan pada sore hari sempat diguyur hujan. Bahkan saya juga sempat monitor di percakapan grup WhatsApp mitra PLN Lhokseumawe, itu yang banyak yang menginformasikan masyarakat sekitar Kuta Makmur, Simpang Keramat yang menginformasikan tentang ada tiang listrik yang rubuh, kemudian juga ada pohon-pohon yang tumbang ya, tiang listrik bukan tower ya, berbeda. Tiang listrik yang menghubungkan antar desa. Itu juga mungkin ada angin kencang di daerah ini ya, dataran tinggi atau daerah ke pedalaman sedikit begitu. Ya, jadi seperti itu sekedar info selayang pandang sekilas informasi untuk di awal jumpa saya dengan Anda malam hari ini. Di malam Jumat bertepatan dengan tanggal 4 Juni 2026.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda warga Loksmawe, Kabupaten Aceh Utara dan sekitarnya, dan juga Anda para pendengar kami di luar area tersebut ya, yang mendengarkan Pro 1 RRI Loksmawe malam hari ini. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Aceh, selamat tekui tangah semah po tu Allah. Ya, semoga ibadah getanyo getrimeng ya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya pendengar, saya informasikan kembali bahwa malam hari ini, karena ini malam Jumat bertepatan dengan malam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, ya, seperti itu ya. Nanti ada program hijrah malam hari ini yang nanti bersama Ustadz Igun atau Ustadz Mirza Gunawan yang nanti akan mengangkat topik malam hari ini bersama saya nanti. Kurban selesai, ibadah dimulai. Jaga konsistensi ibadahmu di era modern, ya, kata Ustadz Igun. Nanti saya akan korek lebih jauh seperti apa ini makna-maknanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, sesaat lagi kami akan hadirkan terlebih dahulu mini drama atau drama radio dengan judul Mimpi yang Terukir, yang diproduksi oleh RRI Tahuna.

0: Kirana, sudah sore, ayo pulang nak. Nanti ibu membuatkanmu wedang jahe hangat.
1: Iya ibu, sebentar lagi. Aku mau melihat langit senja dulu. Langitnya indah sekali ya bu.
0: Indah sekali, sama indahnya dengan mimpi-mimpimu nak. Apa yang sedang kau pikirkan?
1: Aku jadi dokter bu, mengobati orang-orang sakit di desa ini, biar tidak perlu jauh-jauh ke kota.
0: Kalau itu cita-cita yang mulia nak, ibu akan selalu mendukungmu.
1: Terima kasih ibu, aku akan membuat ibu bangga.
0: Namun cita-cita Kirana tidak mudah. Ia harus melawan keterbatasan ekonomi dan tantangan akademis yang berat.

0: Kenapa sulit sekali? Buku-buku ini mahal sekali, Bu. Ujiannya juga semakin sulit.
1: Sabar ya, Nak. Ibu akan bekerja lebih keras lagi. Kamu harus tetap semangat ya. Jangan menyerah.
0: Aku tidak akan menyerah, Bu. Demi Ibu, aku akan berjuang.
1: Waktu berlalu. Kirana kini telah menyelesaikan kuliahnya. Ia berhasil meraih mimpi.
0: Bapak, Ibu, aku berhasil. Aku diterima sebagai dokter di sini.
2: Bapak dan Ibu bangga padamu, Nak.
1: Terima kasih sudah membuat kami bangga, Nak.

mimpi mewujudkan mimpinya untuk desanya. Ia mengobati warga dengan tulus, membuktikan bahwa mimpi bisa terukir jika ada kemauan dan kerja keras.

Terima kasih sudah mempercayakan kesehatan kalian kepadaku. Mari bersama kita bangun desa yang lebih sehat dan bahagia.

Program hijrah kami malam hari ini, pendengar, yang bertepatan di malam Jumat atau Kamis malam tanggal 4 Juni 2026. Ini akan kami siarkan ya, multi platform media, atau boleh juga Anda dengarkan lewat siaran radio seperti biasa di frekuensi 89,3 MHz untuk pendengar kami wilayah Kota Luxmawe, Kabupaten Aceh Utara, terus juga ke Biren dan Kabupaten Aceh Timur, dan juga bisa Anda dengarkan di frekuensi pemancar relay kami untuk pendengar kami di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang dengan frekuensi 95,3 MHz. Serta juga program hijrah malam hari ini nanti saat lagi akan kami suguhkan juga dalam versi tayangan visual. Jadi Anda bisa tonton langsung di YouTube kami RRI Luxmawe Official, atau yang sudah download aplikasi RRI Digital bisa tonton langsung live malam hari ini. Saya bersama Ustadz Mirza Gunawan, ya, saya Denny Mr. D. Dan semoga ini bisa menambah wawasan Anda nanti, menambah pemahaman Anda, membuka cakrawala berpikir yang mudah-mudahan seperti itu. Amin ya Allah. Sesaat lagi, hijrah dengan judul Kurban Selesai, Ibadah Dimulai. Ya, jaga konsistensi ibadah di era modern.

0: Iya, malam hari ini juga narasumber kami Ustadz Mirza Gunawan, live-nya bukan on studio ya, tapi on cam. On cam, jadi karena dengan teknologi segalanya menjadi mudah, seperti itu ya. Seakan teknologi ini membawa kita ke era peradaban baru. Ya, jadi di era teknologi digital sekarang ini, seakan membawa kita ke era peradaban yang baru. Jadi bisa hubungan terhubung jarak jauh semakin mudah, semakin itulah dan macam-macamnya ya. Jadi kebiasaan itu menjadi itu mempengaruhi kehidupan sosial kemudian. Oke, Ustaz sudah ketawa dari tadi. Ustaz Mirza Gunawan, saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal rindu kali kepengen ke studio nengok bodinya Mr. D ini.
0: Si ini. So sweet.
1: Mantap
0: aja. Aduh, enggak itu keren, itu keren, ya. Itu foto ya. Foto lama Ustaz, foto berapa tahun yang lalu. Jadi nemu kembali.
1: Makin aja di waktu
0: Oke. Tadi gimana juga ya? Pembicaraan di balik layar saya bersama Ustaz Mirza Gunawan itu ketika minta maaf siap salah kata Ustaz enggak bisa hadir ke studio. Sepertinya baru ikut bela negara nih Ustaz. Siap salah gitu ya. Coba lari keliling lapangan dulu sekali Ustaz.
1: Lari keliling lapangan dulu.
0: Baik. Ustaz.
1: Harus hadir secara digital ya.
0: Iya Ustaz.
1: Tidak mengurangi apa kesukaan kita malam ini dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada nih.
0: Iya, mudah-mudahan Ustaz ya. Itu sebagai joke saja. Jadi untuk mencairkan suasana. Apa namanya? Ice breaking ya? Ice breaking sih? Apa sih istilahnya?
1: Ice breaking ya.
0: Oke. Baik. Jadi pendengar, temanya obrolan hijrah malam hari ini bersama Ustaz Mirza Gunawan itu kurban selesai. Nah, berarti sudah selesai Ustaz, sudah bisa pulang kita nih Ustaz.
1: Bisa pulang.
0: Sudah, tapi belum ya, masih baru on tapi air ini.
1: Masih baru dimulai nih.
0: Ini ibadah dimulai .2 ya, jadi jaga konsistensi ibadahmu di era modern. Silakan dimulai dulu Ustaz, apa maknanya nih?
1: Ya, siap Bunda nih. Jadi emang alhamdulillah sahabat RRI dan keluarga Ustaz Tastafi, senang sekali kita malam ini kembali bersama dalam program Hijrah. Tema kita ini sangat menarik, memang kurban selesai tapi ibadah dimulai. Jadi bukan berarti kita berada di akhir tahun Hijriah. Ini kan program kita program Hijrah nih. Kita berada di tahun terakhir, di bulan terakhir, di bulan Zulhijjah. Idul Adha itu di hari raya yang paling besar dan ibadahnya yang paling besar itu kurban. Kurbannya sudah selesai tapi sebenarnya ibadah kita nih sebenarnya baru mulai. Karena yang paling penting itu bagaimana ibadah kita tetap konsisten di era modern. Walaupun kita hari ini tampilnya via Zoom, kita berada di era digital yang walaupun digigit gatal, eranya era modern. Tapi memang banyak orang yang waktu kemarin Idul Adha semangat, masjid penuh, takbir menggema, sedekah melimpah. Tapi setelah itu semangatnya ikut pulang bersama panitia kurban. Bagaimana fenomena ini kita lihat, mungkin kurban sejatinya bukan akhir perjalanan. Ia hanya garis start, bukan garis tamat. Karena yang Allah lihat itu bukan hewan yang disembelih, tapi hawa nafsu yang berhasil ditaklukkan. Jadi kalau kita lihat di Al-Hajj kemarin, layanallahuluhu muhawala dima'uha, tidaklah yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi takwa minkum, takwa dari kita. Akankah kita setelah Idul Adha kembali seperti orang biasa-biasa saja, atau kita malah lebih semangat? Banyak orang yang selesai menyembelih sapi, tapi belum selesai menyembelih iri dengki. Sudah selesai menyembelih kambing, tapi belum selesai menyembelih sombong dalam hati. Sudah selesai memberikan daging, tapi
0: gitu
1: masih
0: belum memberikan
1: maaf kepada saudara-saudara kita. Iya gitu Bang.
0: Itu maknanya berarti ya.
1: Kurban selesai, tapi perjuangan kita tetap dimulai. Karena hari raya itu hanya sehari, tapi takwa harus setiap hari. Jangan sampai berhenti dengan hari raya. Jadi kalau kita pergi ke pasar tuh, pasar impres tuh sampai RRI membeli kurma, pulangnya jangan lupa membawa ikan teri. Kalau kurban hanya seremonia, takwa tinggal jadi teori. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi ketakwaan kita para pendengar RRI dimanapun berada. Karena memang kita hidup di zaman yang tidak kekurangan hiburan, tapi mungkin kita banyak yang kekurangan kesadaran. Jadi kalau sekarang kita lihat kan dulu orang takut ketinggalan pengajian, sekarang orang takut ketinggalan notifikasi, dulu FOMO kan, fear of missing out. Sekarang maksud Bang, jadi FOMO itu fear over missing out. Jadi jangan sampai kehilangan iman kita gitu dalam setiap aktivitas, termasuk walaupun kurban kita sudah selesai kemarin.
0: Gitu. Iya. Jadi semangat kurban kemarin memang berlimpah sekali ya, orang yang ingin berkurban gitu ya.
1: Iya, betul. Meningkat. Karena memang kalau yang kurban itu Bang Denny kan, kalau kita lihat di Losmawi ya, dan sekitarnya itu banyak yang tempat-tempat yang banyak ada yang 18 ekor kurbannya, karena tadi kan ada yang viral gitu dengan kurban ini, kurban saya ada yang nenteng lebu. Emang tidak semua yang viral itu bernilai, tapi tidak semua yang trending itu penting. Tidak semua yang ramai itu diridai Allah, tapi bagaimana hari ini anak muda jangan cuma berkata saya takut ketinggalan story, tapi yang lebih menakutkan adalah ketinggalan sholat kita, ibadah kita, sholat berjamaah kita. Jadi jangan kita setiap 5 menit kita cek HP, tapi 5 waktu kita belum tentu cek arah kiblat. Yang ini yang takutnya jangan sampai baterai full tapi iman kita low. Ini yang kita coba harapkan kepada pendengar RRI. Kurban itu bisa viral karena rame, yang rata-rata kan banyak nih yang dalam satu keluarga minimal ada 1/7 lembu. Jadi sebenarnya yang paling penting itu bukan selesai kurban, selesai ibadahnya, tapi istiqamah. Jangan hanya fokus menjadi hebat, tapi fokus menjadi tetap istiqamah, menjadi tetap hebat dengan menjaga semangat ibadah kita. Jadi di Zulhijjah ini ibadah kita tetap jalan, karena sebentar lagi ini kita akan sampai di tahun baru Hijriah nih, di tahun baru Muharram. Mudah-mudahan kita tetap jadi lebih hebat dengan semangat kurban yang tetap melekat, karena dalam Islam yang amalan terbesar itu adalah istiqamah, itu yang paling konsisten, karena itu yang berat, istiqamah itu berat, yang ringan itu istirahat.
0: Ya, oke. Okay, saya sampai apa ada dengar di masyarakat ya, dengar di apa tetangga begitu ya. Pada saat kurban kemarin itu sampai kekurangan ini ustadz yang atau tengku-tengku yang untuk menyembelih hewan kurbannya, sampai kekurangan itu.
1: Betul.
0: Bahkan kerepotan mencari begitu ya. Ada dapat misalnya tengku atau ini Oma Luhan juga kalendar.
1: Jadi ada yang takut darah. Bahkan kalau itu memang kan khusus untuk penyembelihan hewan kurban, terutama sapi, terutama lembu. Kalau tidak pengalaman, bahkan bahasa Aceh dalam peta perubah lemau sendiri jadi masalah. Ada yang kena sepak sapinya, ada yang berapa kali di tackle gitu. Kalau ibarat bola kan berapa kali dijatuhin, gak jatuh-jatuh tuh lembunya, karena saking kuatnya kuda-kudanya, pondasinya kuat kali ya, kayak badan Mr. D nih yang kayak Adirai, karena kuat kali sapinya, lambungnya, dijatuhin berapa kali gak jatuh-jatuh, jadi kuatnya kali tajaruh buat aku, sudah diikat di lehernya, tapi sudah ditarik talinya, ternyata tidak cukup kuat untuk menjatuhkan lembunya, makanya butuh tadi orang yang ahli menjatuhkan, sekali tarik diputar talinya dari leher, melingkar kaki depan, diputar kaki belakang, baru dijatuhin. Setelah itu untuk nyembelihnya juga, kalau pisaunya nggak tajam dan tekniknya nggak bagus, kadang-kadang lembu itu ada yang sudah selesai disembelih masih lari-larian gitu, karena dipikir sudah selesai mulihnya, tapi ternyata dia masih kuat gitu untuk lari keliling lapangan. Makanya dibutuhkan tenaga yang terampil, karena untuk terutama lembu ya, kalau kambing mungkin agak lebih ringan, tapi kalau lembu karena rata-rata dapatnya yang besar. Hari ini kan kalau yang 1/7 lembu itu, kalau dulu 2.5 juta, sekarang udah 2.6 juta, 2.7 juta, bahkan ada yang 3 juta. Jadi yang 3 juta itu lembunya mungkin agak besar, sehingga tenaga, ya persis tadi Mr. D sampaikan, butuh skill orang yang lebih paham. Dan sebenarnya ini tidak semua tempat, tidak semua menasah, tidak semua desa di kita Los Mawai yang paham ini, karena ibarat masak kambingnya sajalah, masak dagingnya itu kuah belang, kan nggak semuanya ahli, nggak semuanya bisa, walaupun ya mungkin sekedar sembelih ayam, sembelih kambing mungkin bisa, tapi untuk sembelih lembu yang ukurannya besar ini memang kemarin kesulitan. Kita banyak panitia yang bahkan ngebon gitu dari desa tetangga, ada yang pinjam ahli penyembelih desa tetangga, karena rata-rata kemarin semuanya ngejar di hari raya pertama, walaupun kita kan targetnya sampai hari tasyrik nih, hari raya kedua, tiga, keempat. Tapi bayangkan, karena semuanya ngejar di hari raya pertama itu harus bisa start selesai semua, kesulitan itu persis yang Bang Deni sampaikan.
0: Jadi harus di ini skill, ya, dipesan atau di booking jauh-jauh hari dulu petugas
1: ini dibon ya. Dari ya, dibon ya. Deni lah ya, atlet nih, pemain dari kita bon pemain dari tetangga desa sebelah nih.
0: Oke, jadi memang menyembelih hewan itu tidak semudah yang kita bayangkan ya, apalagi animonya besar, banyak orang yang berkurban, itu bisa jadi semakin apa namanya, ustadz dan tengku ini seperti kekurangan di lapangan. Jadi yang terjadi kemarin di Idul Adha itu saya perhatikan. Terus juga kemudian ini apa namanya, kurban ibadah kurban ini Ustaz, sebenarnya ini makna filosofinya apa sih? Filosofinya apa nih? Boleh dijelaskan ulang nih Ustaz. Karena kadang juga ya untuk melawan lupa seperti itu ya. Mungkin banyak masyarakat yang sudah tahu tapi biar tidak lupa. Apa sebenarnya makna daripada ibadah kurban ini? Kenapa kita harus menyembelih, misalnya menyembelih hewan sapi atau kambing ya? Ini seperti apa nih Ustaz?
1: Baik, sehubungan dengan tema kita tentang kurban sudah selesai, tapi perjuangan kita ternyata baru dimulai. Mm-hmm. Jadi memang kurban ini filosofi dasarnya adalah bagaimana kita bisa meruntuhkan sesuatu yang paling kita sayangi. Kan dasar pertamanya dari Nabi Ibrahim nih yang diperintahkan untuk mengorbankan Nabi Ismail. Jadi sebenarnya dalam dunia ini, dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang kita cintai, kita sayangi, tapi ternyata kita harus siap kalau harus berpisah dengan mereka. Dengan anak kita pun seandainya diperintahkan Allah untuk dikurbankan, harta kita yang hari ini kita punya diperintahkan Allah untuk dikurbankan, sebenarnya kita harus mau dan jangan takut. Karena Allah setelah perintahkan untuk dikurbankan Nabi Ismail, ternyata itu dikembalikan kembali. Jadi tidak jadi diambil. Allah cuma ingin lihat seberapa mau kamu berkorban untukku, seberapa cintanya kamu untukku. Nah hari itu kalau kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya, hari ini kita juga mulai mengorbankan sedikit harta kita, tapi ternyata Allah akan kembalikan harta yang kita korbankan, seperti 7 lembu itu misalnya dengan 2 juta setengah atau 3 jutaan lah kita bilang, sebenarnya itu Allah akan kembalikan kembali. Kalau Allah sudah yakin bahwa kita betul-betul cinta kepada Allah dengan takwa kita, ibadah kita yang tetap semangat, karena kita tadi kurban sudah selesai tapi ibadah kita langsung tetap mulai. Ini langkah kecil yang kita lakukan dengan sedikit pengorbanan kita kepada Allah, tapi Allah akan hargai ini. Karena jangan remehkan langkah kecil kita. Gunung pun tersusun dari kerikil. Hari ini kalau kita lihat kurban yang kita lakukan, ternyata ini malah menambah iman kita. Kita tahu bahwa ya Allah, ini 3 juta saat engkau minta. Aku punya HP yang mungkin kita sudah ganti S26 Ultra, sudah ganti iPhone 17 yang warnanya oranye mungkin, tapi kita tahu Allah saat minta 1/7 dari lembu yang kita berikan, ini menambah iman kita bahwa ini harta dari Allah. Saat kita berikan, mau berkorban di jalan Allah, kita bagikan dengan tetangga kita. Di sini kan ada solidaritas yang terjadi. Iman kita tuh akan langsung naik. Memang dengan ibadah ini iman itu naik turun. Namanya kalau naik turun tuh kayak lift. Jadi mungkin kalau kita lihat sahabat-sahabat dulu itu, melihat naik turunnya iman itu memang sesuatu yang wajar. Iman itu kadang-kadang naik saat kita berkurban, lalu setelah berkurban turun lagi. Yang paling bahaya itu bagaimana kita nyaman dalam kelalaian. Karena hati itu seperti baterai, kalau tidak dicas akan drop. Cas itu ada 3 kalau kita lihat sekarang, dengan kurban, dengan Quran, dan juga dengan zikir mengingat Tuhan. Jadi kalau kita lihat hari ini kurban sudah kita lakukan, apakah setelah ibadah kurban kita masih dekat dengan Quran, ataupun kita sekarang dengan zikir yang kita lakukan, kita sudah membuat ini manjadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, dia akan menemukan jalan keluarnya. Jadi konsistensi beat intensity. Konsisten kita dalam ibadah mengalahkan ledakan semangat sesaat. Viralnya kurban kemarin seakan-akan menjadi sebuah fenomena sampai kekurangan penyembeli, tim penyembeli dari para tengku yang paham. Tapi ini bukan sekedar viral sesaat atau viral semata, tapi bagaimana konsistensi kita setelah ibadah kurban, kita masih tetap rajin jamaah di masjid, tetap rajin sedekah, rajin berbagi kepada tetangga-tetangga kita. Mungkin ada di samping tetangga kita yang butuh uluran tangan kita, butuh bantuan kita. Dan ini sebenarnya yang menjadikan kunci sukses kita. Jadi ada seorang ulama yang ditanya, apa rahasia sukses Anda dalam kehidupan dunia dan akhirat? Kata beliau, aku tidak pernah meremehkan suatu kebaikan kecil sekalipun. Hari ini kita dengarkan RRI, mungkin Allah izinkan kita yang punya aplikasi RRI digital yang diinstal dari Play Store atau App Store, ataupun yang di hari ini lagi di mobil, channel radionya tetap di 89,3. Mudah-mudahan jangan ditukar lagi, tetap di situ aja. Karena RRI ini kanal informasi. Kita belajar setiap hari satu ayat dari RRI. Mungkin kita konsisten satu sedekah, lusa kita konsisten satu sedekah. Puluhan tahun kemudian, dari amal-amal kecil yang kita lakukan, satu ayat, satu ₹1.000 sedekah, ataupun satu informasi berguna dari RRI yang kita pelajari, ternyata Allah jadikan itu cahaya untuk hidup kita. Karena sungai besar pun berawal dari tetesan air yang kecil, dan ini yang membuat ibadah kita itu tetap konsisten, karena dengan media RRI ini membuat kehidupan kita itu lebih berarti, karena kita tidak terhanyut oleh Fata Morgana dan hijau ranaunya dunia, tapi RRI tetap membuat kita konsentrasi dengan adanya edukasi dan adanya pengetahuan tentang agama yang tetap kita siarkan, membuat media sosial yang kita gunakan hari ini menjadi sesuatu yang berguna. Karena media sosial itu kan seperti pisau, bisa mengiris buah, bisa juga melukai tubuh, tergantung siapa yang memegang. Kalau kita Instagramnya, YouTube-nya selalu di channel RRI, insya Allah hari ini kita akan membuat hidup kita lebih berarti dengan ibadah kita yang selalu nyata dan selalu terjaga. Karena setelah kurban, ternyata ibadah kita belum selesai. Masih kita harus mulai dengan ibadah-ibadah lainnya yang membuat kita dekat dengan Allah. Karena hari ini banyak orang yang bangun tidur mencari sinyal wifi, tapi yang lebih penting sebenarnya mencari ridha ilahi. Mungkin
0: gitu. Oke. Saya juga akan ajak pendengar dulu nih malam hari ini atau penonton yang menyaksikan, silakan aja kalau mau ada yang ditanyakan, tanya-tanya bersama Ustadz tentang kurban, boleh, walaupun kurban sudah selesai ya, tapi kita belum boleh pulang nih. Masih harus lanjut. Apa namanya, di 0811-6715-893 boleh kirim pesan WA, atau yang telepon langsung juga boleh. Jadi satu nomor kami pakainya, single number, di 0811-6715-893. Silakan aja kalau ada yang mau ditanyakan tentang kurban, boleh bebas bertanya tentang apa misalnya pengalaman Anda berkurban dan lain-lainnya. Ya Ustadz, terus gini ya, saya mau juga lebih lebih deep talk nih ya, lebih sedikit mendalam nih perbincangannya, agar semakin yakin nih, Terus misalnya kita berkurban tuh niatnya seperti apa baiknya misalnya, karena apakah mungkin publik itu hanya paham kurban itu menyembeli hewan, lalu dagingnya dibagi-bagi ke masyarakat. Terus juga apa bedanya kemudian dengan misalnya kita sembeli sapi saat kenduri, juga bagi-bagi gitu kan? Ya Ustaz Adi, di gimana pemahaman agamanya nih Ustaz?
1: Iya, luar biasa. Jadi memang persis seperti Bunda sampaikan, agama ini dipahami dengan rinci. Jadi apa bedanya kurban yang kita lakukan saat ibadah Idul Adha kemarin, itu di hari Idul Adha cuma 4 hari batas waktunya, dari 10, 11, 12, 13 sama lembu yang kita rebahkan di saat kenduri. Nah, apa perbedaannya? Disinilah kita pahami esensi agama, karena memang kadang-kadang kita ada yang hafal password wifi tetangga tapi malah lupa doa-doa ringan gitu, misalnya doa masuk WC pun lupa. Ada yang hafal jadwal live TikTok tapi jadwal salat malah sering lost. Nah, hari ini kalau kita pahami esensinya, pertama Allah buat ibadah kurban ini khusus di bulan Zulhijjah. Karena kenapa? Di bulan Zulhijjah ini termasuk bulan haram. Bulan haram itu ada 4 bulan haram difirmankan oleh Allah di surat Taubah. Inna iddatasyuhuri indallahi itna asyara syahran fi kitabillah. Ada 4 bulan haram daripada 12 bulan yang Allah ciptakan, yaitu di bulan Muharram, di bulan Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Dan Zulhijjah ini satu-satunya bulan yang paling mulia, bahkan ada 10 hari yang Allah bersumpah dalam Al-Qur'an, wal fajri wal layalin asyri, demi fajar dan hari-hari yang 10. Hari-hari yang 10 artinya ada 10 hari yang paling dicintai amalan oleh Allah kalau dijelaskan nama dari Rasulullah, bahkan lebih daripada bulan Ramadan, bahkan lebih dari ibadah jihad sekalipun. Nah, hari-hari itu kenapa dicintai oleh Allah? Ternyata khusus di hari-hari di bulan Zulhijjah ini bisa mengumpulkan 5 pokok agama. Artinya di hari raya Idul Adha, di kurban, di hari-hari yang boleh kurban itu, ada 5 pokok agama yang bisa berkumpul, dan ini tidak bisa dilakukan di waktu lainnya. Sehingga waktu kurban itu jadi beda dengan waktu kenduri yang kita lakukan di rumah. Nah, di 10, di 11, 12, 13 Zulhijjah, waktu yang boleh berkurban, di situ bisa berkumpul 5 pokok agama. Yang pertama, syahadat. Kita bisa lakukan syahadat di waktu itu. Yang kedua, sholat. Di 4 hari itu, di 4 hari kurban, kita bisa lakukan sholat. Kita bisa lakukan zakat kalau kita punya harta, punya zakat mal, punya zakat tijarah, punya zakat zuru untuk yang pergi bertani, bercocok tanam. Dia bisa lakukan di 4 hari ini. Artinya di 4 hari, hari yang pertama dan raya, tiga raya tasyrik lainnya. Dia bisa lakukan puasa di hari itu, tapi karena memang itu haram puasa, di 10 awal pertama itu kita disunatkan puasa dari tanggal 1 sampai 9, sementara di hari ke-10-nya kita disunatkan imsak, menahan diri sebelum kita sholat Idul Adha. Dan yang terakhir, kita bisa lakukan haji di waktu itu. Jadi di waktu-waktu yang lain, selain di waktu ibadah kurban ini, kita tidak bisa lakukan haji di situ. Makanya bulan Zulhijjah ini menjadi mulia. Pertama dari Arafahnya di tanggal 9 Zulhijjah sudah mulia. Walaupun itu tidak bisa kita lakukan kurban, tapi situ sudah mulai puncak hajinya. Setelah itu kan kita lanjutkan di malam 10-nya dengan Muzdalifah, Mina. Dan Mina ini melontar sampai hari raya ketiga, di hari raya tasyrik, di hari memotong kurban ini kan Allah menjelaskan di surat Al-Baqarah itu di ayat 205, fadzkurullah fi ayyami ma'dudat, dan ingatlah kepada Allah di hari-hari tertentu, dia saat kita melontar jamrah di Mina. Kalau kita mau lakukan fi yaumaini, dalam dua hari, artinya hari raya kedua dan hari raya ketiga di tanggal 11 Zulhijjah dan 12 Zulhijjah saja, ini boleh. Tapi kalau kita mau lakukan sampai hari raya ketiganya, ini juga lebih bagus lagi, lima taqwa bagi orang yang bertakwa. Makanya esensi ibadah kurban ini beda dengan kenduri, karena memang di ibadah kurban ini pertama kita lakukan ibadah yang berasal dari ibrahnya Nabi Ibrahim, seperti kita sampaikan tadi. Kalau kenduri tidak dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Yang kedua, di situ masa yang paling utama karena bulan Zulhijjah, karena bulan haram. Yang kedua, dia masa paling utama karena Allah bersumpah dengan 10 hari bulan Zulhijjah. Yang ketiga, dia masa paling utama karena dia mengumpulkan 5 pokok ibadah. Dan yang terakhir, yang kelima, kenapa kurban ini beda dengan kenduri? Karena di situ ada tali silaturahmi yang berhubung dia langsung dilakukan di hari rayanya. Beda dengan kenduri yang saat kita bagi itu hanya untuk orang yang terundang dan orang sekitar kita. Tapi ibadah kurban di sini ada makna silaturahmi yang terjadi karena itu Idul Akbar. Jadi dalam Islam ada dua hari raya, yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Tapi Idul Adha ini ada tiga ucapan selain Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan cuma satu nih, Idul Fitri namanya. Idul Adha ada tiga nama, yang pertama Idul Adha yang kita kenal, yang kedua disebut Idul Kurban karena ada hari raya menyembelih kurban, dan yang ketiga disebut Idul Akbar, hari raya yang paling besar. Kenapa paling besar? Karena hari Idul Fitri cuma satu hari. Hari raya pertama saja kita lakukan sholat Idul Fitri, setelah itu selesai. Tapi Idul Akbar atau Idul Adha ini kita lakukan selama 4 hari. Hari rayanya 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Dan ini keempat-empatnya boleh kita lakukan ibadah kurban. Takbirnya hari Idul Fitri dimulai dari setelah tenggelamnya matahari di malam hari raya, berakhir setelah imam berdiri untuk sholat Idul Fitri. Tapi untuk di hari Idul Adha, takbirnya dimulai dari malam hari raya, dari malam habis maghrib setelah maghrib malam hari raya Idul Adha, berakhirnya setelah asar di hari tasyrik ketiga. Jadi kembali ada 5 perbedaan antara kurban dan sedekah kambing ataupun lembu yang kita jatuhkan di kenduri. Pertama, di situ ada ibrah Nabi Ibrahim. Kedua, dilakukan di bulan haram. Ketiga, dilakukan di 10 hari pertama yang Allah bersumpah sebagai hari terbaik di dunia. Yang keempat, kita lakukan itu di hari raya tasyrik, artinya memang ini sesuai dengan perintah Allah dan syariah. Yang kelima, ada makna silaturahmi karena dilakukan di hari raya Idul Adha. Jadi 5 perbedaan ini membuat bedanya kurban.
0: Sakralnya di situ ya?
1: Bedanya di situ. Dan satu lagi terakhir.
0: 5 poin itu ya?
1: 5 poin itu. Satu lagi terakhir, syariat kurban itu beda dengan kenduri. Kalau di syariat kurban, pertama dia harus diniatkan untuk berkurban. Kedua, dia kita cuma boleh ambil sepertiga dagingnya. Jadi memang yang lainnya kan disunatkan untuk sedekah. Kalau kenduri kita boleh makan semuanya, tapi kalau kurban disunatkan kita tidak makan semua daging kurbannya, karena memang esensi dari kurban itu sendiri kan pengorbanan dari harta kita. Jadi kalau kita berkurban lalu dagingnya semua kita bawa pulang, terus apa yang kita bagikan?
0: Enggak rela berkorban gitu ya? Enggak
1: rela. Dia bukan berkorban. Makanya berkorban, ya. Bedanya kurban dan kenduri di situ. Mudah-mudahan kita bisa pahami. Dan kendurinya tetap, makanya tadi kan kurban mungkin sudah selesai, yang kemarin belum kurban mungkin boleh kenduri, dan jangan lupa dibagi-bagi, ada Bang Denny di sini yang teman-teman dari RI yang juga siap menerima kenduri.
0: Pendengar saya mana nih, udah paham belum nih penjelasannya? Kalau belum paham boleh ditanyakan kembali ya, karena biar ini sekedar untuk mengupgrade ilmu saja. Jadi seperti itu, yeah. Tanyakan sampai mengerti agar ibadah kita itu bernilai, ya. Kalau kita memiliki ilmu dan paham kemana arahnya, jadi bukan ibadah ikut-ikutan. Nah, ini jauh lebih bernilai seperti itu, ya. Jangan nanti kemudian ibadah kurban karena tetangga saya sudah berkurban, masa saya belum, gitu ya.
1: Nggak enak jadinya.
0: Nggak enak jadinya, gitu. Anda mangat. Jadi itu, jangan seperti itu ikut-ikutan namanya, ya. Tidak berdasarkan panggilan. Oke, sebelum saya ke pertanyaan lainnya, ini ada yang telepon. Siapa sih ini? Assalamualaikum, saya sambut dulu nih. Halo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu?
2: Dengan Ibu Cut Mariati di Belang Panjang.
0: Cut Mariati di Belang Panjang. Wah, warga Belang Panjang nih. Tetangganya Panjang. Abijul nih sepertinya, ya. Abijul. Abijul Belang Panjang. Iya. Oke, okay, bagaimana Ibu Mariati, apa yang mau ditanyakan?
2: Yang ingin saya tanyakan, ya, Pak Ustaz, ya. Misalnya kan kita berkurban. Apakah niat itu udah jatuh niat waktu kita membeli hewannya, itu udah jatuh niat, ataupun kita niat waktu disembeli?
1: Iya.
2: Itu satu. Udah yang kedua, apakah kita niatnya kan misalnya kita berkurban, tapi terus pahalanya kita berikan kepada kedua orang tua kita yang telah tiada, apakah dibolehkan gitu? Gitu aja, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Cut Mariati, warga Belang Panjang Luksmawi, ya. Ini tetangganya Abijul nih. Kalau di Belang Panjang kan toko ulamanya kan Abijul. Abijul tuh ada dayahnya. Abijul kan. Oke. Ya, silakan dijawab, Ustaz. Sudah paham tadi, ya, apa ditanyakan oleh Ibu Mariati?
1: Sudah. Oke. Sudah. Jadi memang betul tadi yang Bu Dani sampaikan, ya, tepat dengan pertanyaan Bu Mariati tadi dari Belang Panjang, tepat Abijul, ketua Huda kami ini. Beliau sampai sekarang masih jadi Rais Am Huda, dan beliau yang ngajak saya di Huda. Terima kasih. Kalau kita berpantun, berumur pati terbang tinggi, hingga sebentar di pohon jati, kalau hidup kita dan kurban kita hanya menjadi trending hari ini, mungkin kita akan lupa bekal hidup abadi. Jadi memang kurban kita hari ini, tujuannya itu pertama untuk ibadah. Jadi ibadah itu punya syarat. Syarat pertamanya niat. Apakah niat kurban itu dimulai dari pembelian hewan kurban atau pada saat pisau mengiris, menyayat leher hewan kurbannya? Jawabannya langsung dari mulai pembeliannya. Kenapa? Karena memang proses pengorbanan itu sudah mulai dari proses pengorbanan harta kita saat kita keluarkan uang kita untuk membeli hewan kurban yang seperti 7 lembu kah atau 1 kambing kah, ini sudah keluar pengorbanannya. Dari situ kita sudah berniat, ya Allah, aku berkurban untukmu, ini kurbanku. Walaupun masih berupa uang nih, uangnya kita berikan ke panitia kurban, saat itu kita sudah wakilah, sudah lakukan perwakilahan, artinya perwakilan. Kita berikan uang 2.700.000 atau 3 juta itu ke panitia kurban. Bapak panitia, hari ini saya serahkan, saya wakilahkan uang saya untuk tolong dibelikan 1/7 lembu atau 1 kambing yang akan disembelih pada hari kurban sesuai dengan syariat, dan nantinya akan dibagikan kepada yang berhak. Saat itu sudah proses kita lakukan niat berkurban.
0: Sudah boleh berniat.
1: Dan saat itulah sudah melakukan niat. Saat itulah
0: pada saat pembelian,
1: kita sudah dapat pahalanya. Walaupun hewan kurbannya mungkin baru dibeli berapa saat mendatang. Contohnya hari ini kita lakukan proses arisan kurban nih. Kita sudah mulai niatkan uang ini
0: nicil,
1: targetnya untuk beli cicil. Untuk bayar kurban. Saat itu pahala kita sudah jalan. Makanya hari ini kurbannya sudah selesai. Kurban tahun depan kan belum. Bahkan ada beberapa daerah kayak di Asia Barat, ya, mungkin mana ini ada siarkan berita, mereka ternyata dipotong tuh uangnya, walaupun berapa puluh ribu rupiah oleh pemerintah.
0: ASN-nya?
1: Iya, ASN-nya. Untuk bisa semuanya berkurban. Karena mungkin kalau tiba-tiba kita untuk punya uang 2.700.000 mungkin agak susah juga, terkejut juga. Makanya hari ini
0: berarti mereka ini, ya,
1: arisan ini
0: berarti pemerintah mereka menilai seperti ini, lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan sukarela masuk neraka, gitu, ya.
1: Itu dia, itu istilah yang bagus sekali. Dipaksa masuk surga daripada disukarela masuk neraka. Memang betul tuh. ini kita terutama generasi muda nih, masa muda kita bukan untuk dihabiskan anak muda, tapi untuk dipersembahkan. Jangan hanya jadi penonton sejarah, tapi jadilah penulis sejarah. Hari ini jangan hanya mengejar follower, kejarlah keberkahan. Jangan hanya cari validasi manusia, carilah apresiasi dari Allah. Walaupun kita dipaksa masuk surga, tapi ini lebih
0: baik,
1: lebih penting,
0: lebih bagus, lebih bagus dipaksa
1: daripada rela masuk neraka. Karena follower kita tuh bisa unfollow, like bisa hilang, viral bisa tenggelam, tapi amal saleh kita tadi, kurban yang walaupun terpaksa tadi, bisa abadi dan bernilai.
0: Okay.
1: Makanya kurban itu sudah
0: jawaban, ada jawaban dari pertama. Jawaban kedua.
1: Jawaban pertama tadi niatnya dimulai dari
0: boleh dari pembelian boleh.
1: Ya. Apakah kita bisa menyedekahkan pahala kita untuk kedua orang tua kita? Pertama sangat bisa sekali dan kedua sangat bagus sekali. Kenapa?
0: Bisa, Ustaz, ya, bisa ya.
1: Dalam mazhab Syafi'i, semua amalan yang kita lakukan itu bisa disedekahkan pahalanya untuk orang lain. Makanya kalau kita membaca Samaria kemarin, saya kebetulan berhalangan hadir ke acara Kak Yuna kemarin, ikut Samaria ya, untuk teman-teman dari RRI semuanya. Kita baca doa nih, baca Kulullahu Ahad misalnya, lalu ya Allah, Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah, wa awsir, dan sampaikanlah, tawaba, pahala, mithla tawabi, seperti pahala yang aku baca, sampaikan kepada almarhum orang tua, misal kemarin orang tua ayahanda Kak Yuna misalnya, sampaikan pahala seperti pahalaku. Jadi copy paste-nya, duplikasi pahala dalam mazhab Syafi'i ini dikenal sebagai sebuah duplikat pahala. Kenapa? Dalilnya pertama dari hadis Rasulullah, saat kita dulu mungkin malam ini ikut juga nih serta dari RRI, kita bagikan takjil kepada orang yang berbuka puasa. Barang siapa man aftara saiman, barang siapa yang memberi bukaan kepada orang berpuasa, maka kepada dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, min ghairi ayyin kusa min ajri fa'ilihi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Artinya pahala itu bisa diduplikasi. Dan ini yang terus dilakukan. Kalau kita mengajarkan dalam hadis lainnya, Rasulullah mengajarkan man sanna sunatan hasanatan falahu ajruhu ajru man amila bihi, baginya Ustaz, pahalanya.
0: Boleh ya, siap. Boleh kita berkurban kepada orang tua kita yang sudah meninggal misalnya, meskipun dia tidak mengamanahkan semasa hidupnya gitu ya. Meskipun.
1: Nah, jadi bahasanya agak dibalik.
0: Bahasanya gimana?
1: Yang kalau itu ada dua pendapat tentang berkurban dari orang yang sudah meninggal. Pendapat yang kuatnya, kalau tidak ada wasiat tidak boleh dikurbankan. Kalau
0: wasiat,
1: berkurban langsung, misalnya kita tulis nama nih, saya mau berkurban atas nama ibunda saya binti ini ataupun ayah saya bin ini. Kalau berkurban langsung tanpa diwasiatkan, pendapat yang kuat tidak boleh. Tapi kalau yang cerita tadi pertanyaan Bu Mariati, kita berkurban atas nama Bang Deni pribadi ini, Bang Deni pribadi Usman, berkurban, lalu kan sudah dapat pahala nih. Pahalanya ya Allah, sampaikan pahala kurban saya kepada bapak saya, kepada ibu saya. Satu
0: pahala,
1: kurban gitu ya, Bang Deni. Hadiah pahalanya untuk dua orang tua. Ini pertama sangat bisa sekali, kedua sangat bagus sekali. Kenapa? Orang tua kita tuh tanpa ayahanda Bang Deni mungkin tidak lahir hari ini ke dunia. Tanpa ibunda Bang Deni, mungkin hari ini kita tidak bisa merasakan indahnya dunia, karena memang mereka yang berkorban, sampai bahkan ibunda itu wahnan ala wahnin, hampir-hampir meninggal ketika melahirkan kita. Bahkan fisaluhu fi amaini, menyusui lagi sampai 2 tahun lamanya. Inilah yang sebenarnya bernilai, dan ini yang mungkin kita tidak perlu bilang sama orang bahwa kurban ini dari orang tua saya, karena orang tua kita sudah meninggal. Beda kalau orang tua masih hidup. Yang kita lakukan adalah doa kita. Mungkin orang lain tidak tahu.
0: Berarti
1: tapi don't chase attention,
0: yang chase mission. Yang tidak bolehnya atas namanya ya. Yang tidak boleh atas nama aja.
1: Atas namanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti kalau meniatkan untuk berbagi pahala, boleh-boleh saja.
1: Boleh-boleh saja. Oh, itu yang paling bagus, dan memang itu tidak ada khilaf. Artinya pahalanya tetap pasti sampai. Karena memang pahala itu, kita bahkan kalau kemarin langsung di pengajian Abu Mudi di Masjid Baitur Rahman sebelum hari raya kurban, waktu sekalian pelantikan tasawuf kami di Luasma, di pelantikan tasawuf sedunia, tadi kebetulan tasawuf Luasma yang hadir, saya selaku bendahara tasawuf, saat itu Abu Mudi mengatakan, kalau mau duplikasi pahala, jangan pikir, ini saya kan kurbannya satu nih, tapi saya mau kurban, hadiah kurban tadi, hadiah pahalanya untuk dua orang-orang tua. Abu Mudi menjawab dengan cara yang lebih ekstrim, jangankan untuk dua orang-orang tua, kita mau sedekah untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, itu yang lebih bagus. Dan jangan pikir bagaimana Allah akan mengalihkan ini. Justru Allah lebih senang kalau ini dicopy pastekan gitu. Karena saat kita mau berdoa, berbagi pahala untuk orang lain, di saat itu Allah menilai bahwa kita peduli kepada orang lain. Copy paste kita akan sama persis. Pahala kita dapat 1 juta nih. Orang lain tetap dapat 1 juta semuanya. Dan tanpa mengurangi pahala kita, jangan takut untuk berbagi. Hari ini, mohon maaf, kalau kita berkunjung di kuburan orang tua kita di hari raya, saat itu kita berkunjung di kuburan kaum muslimin. Mungkin ada orang-orang lain di samping kuburan orang tua kita. Jangan takut berdoa. Jangan cuma berdoa, ya Allah, sampaikan pahala ini untuk bapak aku ini, ibu aku ini. Untuk orang lain jangan, ya Allah, untuk orang tua aku aja. Jangan takut seperti itu. Silakan berdoa untuk semua kaum muslimin dan muslimat, muslimin di makbara ini muslimin dan di makbara lainnya. Muslimin dan muslimat. Karena dengan kita berdoa seperti itu, besok saat kita pun sudah meninggal, kita akan dapat bias pahala dari orang lain yang mau melakukan seperti kita. Hari ini mungkin kita lakukan, Bang Deni ini berkurban. Hadiahkan pahalanya untuk pertama ayah, almarhum ayah orang tua, ayah anda dan ibunda misalnya, lalu kepada seluruh kaum muslimin. Besok kita yang sudah meninggal nih, ada orang lain yang berkorban dan dia dapat hadiahkan pahala juga untuk kita. Tiba-tiba kita dalam kubur dapat, bangun dulu, nih dapat hadiah korban. Siapa yang berkorban? Anak saya. Bukan, yang berkorban itu orang lain di luar sana, di Afrika, di mana-mana. Dia ikut menyedekahkan pahala korbannya penuh. Tadi 1000 atau 1 juta pahala kurban, dia sedekahkan untuk kita. Kita dapat penuh. Luar biasa, dan ini kasih sayang Allah yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak manfaatkan ini, maka sungguh kerit kita. Memang kan?
0: Maka dari itu pula, dari kita. Maka dari itu pula karena apa namanya, penjelasan-penjelasan yang seperti Ustaz sampaikan tadi, maka kemudian ulama di Aceh menyimpulkan samadiyah pada orang meninggal.
1: Betul, betul.
0: Laksanakan sama dia pada orang meninggal. Betul ya?
1: Ustaz, betul. Ya. Jangan, karena kan memang saat kun ma'allah yakunillah ma'ak. Artinya kalau kita bersama Allah, Allah akan bersama kita. Kalau kita lakukan sama dia untuk orang meninggal, pertama, sama dia ini membuat kita sama dia. Gitu. Artinya memang bersama dia dan akan terkoneksi dengan orang-orang yang mungkin sudah meninggalkan kita. Tapi hari ini, yang kita bacakan tadi walaupun cuma sekedar Al-Fatihah, kita kirimkan. Saya kemarin kebetulan Kak Yuna, Ustaz kirimin Fatihah lah untuk almarhum orang tua saya. Saya voice note kirim Fatihah. Nah, ini beliau sampai kirimkan ke grup keluarga besar. Artinya begitu berharga satu Fatihah kita yang kita berikan ke orang lain, ternyata itu jauh lebih bermakna. Apalagi hari ini, mohon maaf untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada, doa kita yang kita doakan untuk orang lain itu lebih cepat dikabulkan daripada doa yang kita doakan untuk diri kita sendiri. Makanya hari ini perbanyak doa kita untuk orang lain. Sedekah kurban kita untuk orang lain, sedekah pahala kita untuk orang lain, perbanyak. Karena ini ternyata menjadi mirroring effect, menjadi efek balik untuk kita sendiri yang hari ini mungkin kita butuh sesuatu. Jangan takut, doakan untuk orang lain seperti itu. Contoh, hari ini saya gendut nih, kepengen kurus. Doakan aja, ya Allah, semoga Bang Deni sehat terus, badannya fit terus, lebih kekar seperti adik rayanya, mungkin dietnya lebih sukses. Doa saya untuk Bang Deni yang tulus, ternyata nanti akan berbalik ke saya sendiri. Karena doa saya untuk orang lain, doa kita untuk orang lain lebih cepat diterima oleh Allah daripada doa kita untuk diri sendiri. Jadi itu, kalau kita punya hati yang bersih untuk berbagi, dan ini esensi daripada kurban tadi. Kurban kita seperti disampaikan oleh Bu Cuk Mariati tadi, saat kita mau berbagi pahala untuk orang tua kita, bahkan itu yang memang sudah membuat kita lahir ke dunia, dan untuk orang muslimin lainnya yang kita hadiahkan pahala, ini membuat kita tidak kerit tadi. Dan artinya, jangan pelit. Kita berbagi apa? Berbagi doa. Saat kita selesai sholat, Allahumma ghfirlil muslimin wal muslimat, ya Allah, ampunkan semua orang Islam ini, ampunkan semua, ya Allah, ampunkan aja semua. Walaupun saya gak kenal, ampunkan semua. Nanti ada doa orang lain yang juga tulus ke kita. Mungkin kita nanti yang Allah ampuni dosa kita bukan karena doa kita, bukan karena Allah maghfirli kita, bukan karena astaghfirullah kita, tapi Allah ampuni dosa kita karena tadi doa dari Bang Deni yang mungkin Allah maghfirlil muslimin wal muslimat, karena tulus sekali doanya, Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi hari ini jangan takut berbagi dengan orang lain, termasuk sedikit dari doa kita, walaupun itu gak akan mengurangi apapun dari pahala kita. Berbagi keikhlasan ini yang membuat Allah akan menilai kita menjadi hambanya yang peduli, dan pastinya ini menjadi esensi daripada ibadah kurban kita. Semoga dengan ibadah kita yang tadi berbagi yang disinggung oleh Bu Cik Mariati, insya Allah membuat kita rela berbagi pahala gitu, walaupun pahala kurban ataupun pahala ibadah-ibadah kita lainnya yang kita mau sharing dengan sama dia, gitu ya. Jadi jangan sampai kerit sama dia.
0: Jangan sampai kerit sama dia, gitu ya. Ada juga yang mengatakan sekarang sama dia itu bid'ah ini tuh, lah segala macam lah, merepotkan yang punya rumah lah, nggak usah inilah, nggak usah, aluh banyaknya. Padahal sama dia itu bernilai. Itu tadi seperti Ustaz bilang kan?
1: Betul.
0: Iya, kita hari mendoakan orang lain. Salah-salah doa itu yang dimakbulkan ya, karena saling mendoakan salah antara muslimin dan muslimat gitu ya.
1: Iya, karena sedikit pun yang kita berikan mungkin akan lebih berharga. Contoh hari ini kan kadang-kadang misal contoh, hari ini saya punya telur misalnya di rumah, saya mau berbagi ke Bang Deni. Alah, apain saya berbagi ke Bang Deni, karena Bang Deni enggak perlu telur dari saya. Padahal justru kadang Bang Deni karena lagi diet untuk maksimal protein dari biar ototnya berkembang, malah justru lagi nyari-nyari telur, di mana ada telur yang banyak gitu, karena lagi diet protein. Ini maksudnya protein yang kita sampaikan, kadang-kadang sedikit sama dia kita, satu kulhuwallahu ahad kita, sebenarnya itu lagi dibutuhkan oleh orang-orang yang hari ini lagi meninggal. Kalau kata Rasulullah itu, orang meninggal itu kalgarik, seperti orang yang tenggelam, orang yang hanyut di sungai. Kita baru saja dilanda musibah banjir, bahkan tadi sore hujan begitu deras sampai saya agak sulit nih ke RRI tadi. Banyak kondisi laporan di grup Aceh Utara itu yang tadi kabel listrik ada yang tumpang, ada pohon tumpang, bahkan tumbang, ada beberapa korban walaupun gak meninggal tadi, tapi kena efek daripada itu. Bahkan ada ibu-ibu juga tadi, ada yang atap rumahnya yang terbawa, bahkan ada huntap untara juga yang mungkin agak sedikit menerima efek daripada hujan deras dan angin kencang tadi sore. Yang mungkin RRI ini sebenarnya karena informasi yang lebih tahu. Nah, yang saya mau sampaikan, bagaimana sedikit sumbangsih kita, ternyata itu perlu. Orang meninggal itu, orang yang sudah wafat, seperti orang tenggelam tadi, bawa arus, dia akan butuh meraih apapun yang ada di samping dia gitu. Kita lagi dibawa arus nih, ada rumput di samping, kayaknya itu pun dipegang. Ada dahan pohon, itu pun kok bisa diminta bantu, dibantu. Ada orang, tolong lemparin kain lah atau tali lah, karena saya terhanyut nih dibawa banjir. Ada rakit penyeberangan yang tenggelam, yang dibawa dengan banjir, dan ini butuh bantuan dari kita.

0: itu sangat butuh. Hari ini dengan walaupun orang bilang kalau sudah meninggal kan sudah putus amalannya di dunia. Orang itu tidak akan bermanfaat amal kita untuk orang lain, sebenarnya enggak. Amal kita itu di dunia, sejak dunia aja bermanfaat untuk orang lain. Bahkan kita disuruh tadi saling berbagi doa, berbagi amalan, karena memang sangat banyak butuh manfaat hari ini. Bang Denny hari ini contohnya sedang hidup nih, ini belum meninggal. Saya berdoa semoga Bang Denny hari ini panjang umur, mudah rezeki, sehat selalu tubuhnya, bahagia keluarganya, dan seluruh keluarga besar Bang Denny semuanya dalam ridha Allah semuanya. Bang Denny senang nggak dapat doa saya hari ini?
1: Nggak bisa dihargai dengan apapun hidup, itu.
0: Ya, oke. Okay. Itu masih hidup, Bang Denny masih hidup tuh. Tapi kan walaupun belum tentu doa saya, alah Ustaz Gunawan nih mungkin tadi wudu isyanya mungkin sudah hilang. Mungkin doanya nggak dikabulkan, mungkin tadi banyak dosanya. Tapi Bang Denny dengan sedikit empati dari saya, itu saja sudah sangat berguna sekali. Orangnya masih hidup, doanya Bang Denny yang dengar langsung itu memberi sebuah spirit bagi yang mendengar. Padahal doanya sama-sama masih hidup, apalagi kita yang sudah meninggal. Yang artinya kita tidak bisa akses lagi nih, ATM kita sudah ketelan, kita tidak bisa akses tabungan, kita tidak bisa lagi ngambil sesuatu di rumah kita karena kita sudah pergi pindah negeri ke alam baka. Tiba-tiba kita dapat kiriman, dapat kiriman tadi pahala kurban, dapat kiriman tadi doa sama dia, dapat kiriman tadi sedikit sedekah, sedikit pun akan berharga. Saya lewat nih, atau Bang Denny atau siapapun lah, kita sudah di kuburan, tiba-tiba ada orang lewat, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, keselamatan atas semua wahai ahli kubur, itu bagaikan sebuah siraman yang aduh, senang kali ya ada yang berdoa untuk selamat saya. Karena kita sudah tidak bisa lagi berdoa sendiri ini. Kita tinggal tunggu kiriman-kiriman aja kalau ada yang mau kirim doa. Bang Denny ini tiba-tiba lagi sakit di rumah sakit, gak bisa kemana-mana. Ada yang datang, Bang Denny lagi sakit, Oma, ini saya tadi gak sempat beli jeruk, yang ada beli risol nih cuman 5.000. Gak apa-apa, itu pun sudah senang sekali. Ada yang datang, jenguk, ada yang gak bawa buah, gak bawa sedekah pun gak apa-apa. Tapi ada yang berkunjung, ada yang mau peduli. Kan luar biasa bahagianya. Nah hari ini makanya bapak kita, ibunda kita, orang tua kita yang sudah berpulang ke alam sana, mudah-mudahan kita tidak lupakan dengan pahala kurban kita yang mungkin kita bisa sedekahkan. Dan juga jangan lupakan seluruh orang Islam, laki-laki dan perempuan. Karena saat pertanyaan kita di alam kubur tadi, yang pertama, marabbuka, siapa Tuhan kamu? Kedua, wama nabiyuka, siapa nabi kamu? Yang ketiga, wama dinuka, apa agama kamu? Dan yang terakhir, waman ikhwanuka, siapa saudara kamu? Kalau hari ini kita di dunia tidak mau berbagi kepada muslimin dan muslimat, mungkin lidah kita akan keluh untuk menjawab bahwa saudaraku adalah orang Islam laki-laki dan perempuan yang hari ini semuanya
1: baik untuk kita. Mungkin gitu. Iya, jelas ya pendengar ya, sudah jelas ya. Jangan nanti kalau tidak jelas boleh tabung nggak nih? Karena waktunya sudah selesai ya. Ya semoga ini jelas seperti itu. Yang jelas kita jangan terlalu pede dengan amal ibadah sendiri sendiri. Kita tetap perlu ukhuwah Islamiyah, ya, hubungan sosial sesama Muslim itu kita tetap harus perlu, dan saling bergantung seperti itu, saling mendoakan, saling ya kebersamaan dalam ukhuwah Islamiyah. Jadi seperti itulah. Termasuk ibadah kurban tadi yang ditanyakan oleh Ibu Cut Mariyati. Boleh tidak meniatkan pahalanya, ya boleh-boleh saja. Jangankan untuk orang tua kita, untuk seluruh muslimin dan muslimat saja boleh ya Ustaz ya. Misalnya ingin meniatkan untuk di Palestina misalnya, boleh.
0: Iya, boleh.
1: Jangankan untuk orang tua kita.
0: Sedih kita kalau melihat, bayangkan saudara-saudara kita di sana ya. Mungkin mereka tidak bisa Idul Adha seperti kita, tapi memang ada yang dibunuh langsung, ada yang kena serangan roket dan rudal juga. Sedih kali tertimpa puing-puing. Kalau hari ini kita tidak perlu jadi orang Islam, tapi cukup jadi manusia untuk bisa merasakan bagaimana pedihnya kalau kita yang di situ, kalau saudara kita yang di situ, bagaimana kalau keluarga kita yang di situ, bagaimana rasanya. Memang luar biasa saudara kita di Palestina. Mungkin ya
1: jadi seperti itu ya. Jangan, ini kadang-kadang baru taubat 6 bulan sudah seperti panitia akhirat itu.
0: Sudah seperti panitia akhirat.
1: Ada ustaz, yang berceramah seperti itu, yang sudah mengatakan ini tidak boleh, itu tidak boleh.
0: Sudah seperti panitia akhirat.
1: Baik.
0: Sedih luar biasa.
1: Terima kasih ustaz. Enggak, saya dengar ceramahnya seperti itu. Ceramah ustaz ini ya, ustaz siapa itu yang dari Sulawesi,

0: Ustaz Ibi?
1: Ustaz Dasat Latif.
0: Dasat Latif, ya.
1: Dasat Latif. Seperti pada tiang kira, luar biasa Ustaz Dasat Latif.
0: Oke, baik. Ustaz, terima kasih karena sudah waktunya kita harus...
1: Sama-sama. Senang sekali ini bisa sama Mr. D
0: ini. Kami dari Ruang Negara. Terima kasih Ustaz. Dan saya tadi berharap ada lain lagi yang coba bertanya, tapi mungkin mereka menyimak saja gitu ya.
1: Ya, siap.
0: Jadi nanti pendengar
1: kan bisa RRI kita tetap itu 08 1167 1580, nanti kan save nomornya karena memang nanti ada banyak informasi di RRI.
0: Iya.
1: Bisa saya ditanyakan ke RRI terus.
0: Yang jelas pendengar ini menyimak dan mendengarkan, semoga membuka cakrawala berpikir gitu ya. Atau justru bisa mengubah persepsi, lebih bagus lagi misalnya ya.
1: Betul. Kadang-kadang sedikit yang kita sampaikan ternyata menjadi motivasi bagaimana, dan itu bahagia sekali malam ini. Jadi ada hal kecil, contohnya ada perubahan kecil di diri kita, mungkin yang dulu kita malas berkurban jadi rajin berkurban, mungkin atau yang dulunya masih mungkin rokoknya sanggup dibeli tapi kurban tetap tidak terbeli, mungkin hari ini sudah bisa berubah, mungkin dikurangi dari rokoknya, dikurangi dari sedikit disisihkan tabungannya untuk bisa berkurban, walaupun kurban telah selesai tapi jihad melawan diri kita belum selesai. Takbir mungkin telah dereda waktu Idul Adha, tapi zikir jangan ikut reda. Pisau kurban mungkin telah disimpan, tapi semangat pengorbanan jangan disimpan, karena sesungguhnya istiqamah itu, kurban itu yang untuk ibadah itu yang paling panjang istiqamahnya. Bukan hanya kurban, tapi ibadah-ibadah lainnya. Jadi kalau kita pergi berlayar menuju seberang, mungkin bisa singgah sebentar di RRI untuk beli kurma. Kalau ingin hidup kita lebih terang-menerang, dekatlah selalu kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin gitu, Bang Denny.
0: Baik. Oke, besok-besok ini pendengar singgah kemari minta kurma ini, Ustaz. Gara-gara pantun ini, Ustaz ini. Oke. Baik, bercanda-bercanda. Dan pendengar, sampai di sini program hijrah kami malam hari ini berjudul Kurban Selesai. Ibadah dimulai, jaga konsisten ibadah di era modern. Kenapa ini era modern yang dibawa-bawa oleh Ustadz Ugi? Karena di era modern ini banyak orang yang banyak misalnya menjaga live TikTok, menjaga live di media sosial, tapi tidak kurang mampu menjaga ibadahnya begitu ya. Ibadah di awal waktu siap. Dan lain sebagainya. Termasuk yang bilang ini.
1: Dan menginspirasilah untuk
0: termasuk yang bilang ini. Astagfirullah. Baik.
1: Termasuk yang bilang, termasuk saya sendiri, Ini ceramah kita untuk saya sendiri juga dan untuk semuanya, karena memang kadang-kadang yang perlu lebih kita ingatkan tuh diri kita sendiri.
0: Ya,
1: diri. Jadi justru sendiri. Saat yang mungkin saya atau Bang Denny atau siapapun saat kita ngomong untuk orang lain, itu sambilan mengingatkan untuk diri sendiri. Bukan berarti kita di saat ini sudah berada di corong RRI, sudah yang paling suci. Bukan.
0: Tapi memang karena memang tugas mengingatkan itu memang harus.
1: Tugas mengingatkan itu memang harus.
0: Karena mengingatkan kebenaran. Nah, jadi amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu memang harus diingatkan terus. Dan itu memang harus disuarakan. Oke, baiklah. Dan sampai di sini program hijrah malam hari ini. Pendengar. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Lux Mawes. Saya Denny Mr. D masih akan terus bersama Anda di malam hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Okay, pendengar sudah pukul 21 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat di perjalanan malam Jumat hari ini. Tadi saya sempat keluar sebentar ke halaman menghirup udara segar dan angin malam hari ini agak sedikit lebih terasa dingin ya, karena mungkin pasca diguyur hujan atau setelah diguyur hujan tadi sore. Juga menggema di masjid-masjid yang terdekat dengan lokasi kantor RRI Luxmawe. Malam hari itu diki di masjid-masjid ya, terdengar. Jadi itu menggambarkan sekali bahwa suasana malam Jumat seperti itulah. Memperbanyak zikir, kemudian juga mungkin yang yasinan dan lain sebagainya.

Sementara tidak kalah ubahnya juga, kalau yang malam-malam Jumat seperti ini banyak yang mempercayakan malam yang agak lebih horor dari malam lainnya. Misalnya buktinya banyak tuh yang konten-konten kreator yang melaksanakan live di malam Jumat, misalnya ke tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang diyakini punya makhluk astral atau lain sebagainya, ya itu terserah kepercayaan masing-masing. Jadi yang penting memang dalam agama sendiri diajarkan bahwa kita percaya terhadap hal-hal yang gaib. Kemudian juga informasi lainnya yang masih terus berseliweran di media sosial akhir-akhir ini sampai dengan malam hari ini, saya juga coba scroll-scroll tadi untuk cari tahu perkembangan terbaru karena penasaran saja. Dan itu masih menyelimuti suasana duka upaya pencarian korban hilang ataupun pendaki yang hilang di Gunung Selawah. Si korban atas nama Faiz Hidayat, ya, usia 23 tahun dan warga Desa Paluh Gading, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Hari ini Kamis, yang sepanjang hari tadi juga sudah memasuki hari keempat upaya pencarian. Semua sumber daya sudah dikerahkan ke lokasi pencarian, menyusuri gunung-gunung, bahkan ikut keluarga korban bersama pemuda Paluh Gading yang diberi nama Tim Pagap ini juga ikut membantu mencari rekan-rekan mereka gitu ya, atau orang sekampung mereka yang masih dikabarkan hilang di Gunung Selawah Agam.

Kemudian banyak yang mengkait-kaitkan itu dengan adanya aura-aura mistis, misalnya di gunung, di hutan, dan lain sebagainya. Yaitu saya perhatikan komentar-komentar di media sosial, dan banyak juga yang mendoakan supaya si korban ini bisa diketemukan.

Terus juga informasi yang juga tidak kalah sekarang lagi jadi perhatian adalah bagaimana kenaikan harga dolar terhadap nilai tukar rupiah yang sudah mendekati 18.000 rupiah. Ini juga apa namanya sedikit mengkhawatirkan banyak orang ya, seperti itu ya. Mungkin aduh tolong Pak Prabowo, Pak Presiden ini tolong diatasi gitu ya. Tapi yakinlah bahwa memang pemerintah tidak tinggal diam. Dan ya, saya hakul yakin bahwa pemerintah sedang mencarikan upaya-upaya mengendalikan nilai tukar rupiah.

22 malam Persatu RRL Sumawai akan menghadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya, bersama saya nanti Denny Mr. D. Silakan yang nanti kepingin cuap-cuap bersama saya di udara di malam hari ini, di bertepatan dengan malam Jumat ya. Nanti ada Ruang Rindu juga dengan lagu-lagu Indonesia tahun 2010-an seperti itu ya. Di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Dan sementara untuk saat ini masih kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia sampai ke pukul 22 malam. Nanti kita masuki sesi Ruang Rindu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI.

cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Okey, siapa di antara anda semuanya yang menjadi anugerah yang pernah kumiliki gitu ya? Wih, bukan saya maksudnya pasangan masing-masing gitu ya. Berbahagialah seperti itu. Ini lagu dari Sheila on Seven ya, anugerah terindah yang pernah kumiliki. Okey, sudah ada yang WA ke studio kami di 0811-6715-893. Yang pertama saya bacakan dari Rere di Luxmawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab salam dulu ya. Selamat malam dan salam sehat selalu untuk Mas Mr. D dan operator. Oke, terima kasih doanya. Untuk seluruh penggemar Ruang Rindu, selamat menikmati lagu-lagu yang membangkitkan kerinduan. Request lagu Sandaran Hati dari Leto. Terima kasih RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih kembali dan juga lagu-lagu malam hari ini yang kami hadirkan pastinya sudah melalui kajian ya tim music director kami atau MD ya, Ibu Lia Amelia, Ibu MD. Oke, okay. Semoga berkenaan atau relate atau apa ya, relevan dengan suasana hati Anda malam hari ini. Semoga ya. Kemudian dari siapa ini? Demar di Cunda. Aduh, halo Demar. Sudah lama tidak nongol, kemana saja? Tiarap ya. Selamat malam Bang Denny. Selamat malam juga. Ini Demar di Cunda. Boleh minta lagu enggak? Boleh. Lagunya Langit Tak Mendengar, cover terbaru ya. Oke, Demar di Cunda, terima kasih yang sudah WA malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Nah, ini bagi Anda yang mendengarkan juga, ada informasi terbaru nih, dan ini merupakan perintah Pak Presiden ya, Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Jadi perintahnya seperti ini, pemerintah ini akan menyambungkan rel kereta api ya dari Lampung sampai ke Aceh. Ruas Banda Aceh Besitang jadi proyek pertama. Jadi dari data yang saya baca, ini juga merupakan proyek yang ambisius ya, multi years, mencapai 1700 km dari Bandar Lampung sampai tersambung ke Banda Aceh. Nah, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Pendengar KAI, Bobby Rashidin mengatakan pengembangan jaringan rel kereta api lintas Sumatera ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, jalur kereta api di Sumatera masih terpisah-pisah dan belum tersambung dari ujung selatan hingga ujung utara pulau. Jadi, menurut Bobby, prioritas pertama proyek tersebut adalah menyambungkan Banda Aceh dengan Besitang di Sumatera Utara. Ini mencapai panjang Aceh-Besitang itu 478 km. Saat ini sedang memasuki tahap penyusunan detail engineering design atau DED. Jadi ruas Banda Aceh Besitang merupakan bagian dari program reaktivasi jalur kereta api lama di Sumatera. Jalur tersebut mencakup lintasan Banda Aceh Sigli ya, lintasan Banda Aceh Sigli sepanjang 80 km. Dan Sigli Biren Luxmawe Besitang sepanjang kurang lebih 398 km. Nah, saat ini operasional kereta api di Sumatera masih berjalan dalam beberapa segmen terpisah seperti Bandar Lampung Palembang, Bandar Lampung Lubuk Linggau, Medan dan Padang. Selain Aceh dan Sumatera Utara, KAI juga merencanakan reaktivasi sejumlah jalur lama di Sumatera Barat, serta pembangunan koridor baru di berbagai wilayah Sumatera, termasuk misalnya Rantau Parapat, Dumai, Duri, Pekanbaru, Pekanbaru Rengat, kemudian Rengat Jambi, Kertapati, Tarahan, Bakahuni, hingga Lubuk Linggau, Bengkulu. Nah, untuk mewujudkan jaringan kereta api yang tersambung dari Bandar Lampung hingga Banda Aceh, KAI memperkirakan butuh investasi sekitar 350 triliun atau dalam dolarnya itu, dalam US dolarnya itu mencapai 20 miliar dolar. Dan jika ini terrealisasi, proyek ini akan menjadi jaringan kereta api terpanjang di Pulau Sumatera yang menghubungkan wilayah paling utara Indonesia di Aceh dengan ujung selatan Sumatera di Lampung. Ya, kita berharap sebagai warga Aceh ini supaya segera terwujud ya, jalur kereta api ini sampai Aceh menghubungkan dengan Sumatera, seperti itu. Oke, di ujung telepon juga sudah ada yang masuk. Saya juga coba sambung. Assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Halo, Zablek.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Sabir.
0: Siapa?
1: Bang Sabir.
0: Oh, Bang Samir. Apa kabar Bang Samir?
1: Baik sekali.
0: Baik sekali, alhamdulillah. Kalau baik sekali. Bang Samir lagi apa malam hari ini?
1: Lagi gantengan.
0: Hah?
1: Lagi gantengan ya.
0: Suaranya putus-putus, saya nggak terlalu mendengarkan apa. Boleh diulang? Lagi apa? Lagi santai-santai gitu ya? Oke. Bang Samir di mana? Di Bulu?
1: Di Pantai Jagu.
0: Oh, di Pantai Jagu. Di Pantai Jagu bukannya... Oh ya, Bang Samir ya. Saya juga lupa karena sudah lama tidak menyapa Bang Samir nih.
1: Iya.
0: Kemana aja Bang Samir? Ada urusan penting?
1: Ya, ada buka lagu aja.
0: Oh, enggak. Saya tanyakan tidak nongol di Pro 1 selama ini kemana, Bang Samir?
1: Oh, ya kemana-mana juga. Lagi rileks.
0: Oh, lagi rileks ya, rileks. Tapi tetap mendengarkan Pro 1 kan, ya?
1: Oh, lalu tuh.
0: Waduh, terima kasih kalau begitu. Baiklah, ini mau minta lagu apa malam hari ini, Bang Samir?
1: Dari Dewa.
0: Dewa 19.
1: Iya, betul.
0: Oh, judulnya apa?
1: Judulnya itu Bang Mister Juri satu ya.
0: Dewa 19 banyak nih, dari Air Mata, Aku di sini untukmu, Aku milikmu, Angin, Arjuna mencari cinta, Bebaskan, Bukan Rahasia, Bunga, yang mana?
1: Arjuna mencari cinta ya.
0: Oh iya, ini yang paling populer di masanya nih. Arjuna mencari cinta ya. Oke. Okay. Iya ya. Terima kasih Bang Samir malam hari ini sudah bersama Pro 1 ya.
1: Iya ya.
0: Iya, semoga selalu rindu dengan Pro 1. Iya, semoga ya. Oke, okay, iya. Baik. Terima kasih Bang Samir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Samir di Pantai Jagu, Loksmawe. Sudah lama tidak menyapa, sehingga saya juga lupa ingat dengan beliau nih. Tapi beliau memang mendengarkan Pro 1 RR Loksmawe. Dan oke, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu yang dimintakan Rere, Sandaran Hati dari Leto, lalu kemudian Dek Mar di Cunda. Minta lagunya Langit Tak Mendengar ya, Langit Tak Mendengar. Kemudian barusan ada Bang Samir di Pantai Jagu yang memintakan dari Dewa 19, Arjuna Mencari Cinta. Itu saya banget, GR, bukan, joke. Oke, saya sambut lagi telepon dari siapa ini, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Hai, kalau tidak salah ini kakak yang di Sigli ya? Betul?
2: Iya betul lah.
0: Oh, kakak siapa namanya?
2: Nggak tahu siapa namanya.
0: Saya sudah lupa. Pokoknya
2: Dalam
0: kemana saja kak? Kakaknya kemana saja?
2: Mana kemana saja, nggak bisa.
0: Kirain nggak sempat dengar radio lagi gitu.
2: Ya kemarin itu memang nggak kedengaran.
0: Oh,
2: nggak dapet
0: di Sigli. Ya di Sigli
2: ya dapetnya kan sama Mbak Riki nih.
0: Kan lewat streaming dapet, nggak dengar lewat streaming ya?
2: Nggak.
0: Oh, lewat streaming dengarnya, streaming RRI ya, biar dapat gitu. Bang Rikinya mana? Riki
2: ada tuh,
0: ada Bang Riki.
1: Nah. Halo, assalamualaikum Mbak Rini.
0: Waalaikumsalam Mbak Riki.
1: Ya, apa kabar Mbak Rini?
0: Saya baik. Bang Riki gimana?
1: Baik.
0: Nah,
1: Mbak Riki ya, baik juga.
0: Oh, iya. Malam Jumat ini kegiatannya apa biasanya, Bang?
1: Enggak ada hujan nih, Bang.
0: Oh, hujan di mana itu?
1: Di Pekanbaru lah.
0: Oh, Pekanbaru hujan ya?
1: Mulai maghrib dari angin petir, hujan lebat kali Bang ini.
0: Iya ya.
1: Luar biasa.
0: Sama tadi pernah, ya, di Lusmawe Aceh tadi sore sepertinya. Tadi sore sampai
1: ya, hujan.
0: Menjelang maghrib, iya.
1: Tempat Ani tadi enggak hujan memang.
0: Oh iya, Kak Ani di Sigli enggak hujan?
1: Enggak hujan memang.
0: Sigli itu beda memang. Dia ya, agak seperti kemarin, Australia. Dari Australia. Kemarin ya di Sigli ya. Oke.
2: Okay. Kemarin di Sigli jam 9.
0: Kemarin hujannya. Ya ya. Ini Pekanbaru mungkin kalau terwujud nih proyek kereta api ini akan disambung dari Bandar Aceh ke Bandar Lampung. Mariki itu kabar gembira tuh. Kabar gembira juga tuh.
1: Oh, berarti disambung sama Perbau karena
0: iya, disambung.
1: Disambung Perbau ah.
0: Disambung Bandar Aceh ke Bandar Lampung 1700 km tuh. Harus terhubung ke sana katanya. Kabar kabar gembira ya. Ini kalau mau pulang ke Aceh jadi enak, enggak harus naik bus tapi bisa dengan kereta api ya. Lebih cepat. Lebih cepat. apalagi ya,
1: cepat siap dong Denny,
0: iya ya. Semoga cepat tersambung ya dari ini.
1: Iya. Tapi soalnya sekarang kan ada kan Lusmawe Cinda.
0: Ya itu ya lagi dibangun dan ada stasiun ini nah, tapi
1: maksudnya kan udah berjalan kan.
0: Iya, masih jalur-jalur pendeknya sih, belum yang
1: Lusmawe Cinda kan.
0: Iya, rencananya seperti itu. Tapi mungkin ya, ada
1: sekarang kan udah berjalan kan.
0: Yang itu buku itu kereta api perintis, cuma jarak dekat saja.
1: Yang dekat ya, aja.
0: Ini lagi di
1: dua gerbang.
0: Iya, ya, oke. Baiklah Bang Rizky dan Kak Ani, lagunya apa nih?
1: Kak Ani aja ini lagunya antara lagu apa tuh Kak Ani?
0: Apa lagunya Kak Ani?
2: Lagu pop ah. Lagu pop.
0: Iya, lagu pop apa?
2: Jarak bukan penghalang.
0: Jarak bukan penghalang.
2: Nah.
0: Penyanyinya siapa tuh?
2: Cutrani.
0: Cutrani lagu-lagu baru nih ya, lagu terbaru ya?
2: Nggak bisa emang.
0: Kenapa?
2: Nggak bisa memang.
0: Bisa lah, jangan khawatir ya.
2: Oke. Nggak bisa, mau
0: bisa
2: gitu.
0: Bisa, jangan sedih ya, cup, Kak Andi jangan sedih. Bisa. Apa tadi?
2: Mencari dirimu.
0: Apa namanya? Apa lagunya? Saya lupa tadi apa?
2: Jarak bukan penghalang.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kakak kan jarak, tapi kan bukan penghalang.
0: Betul,
2: gitu.
0: Betul. Ini buat Bang Rizky nih kan, buat Bang Ricky ya.
2: Iya. Kita siapkan buat Bang Ricky, buat Bang Denis gitu kan. Buat Mbak Yuna lagi, Mbak Yuna apa ada bobo gitu.
0: Iya.
2: Ini buat ini lagi, buat Mbak Kanza di Langsa.
0: Oh ya, Mbak Kanza juga sudah lama tidak nongol nih pasca banjir kemarin. Mungkin lagi sibuk dengan usaha UMKM-nya nih Kanza. Halo Kanza, ada dengar gak sih?
2: Salam manis, salam sayang buat Mbak Kanza gitu.
0: Kanza di Langsa ya. Mungkin lagi sibuk dengan jalan usahanya.
1: Yang jaga peluang itu siapa Bang Dini?
0: Yang mana?
1: Yang di Aceh Tamiang.
0: Yang di Aceh Tamiang, Bang Abadi.
1: Bang Abadi ya?
0: Bang Abadi.
1: Apa kabarnya dia dengan Mbak lagi muncul?
0: Kemarin-kemarin itu ada, beliau baik, Bang Abadi ini. Bang Abadi, mana lu? mana Anda? Anda di mana?
1: Enggak, katanya enggak pindah, kena banjir tuh katanya.
0: Pindah ya?
1: Entah di mana pindahnya, ada dari pokok sawit enggak tahu.
2: Mungkin agak Abadi.
0: Ada juga
2: udah
0: pendengar.
2: Abadi,
0: pendengar di Tamiang ada yang Abang Taylor tuh yang penjahit ya juga. Dia juga sering nelpon.
1: Oh, Bang Taylor.
0: Bang Taylor, Abang apa ya namanya? Saya lupa ini. Inilah penyakitnya. suka lupa. Okay. Baik. Terima kasih Bang Rizky.
1: Salam-salam tuh Bang Rizky ya.
0: Iya.
1: Nah, nanti banyak yang nunggu lagi antri.
0: Betul.
2: Nanti saya masuk ini ya.
1: Ya, kerjanya tuh kami sama Bang Abadi ya.
0: Okay, baik ya. Terima kasih ya, Kak Ani dan Bang Rizky. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cinta Tak Pernah Salah dari tiga komposer ya. Oke, seperti itulah. Apa namanya ya? Memang cinta tidak pernah salah. Sampai mana sudah tadi ya? Loh, kok jadi saya yang tanya ya? Oke, jadi sudah hampir pukul 23 malam pendengar, dan kami harus sudahi kesempatan Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tapi perusahaan itu masih akan terus menghadirkan musik hiburan sampai dengan ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat nanti ya, jelang kami mengakhiri rangkaian.

Terima kasih saya ucapkan yang sudah bergabung di Ruang Rindu tadi, yang nelpon, yang WA, ya terima kasih semuanya. Dan berikutnya dari pukul 23 ini masih ada lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara.

0: Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

Ada sebuah informasi terbaru pendengar yang kami terima dalam bentuk siaran pers ataupun press release Polres Lhokseumawe bahwa diinformasikan Satlantas Polres Lhokseumawe akan melaksanakan operasi Patuh Selawah 2026 yang berlangsung mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini digelar dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya. Nah, disampaikan Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Ahzan SH SIK MSMMH melalui Kasat Lantas Polres Lhokseumawe AKP Irfan Firdaus STRK SIK bahwa operasi Patuh Selawah 2026 ini mengedepankan upaya edukatif, persuasif dan humanis. Jadi sasaran prioritas dalam operasi ini ataupun dalam razia nanti meliputi pelanggaran batas kecepatan, lalu kemudian aksi balap liar, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong, kemudian kendaraan yang tidak menggunakan TNKB atau plat nomor, serta pelanggaran lalu lintas berupa menerobos atau melanggar lampu lalu lintas traffic light. Selain penindakan terhadap pelanggaran prioritas, personil Satlantas juga akan melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Polres Lhokseumawe juga mengimbau masyarakat agar melengkapi dokumen kendaraan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, kemudian menggunakan perlengkapan keselamatan saat berkendara, serta menghindari berbagai pelanggaran yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Demikian sebuah press release yang kami peroleh dari Polres Loksemawe yang dalam hal ini menginformasikan tentang pelaksanaan operasi Patuh Selawah 2026 yang nanti mulai dijalankan pada 8 hingga 21 Juni 2026.

Dalam mencapai kesuksesan, pasti akan ada berbagai tantangan, berbagai cobaan, dan tak jarang di antaranya memberikan efek yang begitu kuat hingga Anda merasa tertekan. Tetapi, orang yang telah memiliki tekad kuat untuk mencapai kesuksesan tidak akan pernah menyerah dengan tantangan dan rintangan. Justru, akan menjadikan tantangan dan rintangan tersebut sebagai sebuah pengukuran. Apakah Anda layak mendapat kesuksesan ketika Anda sudah bisa mengalahkan rintangan tersebut?

Pendengar, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk. Meski belum ada jaminan, esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatan, dengan kerabat atau teman dekatnya cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Lantas, bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Sebenarnya bahagia itu sederhana, pendengar. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif. Maka, kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu sederhana.

Dalam mencapai kesuksesan, pasti akan ada berbagai tantangan, berbagai cobaan, dan tak jarang di antaranya memberikan efek yang begitu kuat hingga Anda merasa tertekan. Tetapi, orang yang telah memiliki tekad kuat untuk mencapai kesuksesan tidak akan pernah menyerah dengan tantangan dan rintangan. Justru, akan menjadikan tantangan dan rintangan tersebut sebagai sebuah pengukuran. Apakah Anda layak mendapat kesuksesan ketika Anda sudah bisa mengalahkan rintangan tersebut?

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami hanturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah, Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Loksmawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari, saya Yuna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang hatinya dimuliakan Allah, dalam hidup kita ingin keberkahan, dan setiap waktu kita ingin mencari keberkahan. Maka dari itu, apakah keberkahan waktu itu? Secara matematika dunia, membaca Al-Quran seperti mengurangi waktu kita dari 24 jam sehari menjadi berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam bila digunakan untuk membaca Quran. Tapi tahukah Anda bahwa waktu yang Anda gunakan untuk membaca Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja. Ia akan digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya dapat beragam cara. Pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya, kesehatan yang tetap terjaga, kemudahan dalam pengurusan, dan sebagainya. Itu adalah wujud terkecil dari keberkahan yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas? Itulah semua bentuk kehilangan umur yang disebabkan oleh tidak berkahnya waktu. Tahukah Anda bahwa zaman dahulu kala para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi umur mereka, padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada teknologi canggih seperti hari ini. Seluruhnya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Maka jawabannya adalah karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan Al-Quran, karena kemudahan itu akan berbanding lurus dengan kadar yang Anda baca. Luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pimpinan RRI dan penyiar yang kami muliakan, hadirin pendengar Radio Republik Indonesia dalam kajian Mutiara yang sangat kami banggakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari yang sangat cerah ini kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalam alhamdulillah dan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kesempatan yang sangat mulia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah dengan tema jangan bosan berbuat kebaikan. Hadirin wal hadirat pendengar yang dimuliakan Allah, kebaikan adalah segala sesuatu yang sangat disenangi oleh syariat. Kebaikan adalah segala sesuatu yang dianjurkan oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar perintah Allah, perintah baginda Rasul dan contoh-contoh teladan daripada Rasul dan para sahabat, maka kebaikan adalah harus menjadi pakaian bagi muslim. Kebaikan harus menjadi adat dan budaya bagi muslim. Dimanapun kita berada, jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 180 menyampaikan bahwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka akan diberikan timpalan pahala 10 kali lipat. Dan barang siapa yang melakukan keburukan atau kejahatan, tidak diberikan balasan kecuali hanya satu saja. Mengerjakan kesalahan, satu kesalahan dihitung sebagai satu kesalahan. Akan tetapi mengerjakan kebaikan, satu kebaikan yang kita kerjakan bernilai 10 dan bercabang-cabang menurut hadis Nabi sampai 700 cabang kebaikan, demi kebaikan muncul dari akibat pelaksanaan berbuat baik tersebut. Maka oleh karenanya hadirin, kapanpun, dimanapun, terhadap siapapun, kita tetap berbuat baik. Tidak perlu untuk memilih bahwa kita berbuat baik kepada orang-orang yang mau membalas budi. Dikarenakan seorang Habib mengajari kita bahwa sesungguhnya orang yang berbuat baik dengan niat ikhlas, kemudian kebaikan tersebut meskipun tidak dibalas oleh orang yang kita berbuat baik, akan Allah kirim orang baik lain untuk memberikan balasan kepada kita. Jadi jangan terhenti kebaikan kita pada pujian manusia semata-mata. Bila sang manusia yang kita bantu tidak lagi memuji kita, tidak berterima kasih kepada kita, apakah pertanda kita harus menghentikan kebaikan kepada dia? Ini tidak boleh kita lakukan. Karena pada dasarnya, kebaikan kita butuh balasan dari Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairai yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarrai yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sekecil darah, akan Allah lihat, akan Allah balas. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil darah pun, Allah akan membalasnya, Allah akan melihatnya. Maka apapun kebaikan yang kita lakukan, kecil, besar, kepada siapapun kebaikan yang kita lakukan, banyak orang ataupun sedikit, rasanya kita ikhlaskan saja kepada Allah, biarlah Allah yang membalas. Kebaikan ini, di dalam berbuat kebaikan, muslim sangat diharapkan untuk semata-mata mengikhlaskan kebaikan tersebut di hadapan Allah. Karena Allah juga berjanji, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Begitu pula jikalau kamu berbuat keburukan, itu pula akan kembali kepadamu. Maka bila kita setiap saat melakukan kebaikan, tidak bosan-bosan berbuat baik, tentunya Allah juga tidak akan bosan-bosan mengirim beribu-ribu kebaikan kepada kita, bahkan berjuta-juta kebaikan yang akan dikirimkan kepada kita. Maka hadirin, semangatlah dalam hidup untuk berbuat kebaikan. Setiap detik, setiap saat, setiap menit, setiap waktu, marilah kita selalu mencari kebaikan-kebaikan, berbuat kebaikan, menampilkan diri sebagai orang yang bermanfaat bagi orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas setiap kebaikan, baik langsung di dunia ataupun di akhirat. Bila kebaikan tersebut tidak dibalas di dunia, tentu kebaikan tersebut telah disimpan dan balasannya akan diberikan di akhirat. Tetapi yakinlah, kebaikan yang kita lakukan di dunia ini tidak harus menunggu balasan di akhirat. Di dunia pun akan Allah berikan keberkahan rezeki, keberkahan umur dan keselamatan iman, apalagi di akhirat. Nabi Musa sendiri, Allah mencoba Nabi Musa untuk melaksanakan kebaikan. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berbuat baik, mengorbankan diri di hadapan Allah, melaksanakan segala sesuatu kebaikan dan berkasih sayang. Sampai satu saat, Nabi Musa sedang berjalan di suatu tempat. Ketika Nabi Musa berjalan, tiba-tiba datanglah seekor burung pipit, berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, tolonglah diriku, selamatkan diriku dari elang yang ingin memakan aku." Kemudian tiba-tiba datanglah seekor elang dan berkata, "Musa, di mana engkau sembunyikan burung pipit? Itu adalah makananku. Aku sungguh sangat lapar, sudah beberapa hari tidak mendapatkan makanan. Berikan burung pipit itu kepadaku, karena itu memang jatah makananku pada hari ini." Kemudian, karena Nabi Musa melaksanakan amanah dan perintah Allah untuk berkasih sayang, maka apa yang Musa katakan pada burung elang tersebut? "Wahai burung elang, janganlah engkau mengambil burung pipit. Memang burung pipit sedang dalam persembunyianku. Aku selamatkan dia. Aku ganti saja makananmu pada burung pipit tersebut dengan daging ataupun apa yang engkau inginkan dari tubuhku." Elang tersebut menantang, "Musa, jikalau burung pipit tersebut tidak engkau berikan kepadaku, maka matamu, kedua matamu akan menjadi makananku pada hari ini. Apakah kamu sepakat?" "Siap," kata Nabi Musa. "Kalau demikian, bersiaplah Musa. Kedua bola matamu akan menjadi makananku pada hari ini." Setelah itu, ketika Nabi Musa bersiap dan Nabi Musa berpejam mata, tiba-tiba setelah Nabi Musa melihat bukan seekor elang dan bukan seekor burung pipit, akan tetapi sudah berdiri di hadapan Nabi Musa dua malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Malaikat Jibril menyerupai seekor elang dan malaikat Mikail menyerupai seekor burung pipit. Akhirnya luluslah percobaan dari Allah, ujian dari Allah terhadap malaikat, terhadap Nabi Musa, oleh kedua malaikat yang melakukan tes kesabaran, tes kasih sayang daripada Nabi Musa alaihissalam. Begitulah yang diajarkan dalam Islam. Kita menuntun diri untuk selalu berbuat kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan akan bertumbuh, akan menjadi kebaikan-kebaikan yang lainnya, sekaligus akan menjadi modal ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pendengar yang budiman, jangan juga ada di antara kita yang menyepelekan kebaikan kecil. Siapa tahu dengan kebaikan kecil tersebut mendapat ridha dari Allah. Katakanlah ada seseorang yang memang menyumbang hartanya sangat banyak di hadapan Allah, tetapi diridhai oleh Allah ke dalam syurga hanya karena dua potong roti yang disedekahkan dengan ikhlas. Dengan dua potong roti tersebut mendapat ridha Allah dan dia dibalas dengan syurga. Adapun orang yang membangun ribuan masjid, ratusan masjid, membantu anak yatim, mungkin tanpa keridhaan Allah tidak akan bernilai kebaikan. Begitu pula hadirin, jangan pernah menyepelekan maksiat ataupun kejahatan. Karena sesungguhnya pada maksiat yang kecil, kejahatan yang kecil, bisa saja itu mendapat murka Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadikan kita sebagai calon penghuni neraka. Maka sangat kita berpesan kepada hadirin sekalian untuk selalu beristiqamah dalam berbuat kebaikan. Banyak contoh kebaikan. Bisa saja kebaikan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Bisa saja kebaikan memindahkan duri di jalanan. Bisa saja kebaikan menaikkan orang ke dalam kendaraan yang sedang berjalan kaki. Bisa saja kebaikan adalah membantu orang yang kelaparan. Bisa saja kebaikan mendoakan kawan yang sedang sakit. Bisa saja kebaikan menjenguk dan bersilaturahmi kepada saudara yang sedang musibah. Bisa saja kebaikan adalah menolong orang yang sedang kepayahan. Dan bisa juga bernilai kebaikan senyum di hadapan kawan, senang di hadapan kawan, dan mensupport kawan di dalam setiap aktivitas yang dia lakukan. Di mana-mana terhampar kebaikan. Tinggal kita mau mengaktifkan energi positif, mau membuat orang bermanfaat di hadapan kita, mau membuat orang senang, mau membahagiakan orang lain dengan sikap kita, dengan hadirnya kita, dengan pola pemikiran kita, dengan kebijakan kita. Semua itu insya Allah akan bernilai kebaikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pendengar budiman, dimanapun Anda berada, hari ini, pada subuh yang mulia ini, pada pagi yang mulia ini, marilah kita hamparkan sayap kita. Cari seluas mungkin amal dengan berbuat baik. Hindari kemaksiatan, hindari kejahatan, sehingga kita tergolong kepada orang-orang yang berbahagia. Kalau orang sudah berbuat baik, insya Allah, sebagaimana janji Allah, syurga menanti kita. Kita bisa melihat satu kisah di mana seorang pemuda yang dimimpikan oleh seorang ulama. 3 malam berturut-turut ulama bermimpi bertemu Rasulullah. Di dalam pertemuan dengan Rasulullah, Rasul memerintahkan, wahai engkau maha guru, berangkatlah ke sebuah daerah. Di sana ada seorang pemuda, sampaikan ke pemuda tersebut yang namanya si Polan, dia calon penghuni syurga. Setelah 3 malam berturut-turut ulama tersebut bermimpi, akhirnya menjalankan perintah baginda Rasul yang ada dalam mimpinya untuk bertemu dengan seorang pemuda. Setelah sampai di desa tersebut, dia bertanya, betulkah engkau namanya si Polan? Benar. Engkau seorang pemuda? Benar. Engkau calon penghuni syurga. Sang pemuda tersebut terheran, apa yang bapak sampaikan? Bukankah aku seorang pemuda yang lusuh, yang tidak taat, yang sering bolos salat, kadang tidak tepat waktu dalam ibadahku, engkau katakan aku calon penghuni syurga? Rasanya aku heran. Ya, sama, saya juga merasa heran. Maka apa sih amalan yang engkau kerjakan? Sang pemuda tersebut menjawab, amalanku biasa-biasa saja. Yang ada salah satu amalanku, di saat aku menyaksikan sahabatku meninggal, Kemudian pada waktu itu aku berjanji, separuh dari gajiku akan aku berikan kepada anak yatim dari sahabatku, dan separuh lagi aku makan untuk diriku. Dengan ikrar itu dan dengan pelaksanaan itu, seorang pemuda yang ibadahnya kurang kuat namun dijamin mendapatkan syurga Allah akibat berbuat baik, berbagi gaji untuk anak yatim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang budiman sekalian, maka dari itu dapat kita mengambil kesimpulan yang pertama. Marilah kita berbuat kebaikan, jangan bosan dalam berbuat kebaikan, karena kebaikan akan mendapatkan balasan kebaikan di dunia secara langsung. Yang kedua, selalu kita berbuat kebaikan, walaupun kebaikan kecil yang kita lakukan tetap bernilai di hadapan Allah dan menjadi amal tambahan kebaikan di akhirat kelak. Yang ketiga, orang yang kaya, orang yang berkah rezekinya adalah orang yang selalu berbagi. Dengan berbuat kebaikan, maka kebahagiaan akan muncul kepada orang lain, sekaligus negeri akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Semoga berkah rezeki kepada seluruh pendengar sekalian, berkah umur, dan selalu Allah lindungi dan berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Fastabiqul khairat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan anak hambanya, serta kalimatnya yang dibacakan kepada Maryam, dan dengan tipuan rohnya bahwa surga itu benar dan bahwa neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya melalui pintu dari depan, pintu surga mana saja yang dia inginkan. Hadis riwayat Muslim.

0: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dipancar luaskan dari Jalan Peto Ibrahim nomor 75 Tumpo Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.

0: dari warung kopi itu muncul sebuah rencana, bukan rencana bisnis, walaupun rencana membuat kegiatan apa di kampus.
1: Catatan dari kami, kalau kita lihat tren bang, tren kasus-kasus yang sudah pernah kami tangani, yang ini yang terlapor bang, yang nggak terlapor pasti banyak sekali ya.
2: Rangkaian setiap kejadian itu hampir bisa di

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerhati lingkungan di Kota Lok Semawe, Muhadi, mengatakan masyarakat seperti anak-anak remaja atau generasi muda mempunyai peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, apalagi jika diajarkan sejak dini, sehingga minat menjaga lingkungan di masa kanak-kanak hingga remaja akan semakin tertanam di benak mereka. Sehingga jika mereka memasuki masa muda atau dewasa nantinya, minat untuk menjaga kelestarian lingkungan semakin tertanam. Menurutnya, menumbuhkan minat menjaga lingkungan sangat penting bagi kalangan anak remaja, terlebih jika mereka berminat dan ikut melestarikan lingkungan meskipun hanya di lingkungan rumah masing-masing.
1: Sebenarnya kalau secara kondisi yang kita lihat saat ini, sungguhnya kalau remaja ini kan punya peran yang cukup besar ya dalam upaya pengendalian lingkungan, pelestarian lingkungan itu. Kalau sekarang kita juga sama kita ketahui, misalnya seperti di DEHK itu juga ada program sekolah hijau, misalnya kan, di mana pelajar-pelajar di

0: Sangat penting, seperti contoh mensosialisasikan tentang tidak menebang pohon sembarangan, mengajak menanam tumbuh-tumbuhan di rumah dan lingkungan, serta sebagainya, merupakan upaya untuk mengajak generasi muda dalam menjaga pelestarian lingkungan, sehingga di masa depan, minat mereka untuk lebih melestarikan lingkungan akan semakin semangat. Pendengar, berikut kita ikuti sesi wawancara bersama reporter kami, Albara Maulana, tentang cara menjaga kelestarian lingkungan hidup. Silakan, Albara.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini saya telah bersama salah seorang pemerhati lingkungan di Aceh, ada Ibu Yusrawati. Assalamualaikum, Bu Yusrawati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya, Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Bagaimana pandangan Ibu melihat untuk menjaga kelestarian lingkungan khususnya di daerah kita nih, Bu, Blok Sumawe dan Aceh Utara? Silakan.
2: Ya, terima kasih untuk RRI yang sudah mengundang saya sebagai narasumber. Selamat pagi semuanya warga Kota Blok Sumawe yang setia dengan RRI. Hari ini 5 Juni 2024 kita peringati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Adapun tema kita hari ini adalah restorasi lahan, penggurunan, dan ketahanan terhadap kekeringan. Nah, kalau dilihat dari situasi sekarang, Indonesia itu dalam kawasan besarnya, itu juga bukan hanya tinggal sendiri di planet bumi ini, tapi juga dia menjadi masyarakat internasional. Jadi isu sekarang di kebencanaan dan di kelestarian hidup itu, salah satunya adalah SDGs 2030 nanti. Nah, semua tujuan sudah ditetapkan di sana dengan 5 P-nya. Planet, people, dan partnership-nya terakhirnya, yang prinsip yang kelima. Jadi semua memang harus terlibat dalam kegiatan ini. Nah, kita lihat, kita kecilkan lagi kondisinya di Indonesia. Untuk masalah kelestarian lingkungan hidup ini kayaknya kita mengalami kemunduran, bukan malah kemajuan untuk mencapai target yang ditetapkan dalam SDGs itu. Di mana kita lihat salah satu proyek percepatan nasional itu food estate, itu kerusakan lahan yang luar biasa terjadi di Indonesia, dan itu berdampak secara internasional, sehingga Indonesia itu di tahun 2023 menjadi negara kedua di dunia yang pengerusakan hutannya luar biasa. Nah, kita kecilkan lagi untuk daerah Aceh. Daerah Aceh juga sekarang kita lihat apa dampak dari pengerusakan lingkungan, kelestarian lingkungan yang tidak dijaga, baik hutan, laut, dan udaranya, dampaknya adalah bencana. Data yang saya dapatkan itu 481 kejadian bencana pada tahun 2023. Nah, itu salah satunya adalah dampak yang terbesarnya adalah dari kerusakan hutan. Baik untuk perkebunan, terutama misalnya perkebunan sawit. Nah, di sini kita menggunakan beberapa teori ya untuk menjaga kelestarian alam. Nah, teori yang digunakan di Aceh ini saya lihat kayaknya lebih ke bahwa manusia itu adalah segalanya, dia punya kuasa untuk melakukan apapun. Untuk bagus kalau memang itu berdampak untuk kemakmuran, untuk kebutuhan manusianya. Tapi kalau nggak ada keseimbangan, akhirnya manusia juga akan mendapat dampaknya dengan hadirnya bencana. Untuk perkebunan sawit itu, dampak makmurnya saya lihat menurut amatan saya itu kurang kecil terdampak untuk kemakmuran masyarakat setempat. Karena rata-rata saya lihat yang pemilik perkebunan sawit itu nggak tinggal di Aceh. Rata-rata, sebagian besar. Hanya sebagian kecil yang menjadi milik masyarakat Acehnya. Sementara yang lain tinggalnya di luar Aceh. Itu hasil amatan saya untuk kerusakan lingkungan di Aceh itu luar biasa juga. Di samping Aceh, Kalimantan, pokoknya Riau itu semua kerusakan hutannya luar biasa, sama dengan ngerinya hutang Indonesia. Begitu dahsyatnya kerusakan hutan di Indonesia. Itu mungkin dari saya sebagai pengantarnya, bahwa ini adalah kondisi-kondisi kritis.

0: praktis kita mau mewariskan apa untuk anak cucu kita.
1: Baik, terima kasih Bu Yusrawati penjelasannya. Selanjutnya kembali ke rekan penyiar.
2: Saudara, kita akan dengarkan pendapat para remaja dan masyarakat seberapa jauh mereka peduli terhadap lingkungan dari hal kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya, yang akan dipandu oleh reporter kami Anita Diana dalam Vox Pop berikut ini.
3: Mau nanya nih sedikit, pernah buang sampah sembarangan gak?
4: Pernah. Kalau sekarang sih nggak lagi, karena udah sadar dengan lingkungan. Jadi lingkungan sekitar itu harus bebas dari sampah.
3: Kalau lihat sampah berserakan, kira-kira apa sih tanggapan kamu?
4: Itu hal yang gimana ya, mungkin udah kebiasaan masyarakat ya membuang sampah sembarangan. Jadi kita melihat lingkungannya udah kotor gitu, nggak bersih.
5: Tempat sembarangan tidak?
3: Tidak ya? Tidak. Kalau ada lihat sampah berserakan, gimana perasaannya?
5: Pasalnya tidak enak terlihat.
6: Mungkin pernah ya dulu.
3: Kalau sekarang gimana sampahnya?
6: Kalau sekarang kita udah lebih menjaga sampah ya. Karena kan kita melihat kondisi lingkungan kita juga ya kan. Sudah lebih kotor, bau juga. Kemudian lebih cepat terjangkit penyakit. Jadi kita lebih mulai menjaga lah dari diri sendiri ya. Kayak masukin sampahnya tuh ke kantong kita dulu sampai kita ketemu tong sampahnya begitu.
3: Kalau lihat sampah berserakan, gimana nih perasaannya?
6: Perasaannya lebih kayak sumpek ya, muak. Jadi kayak kok perasaan kayak nggak ada oksigen ya. Apa yang kita hirup jadi bau, mood kita rusak, kayak gitu.
7: Jujur pernah.
3: Biasanya sampah yang dibuang sampah apa?
7: Ya kebiasaannya sampah plastik, sampah-sampah kecil. Karena kalau misalkan sampah besar kayak merasa berdosa gitu kalau buang sembarangan. Terus kan...
3: Padahal sampah kecil juga berdosa. Nah sekarang gimana? Buang sampahnya tetap sembarangan atau gimana?
7: Dari kejadian bencana kita yang beberapa waktu yang lalu itu kan yang paling banyak sampah ya. Jadi mungkin dari bencana itu kita bisa introspeksi diri untuk menyadarkan diri jangan membuang sampah sembarangan, karena nanti pada akhirnya sampah itu bakal balik ke kita juga. Mau itu merugikan lingkungan, merugikan lingkungan rumah misalkan, intinya dengan kita membuang sampah sembarangan itu akan balik kerugian kepada diri kita sendiri. Jadi mari kita menjaga lingkungan.
8: Masih bersama kami Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Loksmawe.
2: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Badan Pusat Statistik Kota Loksmawe menggelar pembinaan statistik sektoral seri 3 yang dirangkai dengan sosialisasi standar pelayanan publik, pelayanan statistik terpadu, serta sosialisasi sensus ekonomi 2026. Berikut Aldo Numero menurunkan laporannya.
9: Badan Pusat Statistik BPS Kota Loksmawe menggelar pembinaan statistik sektoral seri 3 yang dirangkai dengan sosialisasi standar pelayanan publik, pelayanan statistik terpadu, serta sosialisasi sensus ekonomi. Kegiatan yang diikuti unsur pemerintah, akademisi, media massa, dan masyarakat tersebut bertujuan memperkuat tata kelola daerah guna mendukung perjalanan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Statistisasi Ahli Madya BPS Kota Loksmawe Hania yang mengatakan pembinaan statistik sektoral merupakan agenda rutin yang dilaksanakan 6 kali dalam setahun untuk meningkatkan kualitas data yang dihasilkan setiap instansi. Yang menurutnya statistik yang berkualitas menjadi pondasi penting dalam melahirkan kebijakan yang efektif dan berbasis data.
10: Hari ini BPS mengadakan kegiatan pembinaan statistik sektoral, yang ini kegiatan rutin setahun 6 kali kepada dinas dan instansi di Kota Loksmawe. Kemudian juga ada sosialisasi standar pelayanan publik di pelayanan statistik terpadu di BPS Kota Loksmawe yang dihadiri dari 5 unsur, ada masyarakat, ada media massa, ada stakeholders, ada pihak akademisi. Itu kemudian juga sosialisasi sensus ekonomi yang akan dilaksanakan dari bulan Mei sampai Agustus tahun 2026 ini.
11: Iya, berapa hari kegiatan dilakukan?
10: Kegiatannya sehari, cuman kalau yang untuk pembinaan itu kegiatannya nanti 6 kali dalam setahun.
11: Berarti continue, Bu ya?
10: Iya, continue. Ini yang seri ketiga sudah.
9: Selain pembinaan statistik sektoral, BPS Kota Loksemawe juga menyampaikan perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta mensosialisasi pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Haniah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi real di lapangan. Pendataan rumah tangga yang akan berlangsung mulai pertengahan Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan petugas dan mitra resmi BPS yang akan mendatangi warga secara langsung. Melalui kegiatan ini, BPS berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data semakin meningkat. Karena data yang akurat bukan sekedar angka, melainkan fondasi utama bagi pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Dari Loksemawe, Aldo Numero melaporkan.
2: Berita selanjutnya, pendengar. Pemuda Pancasila Aceh Utara dukung gubernur untuk perjuangkan Blok Andamah agar menjadi kawasan ekonomi khusus. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
12: Gelombang dukungan terhadap perjuangan Gubernur Aceh Mujakir Manaf Mualim agar gas raksasa Blok Andaman diolah di kawasan ekonomi khusus Kek Arun terus menguat. Kali ini dukungan datang dari Ketua Majelis Pimpinan Cabang MPC Pemuda Pancasila Aceh Utara Ali Kuba yang menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Aceh Mujakir Manaf Mualim memperjuangkan agar gas dari Blok Syed Andaman diproses melalui fasilitas darat di kawasan ekonomi khusus Kek Arun, Loksemawe. Menurut Ali Kuba, perjuangan tersebut bukan semata persoalan lokasi pengolahan gas, melainkan menyangkut masa depan ekonomi Aceh dan peluang kebangkitan industri energi yang pernah menjadikan Arun sebagai salah satu pusat energi terbesar di Indonesia.
13: Ini kita tahu Blok Andaman ini adalah cadangan gas terbesar di dunia, hasil survei yang akan diolah nanti. Dan ini akan menjadi modal masa depan Aceh. Yang kita tahu OSUS akan segera berakhir. Dan ini dalam tahap masa lobi-lobi perpanjangan. Dan kita harap ini OSUS akan menjadi dana abadi, gitu, OSUS abadi. Tidak diperpanjang. Ini akan menjadi modal besar di Blok Andaman ini untuk masa depan Aceh.
12: Ia menilai langkah Mualim menyurati pemerintah pusat dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM merupakan bentuk keberpihakan nyata terhadap kepentingan rakyat Aceh. Upaya tersebut dinilai sejalan dengan harapan masyarakat agar pengelolaan sumber daya alam mampu menciptakan nilai tambah di daerah. Ali Kuba optimis pengolahan gas di Kek Arun akan membuka ribuan peluang kerja baru, mengurangi angka pengangguran, mendorong pertumbuhan sektor jasa dan industri pendukung, serta memperkuat pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM.
13: Ini perputaran ekonomi begitu pesat. UMKM akan luar biasa bisa berjalan dengan baik. Dan pemerintah bisa mengundang investor-investor untuk mendirikan pabrik-pabrik di kawasan Kek Arun di sini dengan memberi pelayanan yang prima dan kenyamanan, keamanan yang abadi.
12: Selain itu, keberadaan proyek strategis tersebut diyakini dapat menarik investasi baru dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan pantai utara Aceh. Ali Kuba juga menegaskan bahwa Kek Arun merupakan lokasi yang paling tepat untuk pengembangan fasilitas penerimaan dan pengolahan gas Blok Andaman. Kawasan tersebut telah memiliki berbagai infrastruktur pendukung, mulai dari fasilitas industri energi, pelabuhan, hingga pengalaman panjang dalam pengelolaan sektor migas. Dari Loksemawe, Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksemawe.
2: Berita yang terakhir. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kota Loksemawe akan melaksanakan Pasar Tani Roadshow yang akan dijadwalkan berlangsung pada 9 Juni 2026 mendatang.
14: Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan DKPP Kota Loksmawe akan melaksanakan Pasar Tani Roadshow yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Juni 2026 mendatang. Pasar Tani Roadshow merupakan program yang digagas pemerintah Aceh sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi serta mendorong pemulihan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. Sekretaris DKPP Kota Loksmawe Khairul Hapidi kepada RRI mengatakan, Kota Loksmawe menjadi salah satu daerah yang mendapat jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut. Berbagai produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan hingga hasil olahan UMKM lokal akan dipasarkan dalam kegiatan itu. DKPP Kota Loksmawe juga akan melibatkan petani dan pelaku usaha lokal agar produk unggulan daerah dapat dipasarkan langsung kepada masyarakat.
15: Program tersebut guna untuk pemulihan ekonomi dan inflasi pasca bencana di Kota Loksmawe. Untuk kegiatan roadshow, kita menjual produk-produk UKM berupa hasil olahan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
14: Selain menyediakan kebutuhan pangan, Pasar Tani Roadshow juga menghadirkan sejumlah layanan bagi masyarakat, salah satunya melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan. DKPP yang akan membuka layanan klinik hewan gratis. Layanan tersebut ditujukan bagi pemilik hewan pemeliharaan yang ingin mendapatkan pemeriksaan kesehatan maupun konsultasi dengan dokter hewan. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pemberian vitamin, obat cacing, serta desinfektan kandang yang disediakan tanpa dipungut biaya. DKPP berharap pelaksanaan Pasar Tani Roadshow tidak hanya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, tetapi juga menjadi sarana promosi bagi produk-produk unggulan petani dan UMKM di Kota Loksmawe. Maimun Akbar melaporkan.
2: Pendengar, Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRIloksmawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Demikian Fokus Pagi edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuna Ari, tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksmawe. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tidak ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering

0: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga di hari Jumat yang penuh berkah, 5 Juni 2026 hari ini, kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan, dan juga semangat untuk menjalani aktivitas dengan hati yang penuh syukur. Pagi hari ini, Allah berikan kesempatan baru untuk kita semua, ya, di saat kita masih menunggu dan mengharapkan matahari menyinari bumi hari ini. Tidak lagi hujan yang disertai dengan petir dan angin kencang. Seperti tadi malam ternyata ada dua rumah warga di Lok Sukun yang tertimpa pohon akibat hujan dan angin kencang. Berita dan informasi selengkapnya Anda bisa baca di laman resmi kami, rri.com.

ekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: pagi pendengar, kesempatan yang Allah berikan hari ini untuk kita semua ya, untuk kita juga mengingat bahwa untuk menjadi sukses itu tidak lahir dari langkah yang besar, tapi langkah yang konsisten. Jadi kita bisa lakukan hal-hal kecil dengan penuh kesungguhan dan harus terus berusaha, terus belajar, jangan pernah menyerah pada impian yang sedang kita perjuangkan. Dan untuk hari Jumat hari ini, hari Jumat yang mulia, pendengar ya, kita perbanyak lagi doa kita. Jangan lupa untuk kita perkuat silaturahmi serta kita tebarkan kebaikan kepada siapa saja. Ya, semoga saja setiap usaha dan ikhtiar yang kita lakukan bisa menjadi jalan menuju keberkahan dan kebahagiaan. Tetap semangat untuk menjalani hari ini ya. Jangan lupa tebarkan senyum terbaik Anda, karena energi positif yang kita berikan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Saya Yuna Ari akan terus menemani pagi Anda dengan berbagai informasi, inspirasi, dan hiburan menarik lainnya. Jadi yang hari ini menjalankan work from home, ya, bekerja dari rumah, tetap semangat, apalagi melihat isi rekening yang menyala ya, gaji 13 sudah cair, segala hutang piutang segera dilunasi, segala hal yang sudah dalam keranjang boleh di check out. Tapi ingat ya, harus bisa bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Selamat beraktivitas dan semoga Jumat ini menjadi hari yang penuh keberkahan untuk kita semua. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, Yuna akan ajak Anda pendengar, sama-sama kita akan simak beragam berita dan informasi dari program 3 RRI. Dalam Warta Berita Sentral dari Jakarta. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.